89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ашик FM.
1: Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

0: Okay. Bye Asyik FM. Moi no moi. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari Isnin ataupun hari Satu, 15 hari bulan Jun 2026, pertengahan bulan 6 untuk tahun 2026. Dan pertengahan bulan 6 dah lah. Pertengahan bulan 6. Bulan 6 pertengahan tahun pula tu.
1: Banyak 6.
0: Yalah, bulan 6 pertengahan tahun lah kan. Maknanya ya, kita dah menghampiri pertengahan tahun.
1: Ui, dia tahu-tahu dah pertengahan tahun dah kan.
0: Pertengahan tahun 2026. Baik, ya, selamat pagi.
1: Ya,
0: good morning, selamat pagi Muhai. Apa khabar? Harap baiklah ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, terutama masyarakat kawan kita.
1: Ya.
0: Radio Asyik FM yang bersiaran selama 16 jam. Empat dialek masyarakat kita.
1: Ya.
0: Semai, Temiah, Jakun dan juga pagi ni kita mulakan dengan dialek
1: Temuan.
0: Ya. Baik, kita dalam demam bola pun ada ya. Demam kepialu pun ada.
1: Kepialu?
0: Bukan kepialu lah, demam-demam bola sikit-sikit lah. Ada juga yang pergi kerja ini, aku tahu macam lambat orang pergi kerja. Bukan lambat lah, dia macam jalan tu orang macam jalan keluar daripada rumah tu macam lambat sikit.
1: Tapi ya betul-betul. Sebab aku tu kan keluar awal. Selalunya pukul 6, nak pukul 5, nak ke 6 tu dah banyak. Aku tu, ini ada cuti public holiday kah?
0: Sebab dia tengok bola tu. Dia tengok bola. Tengok bola dia lelap lah kejap. Tengok dah terlajak sampai pukul 6 lebih dah. Macam tu lah kan. Ada juga yang apa, jalan awal. Ada juga tengok bola tu jalan. Mana jalan siap-siap dah. Dia dah pakai baju pejabat dulu depan sofa TV tu.
1: Sambil-sambil ya.
0: Sambil-sambil. Habis bolanya tu jalan. Jangan lupa kelak apa khabar untuk nak hantar break sekolah, lupa. Sebab adik-adik kita pun dah mula sekolah kan.
1: Ya.
0: Bermula sekolah dah mula sekolah hari ni kan? Sebenarnya dah seminggu pun kan. Dah lebih seminggu. Seminggu lepas dah sekolah kan.
1: Minggu lepas.
0: Baik, pagi ini macam biasa kita sampai ke pukul 12:30 hari lah ya. Untuk dialek temuan hari Isnin macam biasa, ataupun hari Senayan.
1: Senayan.
0: Kita akan temankan sampai ke pukul 12:30 hari. Hari ini macam biasa kita ada tetamu juga kan. Farmasi nanti pada pukul
1: macam
0: 11
1: biasa.
0: Macam biasa. Dan ini kita ada juga kita kongsi-kongsi perkembangan
1: sorotan Piala Dunia.
0: Sorotan Piala Dunia. Dan juga kita akan kita borak-borak lah. Topik borak pagi kita ada juga.
1: Boleh lah komen.
0: Ya, boleh komen
1: kita
0: lah.
1: Kita dah post dah pasal bola juga ni.
0: Pasal bola juga. Kalau disebutkan pasal bola, apa kita punya terlintas lah dalam fikiran kita ni. Jadi macam Rio dia kurang kurang sikit dari segi bola, bukan dia yang minat. Tapi dia macam mana
1: kurang berpengetahuan.
0: Kurang berpengetahuan orang punya level pengetahuan orang tu macam mana?
1: Antara di bawah 0.5.
0: Wih, itu dah bukan bawang, bukan lemah. Dia khabar sangat
1: sangat lemah.
0: Sangat lemah. Aduh, ini dapat F ya. Kalau ada mata pelajaran bola sepak. Yang boleh ni, kita kena bimbing dia ni.
1: Itu sebetul kita ada sorotan Piala Dunia.
0: Okay, baik. Mulakan pagi kita. Ini dia. Stay tuned.
1: Stay tuned.
0: Asyik FM.
1: Mana-mana.
0: Yeah.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keimanan kita pada hari-hari yang mendatang akan bertambah tinggi. Kepercayaan kita kepada Allah dan juga penghayatan ilmu dan amal kita akan lebih mantap lagi. Turun hak agama Islam ke dunia nin adanah guna hak untuk semua hai manusia sejagat dan bukan hak dikhaskan kepada sesuatu bangsa ataupun kaum. Sememang, nikmat nang nyap tehingga ke dunia nin ianah nikmat Islam dengan kalimah dua kalimah syahadah iaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang yang adab akan dapat menembus tirai atau hijab untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat, doa, berzikir dan sebagainya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat esok jika diizinkan insya-Allah. Namun gitu saudara, akan ada orang nanya mengambil nikmat nang nyap tehingga ni. Nikmat Islam nang amat luas dan tinggi ini pun nyap dipeduli oleh segelintir umat manusia. Nang mungkin enggan ami tahu atau sombong ataupun dia nyap paham akan tujuan dia lahir ke dunia ini ataupun dia lalai dengan permainan dunia nang nyap kekal ni. Cuba nah kita perhati dengan suasana hidup kat sekeliling kita. Dengan perumpama, jika kita hendak memanuk kereta, dah pasti memerlukan lesen memanuk. Kalau nyap, menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang jalan raya. Begitu juga, jika kita hendak menggunakan senapang atau lain senjata api, juga perlu lesen senjata api. Maka, ah, saudara, untuk seseorang yang hendak hidup ke dunia ini, perlu nah satu lesen yang lebih besar daripada lesen yang ku sebut itu. Lesen yang ku masukkan itu ialah agama yang paling suci ke sisi Allah, iaitu agama Islam. Lesen ataupun kunci untuk kita menjadi seorang Islam ialah amat senang, iaitu dengan hanya mengucap kalimah syahadah. Lepas itu disambung dengan ibadah-ibadah umum dan khusus. Akhirnya saudara, sesiapa umat manusia yang menolak Islam sebagai satu cara hidup, maka dan hidup ke muka bumi Allah nin tanpa lesen nang sah. Allah nyak pandang kepada ahak ke akhirat esok, maka menjadi ugi nah dan rasa menyesal. Kembali nah bertaubat dan menjadikan Islam sebagai suatu cara hidup. Semoga berjaya dunia dan berjaya akhirat. Pikir-pikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin. Moy nu moy.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Baik Iris dan juga Mezi, menyokong pasukan mana?
2: Mezi? Saya Portugal.
3: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
3: See you!
4: Mexico!
5: La Roja, Spanyol.
6: Jepun, Asia.
7: Perancis.
8: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
9: Oi, banyak.
8: Tiga pasukan ni.
10: Saya menyokong pasukan Germany.
11: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
12: Bos, bos sokong pasukan mana?
13: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
5: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
6: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: FM.
1: 8:39 minit pagi Asyik FM. Ya, moi-moi gahju Asyik. Aku dan Rio Hardi dengan Rio. Pagi ni ya.
2: Aku dan Rio dan Hadi macam tiga orang
1: itulah aku, Rio dan Hadi. Siapa aku tu? Akulah Rio. Akulah Hardi.
2: Ya, betul-betul.
1: Dua orang sajalah ya kami pagi ni. Macam biasalah seorang ni jugalah kalau ada nyam ada melintang kan. Aku akan adalah aku kat sini. Baik. Kita anak sebut-sebut juga pasal kita punya topik borak pagi kita pagi ni, tapi kita belum buka lah, bukan buka lah, macam mana kita apa, kita belum baca komen lah.
2: Betul-betul.
1: Tapi kenang juga kita dengar panggilan kawan-kawan kita ni. Kalau telefon kami boleh juga telefon nantilah lepas berita. Bila kita buka gelanggang untuk topik borak tu, bolehlah ya telefon kami jika borak-borak agak kan. Berbual pasal bola kan. Terlintas apa kalau sebut pasal bola. Kadang orang nyap ada kaitan dengan bola pun disebut.
2: Betul.
1: Bericun bola kan. Bola api mamak.
2: Bola ikan.
1: Mamak sebut pasal bola gelam tai aku. Tahu bola api.
2: Seram tu.
1: Tapi lagu dia nyam seram. Bola begitulah mama. Aku tahu bola api. Wih, tapi seram wih.
2: Kan?
1: Aku pernah tahu. Andin, aku buat pengakuan, saya nak membuat pengumuman ini seluruh Malaysia. Saya pernah nampak benda tu. Bola api.
2: Sedulunya kecil. Tapi aku rasa
1: tapi memang betul. Sedulunya kecil. Apa sekarang menjadi besar ya? Lagu apa tu? Lagu apa tu?
2: Acik dan Nana.
1: Itu nah. Tapi benar tu kita gasak dia macam jauh tu. Jauh. Kejap besar, kejap kecil. Lepas tu kadang celah-celah pokok tu. Lalu celah pokok tu. Tapi aku tahu jauh lah. Tapi yang seram tu, kita nak masuk ke kampung tu. Kita tahu kita jalan ke kampung aku tu atas bukit. Dia macam turun, dia hujung tu jalan nak menuju kampung tu. Di celah-celah itu. Macam mana ni? Aku nak patah balik kah? Aku nak gedah juga.
2: Jalan memang satu je lah.
1: Jalan satu je.
2: Aduh.
1: Jalan kampung tu memang satu je. Dah lah jalan mati. Kan? Lepas tu tengok lah dia jalan. Lepas tu hilang. Aku jalannya.
2: Pok-pok-pok
1: menyang. Rindungilah aku. Ya.
2: Yeah.
1: Kadang-kadang entahlah. Kadang mungkin halusinasi. Tapi itulah. Kita apa-apa benda tu. Kita tahu ke apakah kan. Wanti selalu pesan pahau tegur kan.
2: Yalah betul.
1: Kita pop-pop je lah. Kita jalan je.
2: Tumpang lalu.
1: Dan kita berharap jangan ada apa-apa yang menghalang kat depan kan.
2: Menghalang dan mengikuti.
1: Ya, mengikuti ke.
2: Oh, itu lagi lah seram.
1: Tiba-tiba dia pula terapung pula.
2: Aku teman ong kau banyak.
1: Ya ke teman. Rindu ku tiada berteman. Aduh. Ya. Cakap besar lah nanti kelak kan nak.
2: Coy
1: ya.
2: Ketuk meja.
1: Aduh lah. Itulah saja-saja je lah ya.
2: Pengalaman lah kan.
1: Pengalaman. Itulah kawan mantu. Topik kita ni tenang berkenaan dengan bola. Apa yang terlintas dalam fikiran anda?
2: Bukan cerita seram
1: lah. Bukan cerita. Tapi kalau ada cerita pasal bola pun cerita lah. Kan? Cerita pasal kehangatan World Cup sekarang kan. Atau Piala Dunia. Ni lah cerita lah. Apa yang berlaku kan. Mungkin kenangan. Dalam kenangan kan. Mungkin pernah pergi. Tengok Piala Dunia mungkin. Mana tahu. Mungkin mama main pernah pergi apa Piala Dunia dekat Amerika ke, dekat Mexico ke, main bareh lah. Manalah tahu kan. Mungkin boleh cerita ataupun pengalaman nak tengok Piala Dunia, pandang Piala Dunia kan.
2: Ataupun dah beli tiket lah, patut alih-alih yang jadi kan. Boleh cerita.
1: Tapi aku rasa kalau sekarang kalau kita nak pergi tengok Piala Dunia, wang yang mungkin khabar wang tu berada. Boleh lah. Harga tiket dia memang mahal.
2: Piala Dunia
1: aku,
2: lah.
1: Aku ada dengar harga tiket dekat Amerika Syarikat tu 12 juta ringgit.
2: Juta?
1: Ya.
2: Terdiam tu. Juta?
1: Iya. Orang tengok konsert artis apa yang paling mahal.
2: Entahlah. Paling-paling mahal pun 1,000 lebih.
1: Seribu kan? 1,000 lebih kan?
2: Ada yang 2,000 lah tu semua.
1: Maknanya dekat 12 juta ringgit. Kalau dekat Amerika ada satu tiket lah yang aku rasa macam mahal.
2: Itu paling mahal. Aku ingat satu tiket nak kecil tu 12 juta.
1: Paling modeh? pernah dikongsikan oleh apa ni Encik Muhammad Abdullah yang apa ni timbalan ataupun pengarah bahagian pembangunan sosial Kumi Jaku atau di Khabar 1008 kan.
0: 1008.
1: Itu paling atas. Itu pengalaman dia pergi ke dunia dekat Qatar. 1008. Macam tiket konsert lah kan. Itu paling atas.
2: 1008 tu dah boleh dapat depan.
1: Pemain bola tu macam semut kan. Aduh. Mahal eh. Tapi kita nak tengok pemain bola tu dekat TV aja. Sekarang ni ke RTM Click aja kan.
2: Ha, betul.
1: Percuma tau. Ha, boleh muat turun aplikasi tu. Apa kita tahu kawan-kawan muat turun aplikasi ataupun pandang dekat TV, TV Android boleh muat turun juga RTM Click kan.
2: Betul.
1: Boleh muat turun juga RTM Click. Ataupun menggunakan Unify lah. Unify TV kan. Langgan Unify TV pada yang ada kemudahan Unify dari rumah. Langgan Unify TV dalam aplikasi pun ada kan. Unify TV boleh tengok juga dekat Unify TV. Langganlah, itu aja. Cara dua cara nak tengok Piala Dunia secara agak untuk apa ni lengkap lah dekat Malaysia ni. Baik, itu aja lah saja kita kongsikan berkaitan topik juga ini. Ada banyak juga berkaitan dengan bola. Baik, kita berhibur sekejap. Nanti kita jumpa lepas berita pukul 9.15 lah, lepas motivasi lah. Kita nak buka topik kita pasal bola ni ya. Kehangatan bola sepak. Okey, jom kita layan untuk wanita-wanita di seluruh dunia. Untuk inak-inak ya, gau-gau inak-inak pun macam masa-masa macam ni ya. Mama tengok bola.
2: Pagi butang.
1: Pagi batang. Pagi butang. Project Pistol,
2: yeah.
1: Wanita seluruh
2: dunia.
1: Dunia. CFM.
2: Moin amoy. Wow.

0: Di Asyik.
1: Okey, pada hari ini saya nak cerita tentang adab terhadap ibu bapa kita. Berlaku satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak muda inilah ketika semboyan panggilan seruan jihad peperangan dibunyikan, ketika itu ramailah anak-anak muda yang nak pergi turut sama berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dan juga para sahabat yang otai-otai inilah, mereka pun check balik anak-anak muda ni yang nak turut sama berperang. Interview lah sebut sikit. Salah seorang ni di interview, okay, di temu ramah, kemudian ditanya, okay, kalaulah kamu ikut kami pergi berperang, siapa yang akan menjaga mak ayah kamu? Dia kata, ayah dah tak ada, tinggal mak je. Adik-beradik lain ada? Tak ada. Sayalah seorang-sorangnya yang ada, dan sayalah yang jaga mak saya. Habis kalau kamu pergi perang, kan, bagaimana dengan keadaan mak kamu? Maka dia kata, tak ada siapa lah yang jaga dia, tapi saya nak sangat mati syahid ya Rasulullah. Saya nak sangat berjihad ya Allah. Saya nak menyumbangkan kepada agama saya. Maka Rasulullah kata apa? Jihad engkau bukan pergi berperang bersama dengan aku, tapi jihad engkau ialah pergi apa? Tolong jaga mak engkau. Eh, kalau mak engkau nak makan, nak makan apa? Buat yang terbaik. Kalau nak minum apa? Buat minum yang terbaik. Contohlah, yang kata nak kopi, buat kopi kau-kaunya yang paling disuka. Kalau dia sakit, ambil minyak cakapak, sapu kat kepala dia. Contoh begitulah. Maknanya kalau dia nak mandi, kau kena layan dia. Kalau dia nak makan, kau bagi makanan dia. Apa ni, layanlah mak engkau bagaikan seorang raja. Dan itu adalah jihad engkau. Jadi nampak tak? Maknanya bukan berperang, bukan mati syahid, tapi jaga mak kita tu lagi besar pahalanya seandainya ia sesuatu keperluan yang perlu untuk kita lakukan pada mak ayah kita. Jadi itulah dia. Marilah kita sama-sama menyanjungi dan juga menghargai mak ayah kita selagi mana mereka hidup, selagi itulah kita perlu berbakti kepada mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaranjakim. Asyik FM.

0: Baik, Chef M, Moin no Moin. Lain. Daripada yang lain.
1: Ya, selamat pagi.
0: 9.17 minit pagi. Motivasi pagi ya. Terima kasih pakar motivasi kita. Adab kepada ibu bapa. Aku dengan mu bapa yang aku main, memang aku kabar untuk geli. Bukan geli lah. Kita hormat tau.
2: Betul.
0: Hormat. Mentui ada apa ni, di kehormatan. Apa macam tu? Bila tui tegah tu, kita geli lah.
2: Tui yang buat lah benda tu.
0: Tui yang buat.
2: Kan.
0: Jangan adik-adik sekarang, jangan apa himak mentuhi ya. Mentuhi tu lah yang membimbing kita tu. Okey, baik. Kita kongsikan ya tinjauan ataupun ramalan cuaca.
2: Yeah.
0: Pagi dan petang.
2: Baik.
0: Sila.
2: Baik, silakan. Baiklah, saya akan bacakan. Aku akan bacakan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 15 bulan Jun 2006, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, hujan dekat beberapa tempat macam dekat Pahang, Selangor, Melaka dengan Johor. Hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Negeri Sembilan. Yang hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Tapi dekat Sabah paling, hujan ribut petir dekat beberapa tempat dekat Tawau. Hujan dekat beberapa tempat dekat Sanakan dengan Kudat. Nyam hujan dekat pedalaman pantai barat dengan wilayah Persekutuan Labuan. Tapi dekat Sarawak boleh, hujan dekat beberapa tempat dekat Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikin Mukah dan juga Bintulu. Nyam hujan dekat Kuching, Serian, Sibu, Kapit, Miri dengan Limbang. Okay. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Okey, untuk petang kelak ya. Sebenarnya Malaysia akan ribut petir di kawasan pedalaman negeri Kedah. Untuk Kelantan, Terengganu, Pahang dengan Johor juga cuaca yang sama. Beberapa tempat akan ribut petir. Kawasan pedalaman negeri Perak pun diramalkan petang kelak akan ribut petir. Dan petang kelak ni di negeri-negeri macam aku sebut ni, hamp hujan ya. Macam Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, petang ni diramalkan hak hujan lah. Untuk Sabah, ribut petir beberapa kawasan, antara ada kerikit ke kawasan pedalaman, Sandakan, hujan juga beberapa tempat dari pantai barat dengan Kudat, kecuali Tawau dengan wilayah Persekutuan Labuan, hak hujan. Untuk Sarawak, ribut petir kebanyakan dekat beberapa tempat muhai kawasan dekat Sarawak. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Terima kasih, Met Malaysia.
2: Yeah.
0: Itu dia ramalan cuaca untuk hari ini, petang, pagi ini dan juga petang kelak. Terima kasih, Met Malaysia. Mau turun aplikasi My Cuaca ya. My Cuaca, kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan cuaca lah. Baik-baik, itu dia. Kita sambung lepas ni, aku nak cerita sikit pasal FIFA Piala Dunia. Nanti Rio pun akan bacakan jadual-jadual perlawanan lah. Sekejap lagi ya.
2: Baik.
0: Nanti sekejap lagi. Sekarang ni kita layan lagu-lagu untuk pagi ni. Okey. Kita layan lagu daripada Shilong 7 ni, Bila Kau Tak Di Sampingku. Aku akan berada di belakangmu. Kerana kau tidak ada di sebelahku. Aku akan berada di belakangmu.
1: Tak pergi depan.
0: Okey, lepas tu kita ada Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Wah, lagu FIFA eh. Wah, lagu FIFA World Cup 2020.

0: Adrian.
1: Dai.
0: Shakira. Burna Boy. Dai.
1: Ui, walaupun dah tuhi ya. Shakira, how are you? Are you tuhi? Yes. Tapi kalau dia menari tu, lepas tu dia awet muda eh. Muka pun muda lagi.
2: Betul.
1: Enik besar kan?
2: Enik mohon dah besar-besar.
1: Enik dah besar-besar tapi masih bertenaga.
2: Tapi soalan tu. Shakira, how are you? Are you tuhi?
1: Sorry lah, minta maaf lah. English broken, Haken.
2: Are you tuhi?
1: Sorry, English broken, Haken. I don't say in Tamuan.
2: Oh yeah.
1: I don't say all in. We say tuhi.
2: Tuhi.
1: Temuan day Haidin apa benda ya? Aku tengok dekat temuan apa page FB tu deh, yang dikenalikan oleh Get More tu. Bahasa dia apa? Gahi.
2: Gahi tekak berhawang.
1: Tekak berhawang.
2: Bekat lah.
1: Tapi dia tukar bahasa ke bahasa Inggeris. Asma.
2: Asma?
1: Sesuai ke?
2: Entahlah kan.
1: Boleh entah. Asma ni boleh. Macam lelah kan.
2: Asma lelah.
1: Kalau gahi ni tekak berhak. Okay, terima kasih temuan. Don't say in word temuan. Ay, benar cakap tai.
2: We don't say.
1: Ya. Yeah? Okay, we don't say all, we say to he. Shakira.
2: Jangan.
1: Apa khabar? Shakira.
3: Khabar baik. Lole.
1: Okay, baik, kita cerita sekarang berkenaan dengan Piala Dunia. Ada fakta menarik nak aku kongsi pasal apa yang menarik pasal dunia pasal Piala Dunia kali ini. Tapi kita nak tengok perkembangan dan juga keputusan. Aku dah beritahu nanti. Mungkin boleh lagi sekali lah aku beritahu keputusannya untuk perlawanan hari ini. Ini perlawanan untuk yang esok kita kongsi sekejap lagi Rio ya.
2: Yeah.
1: Macam perlawanan yang baru aja lepas berlangsung antara dia hari ini te
2: Jerman.
1: Pada hari ini teh kumpulan E iaitu Jerman melawan Krakow. Jerman menang 7-1. Lepas itu perlawanan antara Belanda dan juga Jepun kumpulan F ya. Seri 2 sama. Ivory Coast menentang Ecuador. Setakat ini Ivory Coast menang 1-0. Dan perlawanan yang akan berlangsung sekejap aja lagi dalam pukul 10 iaitu Sweden menentang Tunisia.
2: Ya betul.
1: Ya, itu dia jadual untuk hari ini. Jadi esok jadualnya nak bagi tahu ya, sebab masa kan, masa dekat Amerika, masa waktu jam ni tu lain, sama kan.
2: Betul.
1: Bila kita sebut Ainin, maknanya dah berlangsung awal-awal pagi inte kan. Lepas tu perlawanan untuk esok 15 tu, jangan fikir sebelah lepas gelap esok nyam. Gelap ni kelak kena bersedia nak tengok bola.
2: Betul.
1: Dia dah bermula dengan dalam lepas pukul 12 tu, belah sunun dah ready untuk perlawanan.
2: Iya.
1: Untuk perlawanan esok macam mana Rio? Jadual boleh kita kongsikan lah.
2: Boleh kita kongsikan. Jadi bermula pukul 12 gelap kelak dia yang akan berlawan ataupun berlawan lah kan. Spanyol akan melawan dengan Cape Verde. Cape Verde.
1: Tanjung Verde
2: eh. Cape Verde ni adalah kepulauan ya, Di?
1: Kepulauan lah. Ada apa yang menarik dari kejadian kita kongsilah.
2: Betul.
1: Apa lagi?
2: Lepas tu pada pukul 3 pagi, Belgium akan berlawan dengan Marseille.
1: Untuk kumpulan G ya.
2: Untuk kumpulan G.
1: Nanti kumpulan H.
2: Betul. Nanti kumpulan H. Ni pula kumpulan G, Belgium akan lawan Marseille. Lepas tu pada pukul 6, kumpulan H balik. Iaitu Arab Saudi akan melawan Uruguay.
1: Okey.
2: Lepas tu kumpulan G lagi, pada pukul 9 pagi esok, Iran akan melawan New Zealand.
1: Iran melawan New Zealand.
2: Aku sebut apa Switzerland
1: eh?
2: Oh,
1: yeah.
2: Mama.
1: Jauh benar tu kau pergi tu.
2: New Zealand.
1: Okey, itu dia perlawanan untuk esok. Jangan lupa gelam kelak bersedialah 12:30 malam, seawal 12:30 malam gelam kelak lah ya.
2: Penyokong Spanyol.
1: Penyokong Spanyol jangan lupa kumpulan H membulatkan perlawanan dia pada hari esok ya. Esok tu maknanya bermula 12:30 malam kelak lah. Berlawan dengan Tanjung Verde. Pelik bunyinya kan. Ataupun Cape Verde. Cape Verde ni kepulauan Afrika. Pasukan bola sepak kebangsaan Cape Verde ni daripada kepulauan Afrika. Pulau ni jamlah besar. Tapi Dan berjaya ke Piala Dunia ya.
2: Kan. Mm-mm. Dia pulau je kan, bukan negara. Mm-mm.
1: Tapi kebanyakan pemainnya lepas tu negara ni memang aku rasa macam bekas jajahan daripada Sepanyol lah.
2: Mm-hmm.
1: Lepas tu pemain-pemain dia tu nama-nama dia kan, Mohai Latino. Latin Mohai. Antara dia macam pemain ataupun jaga gol dan Wozinha.
2: Mm-hmm.
1: Lepas tu Marquio Rosa, CJ Dos Santos, ya, pemain pertahanan ni terdiri daripada Stopira, Dine, Roberto Lopez, Logan Costa, Sini Lopez, Cabral, Steven Moreira, Wage Pina, Kelvin Pires, Kevin Pina, João Paulo Fernandes. Tahu kan? Mohai nama-nama
2: Marimar.
1: Tak celah mana Marimba ya. Macam menari pula.
2: Itulah.
1: Itulah maknanya Dini ni bekas jajahan Sepanyol. Dan menentang pasukan pun awal pagi kelak menentang Sepanyol ya.
2: Sepanyol.
1: Maknanya Dini faham salah satu sama lain apa?
2: Kan.
1: Sebab mungkin Dini dah biasa berbahasa Sepanyol tu mungkin ada darah-darah Sepanyol.
2: Iyalah.
1: Agak-agak aja dinya.
2: Mungkinlah.
1: Itu apa kabar sedikit sebanyak lah perkongsian. Lepas tu ada lagi fakta menarik yang nak kita kongsiin.
2: Betul.
1: Berkenaan dengan Piala Dunia.
2: Uh-huh.
1: Okey, kenapa pemain berdiri di tengah padang beramai-ramai?
2: Kenapa tu?
1: Untuk antara pembaharuan lah ya pada edisi Piala Dunia kali ini ialah bila FIFA meletakkan muhai pemain dalam setiap pasukan untuk berdiri tengah padang. Dia bila nak masuk ke padang, masa nak mula perlawanan tu, kan dia berjalan kan.
2: Ya.
1: Lepas tu di tengah padang tu dia buat macam bulatan tu.
2: Oh, bulatan.
1: FIFA World Cup, lepas tu dia kena mengelilingi bulatan tu.
2: Oh.
1: Itu adalah macam sebelum ni dia pernah buat. FIFA kali ni dia buat. Berbezalah macam tradisi sebelum ni menampilkan 22 pemain tu di atas padang kan, dan berdiri di tengah-tengah padang. Masa lagu kebangsaan dinyanyikan kan, tepi padang kan. Dan pemain simpanan tu berdiri di bangku simpanan. Tapi yang ni Mohai akan pergi ke tengah padang buat bulatan. Jadi idea ni datang daripada Alexandro Del Piero, bekas pemain bola sepak juga. Dari khabar, setiap pemain Piala Dunia termasuk pemain gantian layak merasai detik mendengar lagu negara mereka di tengah padang.
2: Oh,
1: betul juga ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi Del Piero mengimbas kembali kabarnya sakitnya gasak kalau nyap berdiri bersama rakan pasukan kalau duduk dekat bangku simpanan. Maknanya yang main untuk main yang dia boleh duduk dekat tepi, apa berdiri dekat tepi padang.
2: Macam adil lah.
1: Hanya adil lah. Jadi maknanya kali ini tradisi itu diubah, maknanya Mohai akan berdiri di tengah-tengah padang menyanyikan lagu kebangsaan
2: semua
1: negara.
2: Semua mengasaklah.
1: Mengasaklah ya. Jadi kabarnya Benin dia negara dah gasak macam mana duduk bangku simpanan, tapi Benin kita pun sebahagian daripada pemain juga walaupun simpanan kan,
2: tersisih lah gasak dia.
1: Lepas tu kabarnya bila dah himat kita diperlukan semasa tengah perlawanan tu, kita menjadi wira, tapi masa nak menyanyi pasukan kebangsaan apa lagu kebangsaan yang mengasak lah. Lepas tu FIFA meluluskan cadangan tu dan menjadi format sepanjang kejohanan. Maknanya kalau kita tengok kelak ke ataupun perlawanan yang seterusnya ni, kalau tengok ke TV tu kan, Didi akan pergi ke tengah padang, Didi akan berbuat bulatan lah. Lepas tu menjanjikan lagu negaraku. Contohlah kalau pasukan Malaysia masuk Piala Dunia.
2: Terkejut dengan negaraku.
1: Tersembuh mamak. Tersembuh. Kalau
2: misalkan
1: lagu kebangsaan lah ya. Aku buat contoh aja oi. Jangan amin serius.
2: Tiba Sepanyol negaraku.
1: Okey, Aisyah FM.
2: Mana mo?
1: Ya, bye. Belum lagi kerja lagi ada.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Okey, itu Dan. Jangan lupa pandang TV di RTM Click juga. TV OK dan juga Sukan Plus pun ada menyiarkan piala langsung Piala Dunia. Dan juga Unify TV, jangan lupa pada yang pengguna Unify boleh langgan dan juga muat turun aplikasi juga untuk pandang di KNN. Dan jangan lupa kita ini percuma, iaitu RTM Click.
2: Ya, betul-betul percuma.
1: Muat turun Hajan. Pada yang dah ada RTM Click yang belum apa ni kabar untuk mengemas kini. Kemas kini dulu. Kemas kini dulu aplikasi RTM Click tu. Barulah ada keluar yang paling bahau lah. Paling bahau. Ada dia punya apa ni? Apa ni orang khabar? Pemuka yang baru.
2: Pembaharuan.
1: Pembaharuan. Dia ada pemuka, papan pemuka yang bahau lah. Nampak macam kalau siaran Asyik, contoh yang kita pilih nak dengar radio Asyik. Kalau lagu tu ada apa maklumat dalam metadata tu, dia keluar lirik pun ada.
2: Wow.
1: Kalau biasanya lagu Hindi lah. Kalau main lagu Hindi tu, keluar lirik dalam bahasa Hindi. Sudah. Ya, faham pula ya. Kalau lagu bahasa Inggeris keluar, kalau lagu orang kita, kalau dia ada apa ni, ada data lirik tu, dia akan keluar automatik tau. Itu seronok sikit lah.
2: Sambil dengar, sambil boleh tahu lah lirik
1: boleh,
2: dia
1: boleh
2: apa.
1: Boleh karaoke kan. Di samping tu, itulah ya, yang menari. Paling bahu inilah Piala Dunia ni. Ada tiga saluran tambahan untuk Piala Dunia. Nak tengok apa ni, Shakira menari masa apa ni, majlis pembukaan itu, nak tengok sampai lebam pun boleh. Dekat situ boleh tengok. Perlawanan ulangan boleh tengok balik kat situ. Kalau nya dapat tengok terlepas ke gelap tertidur, so nya ada masalah, kita boleh tidur macam biasa. Dan kalau terlepas perlawanan, kita boleh tengok dekat situ. Perlawanan ulangan tu dia ada ulang banyak kali. Itulah best. Percuma pula tu. Cuma data kena bayar lah. Itu biasa lah. Kita telefon pun kita top up kan.
2: Betul.
1: Okay, baik. Topik kita ni. Hai, dah pukul 9.50 minit pagi. Topik kita hari ni berkenaan dengan
2: bola.
1: Bola lah. Kalau ada sebut bola, apa yang terlintas dalam kepala kita ni?
2: Kalau orang apa ni?
1: Kalau
2: orang apa?
1: Aku memang bola lah. Aku sebenarnya memang minat bola. Lepas tu aku main bola. Masa aku budak-budak main lah. Main bola. Tapi sekarang dah banyak main bola lah. Mungkin main bola juga. Mungkin bola yang bukan bola sepak lah. Besar lah. Main apa orang khabar tu? Pickleball.
2: Aku pun nak khabar benda tu. Aku dah mencari apa benda lah.
1: Pickleball.
2: Pickleball. Wow.
1: Main pickleball.
2: Kalau aku ni kan, kalau sebut je bola ataupun FIFA, aku mesti akan teringat lagu. Lagu dan Shakira. Mesti aku ingat Shakira.
1: Lagu Piala Dunia yang paling aku suka ni lah, daripada Ricky Martin. Living La Vida Loca.
2: Go go go.
1: Go go go. Sabtu pergi go go. Ahad pun aku nak pergi go go. Living La Vida Loca itu Piala Dunia Perancis tahun 1998 semasa aku masih di tingkatan 3.
2: Aku baru 3 tahun.
1: 3 tahun ya. Kesiannya. Innocent kabar mutih itu.
2: Imut banget.
1: Imut banget. Tanpa tahu apa-apa.
2: Bagaikan kain putih.
1: Bagai kain putih. Jumpa orang tenganga.
2: Berhingus.
1: Tengok muka Mama Adi. Oh ni muka Mama Adi ngangak.
2: Mudak lagi
1: tembak. Mudak lagi. Terlalu mentah. Ya, nah, betul lah.
2: Betul lah kan?
1: Ya, baru 3 tahun dia?
2: Baru 3 tahun.
1: Oh, lahir tahun 1995.
2: Aduh, kantoi. Aduh.
1: 94 lah.
2: 95.
1: 95. Aduh, kantoi lah.
2: Aduh, kantoi lah pula.
1: Ya, apalah. Kiat zaman-zaman yang kabar untuk bahu undang. Orang merasa zaman-zaman yang basic. Zaman-zaman apa kabar untuk apa ni? asas saja.
2: Oh.
1: Baiklah, zaman yang nyak bapak nak moden lah, tahun 90-an kan.
2: Betul.
1: Maknanya orang mengasak lah juga. Masa orang kecih lah.
2: Mengasak lah keset.
1: Mengasak keset. Videotape. Sebab masa tu dekat negara kita ni tahun 2000 tu orang masih lagi main keset. Kan? Kesiannya.
2: Kesiannya saya.
1: Hai.
2: Kenapa kena kesian?
1: Lah, aku punya tahu kenapa kena kesian. Kalau teringat pasal bola ya. Kejap lagi kita kongsi tahu. Yeah. Ada juga kawan-kawan kita yang dah komen ni. Kalau ada nak komen lagi boleh komen.
2: Ataupun nak yang nak call ataupun nak buat panggilan ke kita?
1: Boleh.
2: Boleh buat panggilan ke 0322823567. Aku ulang 0322823567.
1: Ya. Kita go show.
2: Kenapa teh?
1: Oh yang itu ya? Kesiannya.
2: Kesiannya.
1: Ye kiahwa.

0: Gadis pujaan daripada GGESB, lagu asal dia ialah Secret Bun. Secret Band.
1: Secret Bun pula.
0: Ingat roti bun ke? Yeah.
2: Lapar tadi?
0: Tidak lapar. Saya sudah sarapan pagi tadi.
2: Sudah sarapan, baguslah.
0: Okay, morning sahabat-sahabat kita yang dekat TikTok, Julia Angai. Kabarnya morning abang-abangku. Selamat bertugas kabarnya.
2: Iya, terima kasih. Ya,
0: terima kasih Julia Angai. Kunci rumah baru ke?
2: Iya. Ada ke lebih?
0: Kunci ada lebih, kunci spare lah. Okay, Jana, apa khabar Jana? Rio Pinang okey ke?
2: Okey saja.
0: Okey ya.
2: Semuanya okey.
0: Okey, terima kasih penerbit kita. Yeah. Along penerbit kita punya ulasan bola sepak. Kita nak mengulas sikitlah ya. Perkembangan apa ni perlawanan yang sedang berlangsung. Saya sokong Jepun. Asia saya Jepun. Kalau Eropah, Eropah saya sokong Jerman. Kalau Amerika, saya kawasan Amerika lah. Benua Amerika, saya sokong Mexico. Jersey yang saya, aku dah beli jersey Mexico. Dah beli dah.
2: Aku 3 ham size je.
0: Ham size eh? Ni nyok kisah, kalau minat ni ketat pun aku pakai juga. Sendat pun sendat lah. Nyok kisah. Walaupun kabawan tu dah macam nangga. Pakai juga.
2: Bagus longnya.
0: Okey, ulasan sedikit berkenaan dengan kita punya perlawanan bola sepak dah disediakan oleh penerbit kita. Jadi apa lagi? Kita ulas lah. Aku pula. Hulur kat aku pula. Sudah. Aku pula yang dihulurnya. Sorotan pada dunia. Okey, Scotland menewaskan Haiti tau. Pada apa ni yang sebelum ni lah, dengan skor tipis 1-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026. Yang ni semalam lah ya. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Captain Scotland iaitu John McGinn pada minit ke-28 selepas rembatan dan terbias terkena pertahanan lawan sebelum menerjah jaring. Kemenangan ni meletakkan Scotland tangga teratas kumpulan C lepas satu perlawanan tu Maghribi dengan Brazil. Seri hanya satu sama. Brazil sekarang kurang lah. Bukanlah ni peribadi aku lah.
1: Marah
0: Rio ya.
1: Marah punya kong Brazil.
0: Minit ke-21 itulah yang memecahkan kebuntuan, iaitu Ismail Saribari. Yang menjadikan kong pembukaan tu lah. Tapi Brazil nyap lama. Sekejap aja. Aku gasak dalam nyap sampai 15 minit kot. Lebih kurang lah kan. Brazil nyap tunggu lama. Bangkit menerusi Vinicius Junior. Meledak gol penyamaan yang memukau. Memang aku tengok gol tu. Memang cantik gol dia. Yeah? Lepas tu dia bertukar hantaran dengan Bruno Guimarães. Memotong masuk ke dalam kotak penalti melepas rembatan kencang. Terkena penjuru atas gol menewaskan Yassin Bono. Aku tengok gol tu memang lawa. Antara gol yang lawa lah setakat ni. Selain daripada gol Korea tu yang ala-ala macam apa ni, Faizal Halim punya style gol. Masa dia menentang Korea, masa Malaysia menentang Korea. Semasa Piala Dunia, Piala Dunia. Piala Asia. Dan Australia juga buat kejutan tau bila aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia mengalahkan Turki 2-0 di BC Place Vancouver. Didorong oleh taktikal bertahan yang berdisiplin dengan penyudah klinikal daripada serangan balas pantas daripada Nestori Irenkunda minit ke-27 dengan corner Metcalf minit ke-75. Cukup meyakinkan aku menyebut nama pemain-pemain ini. Harap sebutan tu betul lah ya. Perlawanan itu pagi itu menyaksikan kumpulan kebangsaan Jerman. Nin paling bahu lah Nin yang tu semalam. Memulakan kempen kumpulan E. Maknanya Nin sekarang Nin bahu perlawanan macam apa, setiap kumpulan setiap hari Nin perlawanan pembukaan untuk setiap kumpulan lah. Jerman menang besar. Ni antara kemenangan yang paling besar setakat Nin menentang Curacao ya malam, menang 7-1 dekat stadium host Houston, Texas, Amerika Syarikat.
2: Walaupun di walaupun Curacao yang menduduki ranking ke-82 dunia membuat penampilan sulung bersejarah Didi dan membagi tentangan pada awal permainan, kualiti serangan Jerman akhirnya terlalu ampuh untuk dibendung.
0: Pasukan pengalaman kan?
2: Lepas tu dominasi serangan dinamik Jerman turun ke formasi 4-2-3-1 yang memfokuskan kepada hantaran pendek yang jitu 5-3-2 hantaran tepat. Kelebihan dekat bahagian sayap, Jerman kerap membuat perangkap taktikal menerusi overload dekat kawasan sayap. Gandingan Joshua Kimmich, dua bantuan gol, dan pemain gantian Denis Undav, satu gol, dua bantuan gol, menjadi kunci utama memecah blok pertahanan rendah Curaçao. Ketajaman Kai Havertz, Havertz bertindak cemerlang sebagai penyerang utama dengan meledak dua gol, termasuk satu penalti pada penghujung babak pertama. Kronologi jaringan gol. Minit 5-1-0, Felix next mile.
0: Confident lah Rio. Sebut saja.
2: Maafkan aku kalau salah.
0: Apa minit, jam tu jauh benar.
2: Minit 5-1-0 Felix Nechma Jerman, minit 20-1-1 Livano Comenencia Curaçao, minit 37-2-1 Nico Skottelbeck Jerman, minit 4 dengan masa tambahan 4 minit, 3-1 Kai Havertz, penalti Jerman, minit 46-41 Jamal Musiala Jerman, minit 67 5-1 Nathaniel Brown Jerman, minit 77
0: Dennis Undav,
2: Dennis Undav Jerman juga, minit 87-71 akhirnya Kai Havertz.
0: Kai Havertz menjadikan gol sekali lagi pada minit ke 88 gol sagu hati oleh Livano Comenencia, minit ke 21 lah. Walaupun dia bahu lagi menyertai Piala Dunia, tapi itulah, ampuh lah. Jerman memang pasukan yang sangat berpengalaman. Aku memang minat Jerman juga sebab permainan dia tersusun sistematik, pantas. Corak permainan dia tu macam hantaran-hantaran pendek pantas. Memang tengok kita tengok tu, sedap dia, dia passing berdesup, passing pendek-pendek kan, tapi cepatlah, laju.
2: Tajam, jitu,
0: jitu padu.
2: Jitu padu.
0: Kalau aku main memang
2: memang itulah.
0: Ke situlah.
2: Situlah.
0: Situlah dia. Kat situ je.
2: Jalan-jalan.
0: Kat situ je lah. Jalan-jalan pakai sepatu je. Okeylah. Kita sambung lepas ni.
2: Ya.
0: Ada lagi kah? Kejap lagi lah kita sambung.
2: Kejap lagi kita
0: boleh
2: sambung.
0: Boleh ya?
2: Ya.
0: Oh, terima kasih Rio. Lagu-lagu pagi ni Rio juga yang pilih. Baguslah yang ada vibe-vibe dekat Piala Dunia macam lagu ni.
2: Yeah.
0: Yang mengimbau kenangan Piala Dunia di Perancis tahun 1998 semasa Rio berumur 3 tahun. Masih lagi kabar mantu
2: seperti kain putih.
0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, Asia FM.
2: Bueno, ya. Yeah.

0: Ya, kejar bola dah. Itu ni kan daripada Acha 015. Jom kejar bola. Kami jaga Tunggul FC. Oh, itu dia kelab bola sepak orang kita eh. Kelab bola sepak yang berpusat ataupun berpengkalan di kampung Wang Asli Bukit Dugang. Kalau nak tahu, jaga Tunggul FC tu. Tapi aktif kelab bola sepak ni. Dia main apa dengan pasukan luar, pertandingan-pertandingan luar Wang Kitak lah, daripada kampung Bukit Dugang dengan kampung Bukit Serdak. Terima kasih juga kepada anda yang mendengar kami, Asyik FM, Moi Numoi. Kita sambil-sambil kita ulas-ulas pasal perkembangan ataupun perlawanan pada dunia kan. Kita nak selit sikit berkenaan dengan topik pagi kita, topik borak pagi. Topik borak pagi ya. Topik borak pagi. Ya, topik borak pagi kita hari ini berkenaan dengan apa ya?
1: Kalau sebut pasal bola, apa yang terlintas dekat kepala kita?
0: Bah
1: kepala,
0: bola.
1: Bah. itu ada di.
0: Ada ya?
1: Aku dah kita baca komen daripada rakan kita lah.
0: Ada.
1: Daripada Guy Virus dekat bah. Kita tanya pasal bola, apa yang terlintas dekat kepala dia? Dekat bah bola.
0: Oh, bah bola ya? Memang langsungnya ada fikir pasal bola sepak. Tapi memang apa nama lagu apa lagu bah bola tu sedap.
1: Betul. Ha,
0: kan? Lagu bah bola, tapi lagu bah bola tu memang bercerita pasal bola juga.
1: Oh, memang cerita pasal bola.
0: Memang bercerita pasal bola juga. Ha, kalau lirik itu kalau orang fahamlah. Sebab dia dalam dialek Semai kan.
1: Babu bola
0: kan. Kreatif antara kreativiti masyarakat kita lah. Okey. Sadiq Sigaraga.
1: Ha, dekat babak.
0: Bila sebut pasal bola, dia akan sebut, dia akan teringat pasal masa.
1: Masa eh? Masa.
0: Aku nyap bapa faham, tapi mungkin masa apa? Masa bila?
1: Masa suku akhir?
0: Ataupun masa nak tengok bola? Ataupun macam mana?
1: Ataupun masa siaran?
0: Entah. Ni sangat general ke bawah orang munti.
1: Ya, betul.
0: General benar dia punya jawapan tu. Sampai kami pun sampai sangat bercabang-cabang kami memikir.
1: Betul.
0: Masa sangat apa? Singkat. Masa apa? Masa nyap cukup kah? Ataupun tak ada masa kah? Masa kah? Ataupun apa benda ni? Sadiq Sigaraga.
1: Ataupun masa itu emas.
0: Masa itu emas kah? Ataupun apa? Tapi dia ni macam peminat bola sepak. Kan? Sebab ada profil gambar ini pakai baju jersey bola sepak.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Kita terus sambung balik untuk kita punya perkembangan perlawanan pembukaan Piala Dunia antara Netherlands, Belanda dengan Jepun. Ni penerbit kita dia. Long. Dia peminat Japan ataupun Jepun. Apa ni pembukaan kumpulan F semalam pukul 4 pagi nyap sempat orang rumah aku kejut aku nyap sedar. Berakhir dengan keputusan seri 2 sama yang mendebarkan, betul? Aku minat sangat dengan Jepun sebab ke setiap Didi punya pemain tu peranan masing-masing menjalankan tugas dengan mantap dan baik sebab Didi ni banyak bermain di luar negara tau. Pemain Didi ni. Jadi kejayaan moral buat Jepun walaupun seri sebab Didi antara pasukan elit yang boleh dipandang rendah dekat pentas dunia, main orang pandang rendah Jepun ni. Pasukan Asia yang berapa kuat. Tapi sekarang

0: Jepun antara pasukan yang paling ampuh lah aku rasa. Sebab berdepan dengan Netherlands, Belanda ni dia pasukan kuat tau. Belanda antara pasukan yang kuat. Kalau orang kan jangan-jangan tahu benar kan, yang orang tahu Jerman yang minat kan. yang tengok yang mata-mata Jerman kan. Sebenarnya Belanda ni antara yang mantap juga selain Jerman. Sebab Didi kemas tau. Didi main tu kemas. Pertahanan Didi pun kuat. Jadi gol pertama untuk perlawanan semalam hasil tandukan Captain Virgil van Dijk. Betul aku sebut Minit ke 51 memanfaatkan hantaran lintang Ryan Gravenberch. Netherlands juga dapat dapatkan gol kedua melalui sepakan lencong Crescencio Somerville pada minit ke 64. Jepun ni aku kagum sebab Didi ni main bola. Kepakaran Didi dalam technical, lepas tu mobility Didi mempamerkan disiplin bertahan tu mantap betul lah. Aku memang tabik mama yang dekat Jepun ni, pemain bola mama yang dekat Jepun ni memang mantap. Aku tabik sebab Didi bermain cukup berdisiplin. Memanglah kabar orang Jepun ni memang disiplin. Sampai main bola pun dia disiplin. Didi menyamakan kedudukan menerusi rembatan leret Keito Nakamura daripada luar kotak penalti pada minit ke-57. Dan Jepun membuktikan Didi boleh bangkit walaupun ketinggalan. Bila Daichi Kamada mencetak gol penyamaan pada minit ke-88, hasil tandukan terbias selepas menerima sepakan sudut. Aku dah tengok dah muhai gol Jepun dan juga gol daripada Netherlands ataupun Belanda. Gol dramatik pada minit ke-90 oleh Ahmad Diallo memastikan Ivory Coast. Ini cerita pasal Ivory Coast pula. Kepulauan Ivory Coast, negara-negara kecil ni pun masuk Piala Dunia tau. Jadi menang atas Ecuador 1-0 perlawanan pembukaan Kumpulan E Piala Dunia 2006 di Stadium Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Syarikat. Kemenangan ini meletakkan Ivory Coast dalam kedudukan yang sangat selesa nak buru slot kepusingan kalah mati.
1: Lepas tu di Ecuador pula Didi kena segera bangkit menjelang baki perlawanan peringkat kumpulan untuk menghidupkan peluang kelayakan. Perlawanan yang masih berlangsung adalah Sweden lawan Tunisia. Pertemuan antara Sweden dengan Tunisia adalah salah satu aksi menarik dalam perlawanan peringkat kumpulan F. Perlawanan ini menjadi tumpuan utama sebab ia menyajikan pertemuan antara falsafah taktikal yang sangat berbeza. Ketajaman jentera serangan Sweden menentang keukuhan tembok pertahanan Tunisia.
0: Oh, mantap ayat. Okey, teruskan.
1: Habis dah.
0: Tidak ada lagi.
1: Sudah tidak ada.
0: Okey, itu dia ulasan kita berkenaan dengan perlawanan bola sepak yang menjanjikan inilah khabar untuk demam tu nyam habis ya. Sebab kita akan sambung lagi gelap ni dengan perlawanan-perlawanan seterusnya. Jangan lupa perlawanan kumpulan F pula ya. Kumpulan F sekejap lagi pun berlangsung Sweden menentang Tunisia. Dan esok gelap, esok jangan lupa gelap tengah malam gelap lah. Macam tu lah ya, pukul 12 Spanyol menentang Cape Verde. Lepas itu Belgium, Mesir, Arab Saudi bersama Uruguay, Iran dan New Zealand. Okey, selesai ulasan Piala Dunia kita ni. Terima kasih penerbit Alung ataupun Azmal Isru Ismail selaku penerbit dan juga kita punya KBR lah ya. Terima kasih. Tiba-tiba ramai pula sekeliling kita ni. Bagi apa surat? Okey, kita baca. Kita nak mengucapkan selamat datang untuk Kelab Komunikasi Media Mention Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Wah, sedap-sedap kita tengah apa ni?
1: Mengulas
0: tiba-tiba hadir wanita-wanita yang berpakaian putih, serba putih. Daripada mana semuanya? Daripada KL je, tak jauh ya. UKM, Malaysia Bangi. UKM. Okey, ni Kelab Komunikasi Media. Maknanya pelajar daripada pelbagai kursus ke? Komunikasi media saja. Maskom lah. Okey, dari tahun ke berapa? Tahun ke berapa ataupun semester ke berapa? Ha, mungkin ada rakan-rakan kita ataupun wakil daripada mereka nak bercakap juga.
2: Okey, hai. Assalamualaikum semua.
0: So, namanya?
2: Nama saya Sam. Uh-huh. Okey, so kami semua daripada Kelab Komunikasi Media dari Universiti Kebangsaan Malaysia.
0: Sila duduk. Okey.
2: Okey, jadi kami semua terdiri daripada 30 pelajar dan semua adalah rata daripada tahun 1, 2 dan juga tahun 3.
0: Okey. Ha. Maknanya dah melawat di konti-konti radio lah.
2: Betul.
0: Adakah pergi ke mana-mana bangunan lain di Wisma ataupun di TV ke?
2: Selepas
0: di studio
2: ini
0: TV
2: mungkin
0: ke?
2: Kita akan nak pergi ke TV pula. So sekarang ni kita pergi ke Wisma Radio dulu.
0: Okey. Mm-hmm. Beginilah Aisyah FM, kami bersiaran untuk pagi ni, kita bersiaran dalam dialek temuan Rio ya. Rio mic awak tu. Tak. Awak ambil yang mic ni. Mic berapa? Mic 4 eh? Jadi kami bersiaran dalam dialek temuan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan Aisyah FM bersiaran selama 16 jam dalam 4 dialek bahasa, dialek orang asli. Orang asli di Semenanjung Malaysia ada 18 suku kaum. Dan kita berbahasa 4 dialek sahaja yang mewakili antara yang majoriti lah. Kaum yang majoriti. Okey, itulah dia sebanyak. Oh, kita dah jadi macam pemandu pelancong eh. Pemandu pelancong kita berehat je kat sebelah. Siapa? Kak Linder kita.
1: Kak Linder.
0: Good morning. Terima kasih lah kerana sudi hadir di Konti Aisyah FM ya. Siap masuk dalam lagi. Okey, nak tanya apa-apa? Mungkin adik-adik kita nak tanya apa-apa soalan. Saya rela menjawabnya secara on air lagi. Okey. Okey, di apa ni? Ada pergi konti lain tak? Ada masuk tak di konti-konti lain?
2: Ada, tadi kita baru masuk National punya National FM.
0: Konti. Bersiaran bersama Sonic dan juga Diana Wai lagi.
2: Ya, yeah, betul.
0: Live juga.
2: Live juga.
0: Oh.
2: Hari ni rezeki dah masuk dua live
0: lah. National FM dah asyik.
2: Ya.
0: Okeylah. Kita nak main lagu selepas ni. Dan Rio, kita nak berbahasa temuan lah. So jom dengarkan bahasa temuannya macam mana. Okey, baik Rio, kita nak dengarkan satu lagu dalam dialek Temia. Jadi hari ini kita menerima kawan-kawan kita daripada, adik-adik kita daripada Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi ya. Dan juga kita nak ucapkan selamat datang. Selamat apa dalam dialek temuan?
3: Selamat tiba
0: kepada adik-adik yang daripada apa ni, Kelab Komunikasi Media Mention Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahniah adik-adik, semoga adik-adik dapat mengambil inspirasi daripada apa ni, kami yang bersiaran, contohnya di Aisyah FM ni kami bersiaran dalam dialek orang asli ya. Rio ya kan?
1: Betul.
0: Kami bercakap dalam dialek temuan. Bahasanya nyam sama, nyam jauh beza juga dalam bahasa Melayu kan?
1: Ya, sebab kita dalam Melayu Proto.
0: Ya gitu. Kita layan lagu dululah ya. Nanti banyak soalan yang adik-adik nak tanya ni ya. Tengok muka masing-masing macam nak
1: penuh tanya.
0: Tanya ya. Okey, ini dia Agok Hasweh daripada Kajar Aisyah FM.
1: Moin-moin.
0: Ya.

0: Ya, topik borak pagi kita dah berakhir lah ya. Dah anak Abina ni dah kek sebelah ya.
1: Ya, kejap aja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita.
0: Kita ada tetamu, nanti pun kita menerima tetamu kan daripada Mansion Club Komunikasi Media.
1: Media daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.
0: Bangi. Oh, pernah pergi eh?
1: Pernah pergi meh. Tapi dah lama di.
0: Ya.
1: Kita 5 time tu.
0: Aku pun pernah pergi. UKM ni beberapa kali pergi ya. Pergi macam gitu hanya pun pergi pusing-pusing pun pernah. Masuk dalam pusing pernah juga.
1: Tapi besar kan?
0: Besar. Okey, terima kasih Sonok Didi pandang kita ni. Didi Gabah, macam mana nak boleh kejak sini? Aku nyam tahu.
1: Belatar belakang kan macam mana? Macam Didi kah?
0: Tapi Didi nanti Didi pun lagi mantap lah. Didi dah belajar dalam bidang tu kan. Nanti Didi lagi lah kabar untuk apa ni, bila dah terdedah dengan Nin dengan belajar lagi. Lagi pandai macam kami Nin, bermula daripada kosong.
1: Betul. Sangat kosong.
0: Kabar tu macam kain putih, macam tahun 1998. Umur 3 tahun. Kain putih
1: masuk tahun lepas. Bulan 3 kain putih
0: gitu. Ya, tengah-tengah lalat pun masuk dalam.
1: Aduh.
0: Okey, kita punya topik pagi ini kita nak tutup tirai dengan ada lagi kan yang belum kita baca ya, komen kawan-kawan. Jadi adakah Hamdah baca Mohaida?
1: Jap kita ada, semak dulu.
0: Ya, semak dulu ya.
1: Sebab ada yang kita yang perasan naik tu.
0: Nordin Kacip ni. Nordin Kacip kan banyak liga semi pro lagi bagus dari liga super. Nasib badan lah dulu penuh stadium. Ni dia cerita pasal liga negara kita apa ya. Tak adalah bang ya. Saya pun susah nak cakap lah sebab ini kan Piala Dunia. Kita cerita Piala Dunia ni kan. Macam mana saya nak jawab ni ya? Pening juga saya. Okey, ada seorang lagi ni sahabat kita, rakan setugas. Rakan setugas.
1: Apa dia khabar?
0: Aku ada kongsi dikit aku punya ni. Apa ni? Aku punya adakah Ham? Hilang pula. Mana dia? Hilang dah.
1: Habis.
0: Rasa ada deh. Rasa macam ada rakan setugas kita kan. DJ Amran.
1: Oh, dia ke bawah.
0: Dia ada komen dia tapi dah ham dah. Aku cari macam dia dah padam. Mungkin lah ya. Adakah? Cuba cari.
1: Ham ada, nyam ada.
0: Ham ya? Okey, tak apalah. Kita akhiri topik borak pagi kita ni dengan apa ni, cerita-cerita Piala Dunia lah ya. Terima kasih semua.
1: Terima kasih kepada yang komen-komen. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang masih setia dengan kita dekat TikTok.
0: Aku kerja keluar, kerja masuk ya. Itulah sebab iyalah teruja juga ni adik-adik kita sampai ni.
1: Betul.
0: Ada nak ambil gambar lah apalah kan. Aku pun nak menutup lah aku punya live ni, bagi gambar suami gambar bagai. Okey, sampai kat sini Najan ya. Amboi, sampai nak habis, belum habis lagi ai.
1: Kita bersama dengan tetamu kita lepas ni.
0: Pukul 11:15 nanti daripada apa ni, farmasi. Topiknya berkenaan dengan rintangan apa ya? Dia cerita pasal ubat rasanya kalau silap aku ya. Hari ni topiknya. Terima kasih penerbit kita. Encik Long, Encik Azmal Isrul. Hari ni kita bercerita berkenaan dengan antibiotik. Penggunaan, kerintangan dan kesedaran. Wah, antibiotik lagi ya. Nak main pun cerita pasal antibiotik kalau silap aku.
1: Ada lagi kot. Ada lagi.
0: Bersama dengan Cik Wong I Jing ya. Sekejap lagi lah pukul 11:15 minit pagi. Kita jumpa lepas berita Rio. Sekejap aja lagi ya. Okey, ini Dian yang terindah. Lagu-lagu ni Mohai Rio pilih. Aku macam Dakmi ni siapa eh? Lagu yang daripada filem I'm Not Single ya. Runut Bunyi ataupun soundtrack. Yang terindah.
1: Runut Bunyi.
0: Runut Bunyi. Baru tahu ke?
1: Baru tahu saya. Asyik, jumpa lagi ya lepas ni.

11 pagi, salam sejahtera. Berita Dakonda sampaikan oleh Nur Haisa Udo. Harga minyak mentah susut lebih 4% lepas Amerika Syarikat dengan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 tong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dengan Korea Selatan naik pada awal dagangan hari Ika. Nikkei 225 naik 4.21%. Sementara indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%. Sekaligus mencerminkan sentimen molek pelabur ke perkembangan konflik itu. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan Ika berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuzia Saleh Buayan, jumlah jualan ramah madani berlainan di setiap negeri bergantung ke bilangan DUN hak ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat senti menghimpunkan bermacam perkhidmatan kerajaan untuk memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Hempak hanya tempat jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong, pendekatan bersebaru itu menunjukkan program itu hempak sekadar jualan. Tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu orang ramai menyelesaikan urusan dengan lebih bangun dan mudah. Merik geran aktiviti ke Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai Rukun Negara ke orang ramai, terutamanya orang muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang Boyan, geran diberik berharga RM10,000 ke setiap SRN dan RM5,000 ke setiap KRN. Semasa ada 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan sebanyak RM5 juta diberi melalui Belanjawan 2027 untuk menghidupkan balik 10 memorial negarawan. Ia dikelola oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha menjaga warisan sejarah negara. Perkembangan keadaan El Nino tengah dipantau rapi. Ia agak mula mempengaruhi area negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sampai awal tahun 2027. Wired Met Malaysia, keadaan itu menyebabkan area lebih panas dengan kering dari biasa, terutamanya sepanjang monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei lepas sampai September depan. Pindaan ke Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 hak melihat kira-kira 80% dalam draft cadangannya akan dibentang di Parlimen dalam tahun Ika. Pengerusi MARA Datuk Dr. Asrafadi Dusuki Boyan, hal itu diminta sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah hak menjaga MARA sebelum Ika jemah menteri dan meluluskan kertas dasar untuk pengubalan Akta MARA. Dua pasang laki bini ditahan polis di kawasan Johor Bahru, Johor selepas video desmo dipercayai ngatok pembantu rumah warga Indonesia tular di media sosial. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsyad Boyan, kesemua suspek ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Johor dan IPD Johor Bahru Utara di satu rumah di Taman Johor dekat Tampoi. Hasil siasatan mulanya menepati kedua pasangan itu diam serumah, sementara suspek betina ada adik-beradik. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan, Seksyen 506 Kanun Kesiasaan, Seksyen 354 Kanun Kesiasaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 12-1-F Akta Pasport. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku hak cuba diseludup masuk ke Malaysia guna sijil halal palsu berjaya dirampas. DB, Pemeriksaan I3 Komplek Imigresen dan Kustom Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof Boyan tindakan penahanan dan penyitaan dah dibuat untuk memulihkan siasatan serta tindakan seterusnya.
Kira-kira 1,500 batang rokok seludup berharga hampir RM37,000 dirampas dalam serbuan pasukan gerakan am PJA di satu rumah di Taman Darul Salam, Ketereh. Komander Brigad Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin Boyat, seorang jantan berumur 31 tahun turut ditahan untuk mentu siasatan. Pemeriksaan seterusnya nyumpah 15,800 batang rokok putih dan 3,720 batang rokok kretek. Akhir sekali, Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E de Philadelphia. Jaringan Les Elephants de dapat menerusi bintang Manchester United Amad Diallo pada minit ke-90. Setakat ika berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Baik, Aisyah FM, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pukul 11.16 minit pagi, kembali kita untuk slot Gahjo Asyik pagi ini. Dan untuk selepas berita ini, kita dah ada bagi tahu untuk Rio, ya.
1: Ya, betul.
0: Kita bersama dengan farmasi, ya. Topik setiap minggu, setiap hari Satu ataupun Isnin, bermula pukul 11.15 minit pagi. Kita akan bersiaran langsung selama lebih kurang dalam setengah jam lah, ya. Macam tu, untuk topik-topik berkenaan dengan farmasi. Untuk minggu ini, kita bercerita berkenaan dengan antibiotik, penggunaan, kerintangan dan juga kesedaran. Ya. Kita nampun live dekat Facebook rasmi Aisyah FM. Nak mengikuti kami dekat live Facebook pun boleh tengok dekat Facebook rasmi Aisyah FM. Dan sekarang berada di atas talian merupakan pegawai farmasi daripada Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah. Beliau ialah Encik Wong E. Jing yang sedang dah bersedia di atas talian sekarang ni untuk topik kita pagi ni. Selamat pagi Encik Wong.
2: Selamat pagi. Ya, selamat pagi Hiro. Ya.
0: Cao shang hao.
2: Cao shang hao.
0: Ni hao.
2: Nandri no. Hao. Oh, hao. Da jia hao.
0: Boleh lah sikit-sikit Encik Wong, boleh lah.
2: Ya.
0: Dulu ada belajar sikit Mandarin, who are you e dengan who are you er aja. Dua buku saja saya belajar. Tapi bolehlah untuk simple-simple kan. Tapi seronok belajar Mandarin. Seronok antarabangsa. Seronok untuk kita belajar. Okey, baik-baik. Kita terus ke topik kita. Encik Wong, mungkin sebelum tu kita berkenalan dulu. Mungkin boleh kita nak tahu daripada mana.
2: Okey. So saya Wong Yijing. So saya dari Hospital Sultanah Bahiyah. Saya clinical pharmacist. So yang bertugas dekat port lah. So hari ini kita akan sembang tentang ni kan, antibiotik kan.
0: Antibiotik.
2: Penggunaan, kerintangan dan kesedaran.
0: Kita sebelum ini pun di Aisyah FM kita ada juga topik berkenaan antibiotik, tapi kali ini kita fokus kepada penggunaan, kerintangan dan kesedaran lah. Antibiotik ni apa yang kita tahu Rio, ya. Saya dan Rio pagi ni berdua, dan untuk yang kita tahu antibiotik ni ada cara pengambilan dia, kalau tak boleh diambil sewenang-wenangnya dan sebagainya kan. Jadi untuk yang kali ini, penggunaan, kerintangan dan kesedaran, antibiotik itu apa? Kita nak tahu dan kita nak ulang kaji balik. Bila antibiotik itu sesuai diambil? Mungkin ada yang tak tahu kan. Mungkin Cik Wong boleh jelaskan antibiotik, apa itu antibiotik.
2: Okay. So antibiotik ni dia sejenis ubat. So dia punya tindakan dia adakah untuk bunuh bakteria atau untuk berencat dia punya pertumbuhan lah. So selalunya kalau untuk pesakit dia ada gejala-gejala macam demam, sesema, batuk, sakit tekak. So kalau jumpa doktor, kadang-kadang doktor akan bagi atau setengah pesakit dia akan minta lah. Tapi hakikatnya antibiotik ni dia untuk bakteria lah. Tapi kalau dijangkit oleh virus ke untuk benda lain, dia tak berkesan tu. So kalau kita cara pakai tak betul, maksud dia tak dirawat dengan betul. Maksud dia bakteria, antibiotik okey, tapi bukan bakteria, you pakai juga antibiotik, kita akan jadikan kalau bakteria tu jadi rintang lah, kebal kita kata.
0: Jadi kebal.
2: Ini kita kira penggunaan tak terkawal lah. So kalau dia jadi rintang atau kebal, bila kita perlu nanti dia tak berkesan dah. Maksudnya masa depan bila ada jangkitan yang betul-betul tu, kita bagi antibiotik tu dia tak berkesan sebab bakteria sudah kebal.
0: Macam mana tadi, macam mana yang boleh buat dia kebal sebab kita pengambilan yang salah ke tu? Macam mana tadi? Cikgu.
2: Okay. So dia kita panggil dia punya term tu, dia punya perkataan tu panggil kerintangan lah.
0: Kerintangan.
2: Kerintangan tu maksudnya bakteria tu dia berubah sifat lah. Atau kita bermutasi. So jadi kebal, maksudnya antibiotik ni kalau untuk kuman ni dia patutnya boleh jalan, untuk bakteria ni jalan. Bila jadi kebal tu, dia hilang keupayaan untuk antibiotik tu untuk bunuh bakteria tu. So bila kita pakai, kebersihan kurang, then dia jadi sus. Kena pakai yang lebih kuat lah untuk rawat. Jadi antibiotik lagi kuat. Ya.
0: Okey, baik. Cik Wong, apa ni, apakah ini rasa macam dah jawab kerintangan antibiotik dan antibiotik resistant ni. Maksud dia tu macam mana?
2: Okey, maksud dia kalau contohlah sekarang kita sakit sebab bakteria. So bila sakit sebab bakteria, kita bagi antibiotik, then kita bunuh atau rencat pertubuhan bakteria tu, then kita akan sembuh lah sebab kuman tu dah dibunuh. Tapi kalau bukan bakteria, contoh dia sebab virus. So kita bagi antibiotik sebenarnya dia tak membantu. Tapi masa yang sama kita macam duk train bakteria tu. Okay, yang tak perlu dirawat lah. So bila nanti bakteria tu dah di train tu, dia akan jadi kebal lah.

0: itu bukanlah disebabkan oleh bakteria. Disebabkan
1: tapi
0: oleh virus.
1: Ya.
0: Dia antibiotik tu apa macam ubat tak kena dengan disease apa penyakit yang dia ada apa hidapilah ya. Itu pun boleh menyebabkan kerintang apa kata orang tu dia kebal dengan antibiotik.
1: Ya, bukan orang tu tapi kuman tu.
0: Bakteria tu. Bakteria yang dalam badan tu dia akan jadi kebal. Maknanya bila dia dah walaupun dia apa ni dia kena virus.
1: Tak perlu. Ya, virus dia.
0: Tapi bakteria di dalam badan dia masa tu tak dia, apa badan dia tak dia sebabkan apa ni sakitlah, sakit disebabkan bakteria tapi itu pun jadi akan jadi kebal ya. Okey. Kadang-kadang ada yang saya lihat macam ada ibu bapa kan apa antibiotik yang lama contohnya antibiotik mungkin dia demam dia bagi juga anak dia pakai makan dia kata anak makanlah ni antibiotik ada lagi kan sepatutnya tak boleh kan macam tu kan ni Cik Wong.
1: Okey, so salah satu yang faktor yang menyumbangkan kerintangan ni adalah kita kata perkongsian antibiotik yang yang tertinggal atau tak dihabiskan yang kos sebelum ni. So contoh kan kalau kata ahli keluarga ke anak ke sebelum ni ada sakit lepas tu ada tinggal yang sebelum ni punya kos, kalau kita cadangkan yang tu kita tangan simpan lah. Sebab kalau kita start pun sambung dengan kos tu dia tak cukup sebenarnya untuk habiskan satu rawatan. So ini akan jadi satu isu tempoh rawatan tu tak cukup. Kalau tempoh rawatan tak cukup tu dia akan pemut kerintangan, maksudnya bakteri lagi jadi kebal.
0: Ada masa yang betul-betul cukup
1: dia kena cukup contoh bagi seminggu kita makan seminggu lah. Dia tak boleh discount lah,
0: tak boleh discount sebab itulah yang doktor kata habiskan.
1: Betul. Lalu kalau kita dapat preskripsi atau rawatan antibiotik, doktor akan sebut siap-siap macam ini untuk 7 hari. So mesti habiskan untuk 7 hari punya kos.
2: Baik Encik Wong, adakah isu kerintangan antibiotik akan memberi impak besar kepada sistem kesihatan dan juga dan masyarakat sekiranya ia tidak dibendung?
1: So yang ni sebenarnya isu ni bukan kata dekat KL ke dekat Malaysia ke. Yang ni sebenarnya isu satu dunia lah. So WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sudahlah dia klasifikan isu ni sebagai satu ancaman global. So maksud dia, kalau kerintangan antibiotik ni, kalau kuman ni jadi lebih kebal dan kebal, dia akan sebabkan satu jangkitan kebakteria jadi superbug lah kita kata. Superbug maksud dia sukar dirawat. So yang sebelum, yang sepatutnya antibiotik yang boleh rawat dah tak berkesan dengan dia. So ini impak dia besar lah. Sebab bila kita nak cari ubat yang baru atau ubat yang lebih kuat tu, dia akan bertindak mungkin patut rawatan yang lebih panjang dan kos rawatan akan meningkat lah.
0: Maknanya apa ni antibiotik tu kalau dah dia dah kebal apa bakteria tu dah kebal, maknanya akan datang kalau dia kena mungkin sakit yang sama ke susahlah untuk dapatkan rawatan untuk dia apa untuk sakit tersebut kan.
1: Dan jangkitan tu mungkin jadi serius.
0: Faham. Okey, baik. Encik Wong, kita berehat sekejap. Nanti kita akan sambung semula. Ada lagi yang kita nak apa sebutlah sentuh berkenaan dengan kerintangan apa topik kita pasal berkenaan dengan penggunaan macam mana kerintangan dan kesedaran berkenaan dengan antibiotik. Selepas ini Encik Wong
1: Okey.
0: Ya, baik. Kita sambung selepas ini Rio dengan tetamunya. Ini Dian Hujan juga.

0: Ya, di luarnya tenang tapi Tuhan saja yang tahu. Dugaannya. Jadi kita kena apa ni? Berikan atau kalau kita diberi makan antibiotik oleh doktor, ikuti preskripsi yang dibagi tu. Jangan kita skip. Nanti kita tak bagi cukup dugaan untuk bakteria itu untuk menempuhi dugaan kan.
1: Dia yang bagi dugaan ke kita
0: pula. Dia akan bagi dugaan dengan kita pula. Betul yang Cik Wong, betul ke saya cakap ni? Yalah betul, maknanya kita kalau kita ambil preskripsi yang tak betul, mungkin kita skip kan. Dia akan menyebabkan bakteria tersebut. Ada juga pendengar yang mendengar kita di TikTok tadi Encik Wang. Macam mana fungsi antibiotik tu? Macam itulah, tadi kita dah tahu, maknanya kita nak merencatkan aktiviti bakteria tersebut. Kita jangan skip ubat tu supaya bakteria tersebut boleh bagi peluang dia untuk kuat balik kan? Untuk lagi imun dengan antibiotik itulah. Okey, Cik Wang, kita tanya ataupun kita nak tanya soalan seterusnya. Soalannya apa soalan yang seterusnya nanti? Punya dah terlepas
1: dah. Baiklah. Cik Wang, apakah langkah-langkah praktikal yang boleh diambil terutamanya orang orang awam bagi mengelakkan isu kerintangan antibiotik bermula hari ini?
0: Langkah praktikal lah.
2: Okey. So dia langkah ni dia ada banyak dari banyak segi lah. Maksudnya kita sebagai penjawat kesihatan, sesakit dengan orang awam, sebenarnya semua orang ada dia punya tanggungjawab lah. So contoh kan, kalau dari masyarakat, contoh bila kita jumpa doktor, kalau sakit tu, penyakit tu disebabkan oleh virus bukan bakteria. So salah satu disarankan adalah jangan mendesak doktor untuk bagi rawatan antibiotik lah. Sebab ada juga kita nampak kan, keluarga ke sakit dia minta, dia minta. Tapi kalau situasi tu, jangkitan tu bukan disebabkan oleh bakteria, dia tak berguna sebenarnya. Sebab dia tak akan bunuh virus kalau antibiotik. So kalau dari segi satu tentang informasi ubat tu, kalau doktor bagi antibiotik tu, boleh juga tanya berapa lama nak makan, dia punya tujuan dia macam mana, dos dia macam mana, nak bagi makan berapa tu, supaya kita lengkapkan satu rawatan yang komplit lah. So lagi satu, kita jangan simpan lah, macam ada yang lebih tadi tu, jangan baki tu, jangan simpan. Maksudnya ni untuk yang masa depan orang lain nak makan ke, atau nanti ada kalau masa depan ada sakit lagi nak sambung tu, jangan lah, sebab nanti dia tak akan cukup. So selain daripada kalau bila sakit antibiotik, actually kita sebenarnya kita boleh cegah juga lah. Contoh kalau ada jumpa orang sakit, atau ada bertemu, atau ada orang dekat rumah ada sakit, dan pencucian tangan tu penting jugalah. So supaya dia tak jangkit sesama lah. Lagi satu, kalau untuk macam sesama, kita kata seasonal flu kan, kita yang ada vaksin tu, kita boleh ambil vaksin. So supaya itu boleh cegah. Pencegahan selalu lebih berkesan daripada rawatan lah.
0: Ya, yeah, betul.
2: Ya. Last sekali tu, contoh macam katalah yang sisa-sisa tu kan, kadang-kadang kita pun tak tahu macam nak uruskan. Ya, sebenarnya kita boleh pulang balik fasiliti kesihatan lah. Kalau siapa-siapa yang berminat tu, bolehlah tengok dekat Sesawang My MediSafe lah. Dia boleh tunjuk tempat-tempat yang boleh pulangkan ubat yang berlebihan, atau yang yang orang lain macam yang remaining lah, berlebihan. Yang tak makan tu.
0: Macam antibiotik ni tak boleh biarkan.
2: Jangan buang dalam domestik, dalam
0: domestik, dalam macam lah. Cik Wong kata tadi antibiotik tu memang kena habiskan kan.
2: Betul. Okey. Contoh kan. Contoh kadang-kadang yang katalah dalam dia punya bentuk is kita kata cecair kan. So kadang-kadang kita dia bagi dua botol, tapi untuk dibancuhkan nanti kan, ke yang dalam dua botol yang tak buka tu, kadang-kadang dia akan tinggal sikit kan, sebab dos tu bergantung kepada berat, terutamanya budak-budak. So contoh dia akan makan tinggal 50 ml tu. Yang tu jangan simpan lah. Atau bila dia bagi, dia bagi dua papan kan. Dia sebenarnya makan 14 biji je. So 4 biji tu jangan simpan. 6 biji tu.
0: Okay, baik. Cik Wang, apakah peranan dan strategi yang dilaksanakan oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia lah dalam menangani isu kerintangan antibiotik ni?
2: Okay, so sebenarnya kalau dari segi kesihatan ni, Kementerian Kesihatan ni, kita ada strategi yang setari dengan WHO untuk lawan jangkitan dengan kerintangan lah. So salah satu program dari dekat farmasi ni, kita ada buat program antimicrobial stewardship lah. So kira kita fokus pada penggunaan supaya penggunaan antibiotik ni dijalankan, digunakan dengan rasional, tepat dan berhemah. So semua orang, termasuk dia dari doktor, pegawai farmasi, microbiologi, petugas ni, kita akan bekerjasama lah. So memastikan antibiotik yang diberi tu tepat dengan keperluan lah. So dengan itu kita pilih antibiotik tu ikutlah bakteria tu spesifik kepada dia punya dos, dia punya jenis, dan kita tengok juga profil pesakit lah. Kita adjust juga kalau dia ada masalah buah pinggang ke, dia ada dia punya jangkitan dekat tulang ke, kita akan bagi yang sesuai dengan jenis saja dos tu supaya dia sampai ke tempat tu dengan dos yang betul.
0: Okey, sebelum kita mengakhiri, Cik Wang, apakah pesanan Cik Wang lah kepada semua lah ya, sebab antibiotik ni saya dan kita semua biasa mendengar perkataan antibiotik. Sebab biasanya kalau kita terkena infection ataupun jangkitan ataupun apa, kita sakit, biasanya doktor memang akan bagi antibiotik. Ha, jadi ni pentinglah untuk semua tahu pesanan akhir Encik Wang lah untuk semua para pendengar yang mendengar ketika ini, kita semualah.
2: So isu kerintangan antibiotik ni dia bukanlah sahaja tanggungjawab untuk petugas kesihatan lah. So, semua kita sebagai masyarakat, kita ada tanggungjawab sesama lah. So ini bagi untuk pastikan kita punya antibiotik ni masih berkesan lah untuk generasi hadapan. So semua orang, individu ke, keluarga, petugas kesihatan, komuniti, kita patutlah mengekalkan kebersihan ni. So pakai dengan betul, dos yang betul, dan jaga makan tempoh makan yang betul lah. So demi masa depan dengan generasi hadapan kita.
0: Demi demi menjaga apa kata orang tu, ialah tak menyusahkan generasi yang akan datang, ataupun kita rasa macam apa kita, kalau kita tak jaga benda tu, pihak kementerian dan pihak fasiliti kesihatan pun nak apa, kos lagi tinggi juga ya untuk memunculkan antibiotik yang baru. Okey, terima kasih Encik Wong, banyak ilmu juga kita dapat hari ini, Rio, ya.
1: Betul.
0: Kita dapat banyak ilmu berkenaan antibiotik. Habiskan antibiotik. Yang mendengar ketika ini, jika anda pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan, terus makan tu habiskan. Jangan bila dah baik, dah baik lah ni, tak nak makan lagi dah. Saya pun pernah macam tu, Encik Wong. Saya dulu masa tu pernah, dah rasa dah badan dah bertenaga kan. Antibiotik lagi 2 biji ni. Kan? Untuk hari ini, esok dah tak makan dah. Kita biar. Okey, Cik Wong, jumpa lagi kalau ada kesempatan dia akan datang, ya.
2: Jumpa lagi.
0: Terima kasih. Bye-bye.
2: Jumpa lagi, bye.
0: Itu dia. Terima kasih Cik Wong. Berkenaan dengan antibiotik. Ada juga yang dekat live dia tanya, ya.
1: Ada.
0: Terima kasih kerana sudi juga mendengar sama-sama dengan kami.
1: Belajar sama-sama kita.
0: Ya, belajar bersama-sama supaya kita boleh mengetahui rintangan antibiotik ini.
1: Ya. Hello kota.
0: Mendapatkan ilmu, ya, pentingnya ilmu untuk kita.

0: Ischa ataupun Iska. Mm-hmm. Yang tahulah Ischa kah Iska. Tuan punya badan pun yang bagi tahu. Dia ada satu lagi lagu baru. Apa ya? Pane Talih Lek kan?
1: Kan?
0: Tak penyanyi-penyanyi kita daripada suku Semai belah-belah Pahang ni.
1: Ya, betul.
0: Aktifnya penyanyi-penyanyi kita daripada belah-belah Pahang ni, suku Semai ni. Banyak band-band yang wujud tumbuh bagai cendawan.
1: Ya, betul. Lepai. Bau-bau hati-hati baru kan.
0: Hati-hati bau lah.
1: Lepas tu kan di, kalau Didi rasa macam nak dengar satu artis dua lagu.
0: Ya, betul.
1: Boleh dengar telingai, boleh minta lagu tu dekat dalam
0: sana. Bermula bulan Jun ini.
1: Bulan Jun ini.
0: Setiap hari Sabtu pukul 4 sampai 5 kita dah ada segmen yang bahau aja diadakan untuk tahun ini. Segmen yang dua dalam satu ya. Dah masuk kan jingle belum dah?
1: Belum lagi.
0: Alamak, masuk.
1: Nanti.
0: Dua dalam satu.
1: Iya, betul. Macam mana konsep dia ni?
0: Konsep dia sedang. Jadi macam pilihan lagu juga. Yang kisah apa lagu pun, yang kisah lagu orang kita kah, lagu luar negara, lagu orang Melayu kah, pilih saja lagu mana. Dan kami yang DJ yang bertugas tu akan belanja lagi satu lagu. Kan?
1: Ya. So jadi satu artis tapi dua lagu.
0: Siapa konti Sabtu ni? Macam aku aje. Ya kau?
1: Ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Terima kasih lah ya. Itu Rio yang buka tirai kan?
1: Buka tirai 2 minggu aku.
0: Ya.
1: Oh, 2 minggu aku.
0: Oh, memang nak suka sangat lah tu dengan segmen 2 dalam 1. Dian Hajin yang 2. Dian Hajin dah nak konti te. Nak bagi malam lain nyam kah?
1: Nyam ayam
0: bagi. Okey, terima kasih lah yang menonton juga dekat TikTok. 16,200 juta. Kita punya likes ya.
1: Juta.
0: Ya, juta rupiah. 16,300. Terima kasih lah. Top-top. Top-top pula. Tap-tap. Top-top apa? Terima kasih banyak. Jana, terima kasih. Terima kasih siapa yang menang teh. Nak nyebut-nyebut juga lah. Roslat, Zainal OA. Siapa lagi ni? Murni. Oh, Murni ke? Murni ke Marini?
1: Murni. Kak Murni sakit dekat bang.
0: Ya. Moga diberi kesembuhan untuk...
1: Kesembuhan. Aku dengar kesembuhan.
0: Bukan kesemburan. Kesembuhan. Minta maaf kalau saya tersasu, tapi memang niat saya nak menyebut kesembuhan.
1: Kesembuhan. Bukan kesuburan.
0: Bukan kesuburan.
1: Tak apa kalau kesuburan pun tak apa.
0: Kalau kesuburan pun tak apa. Jangan apa ni... Kekeringan.
1: Sudah.
0: Minta maaf.
1: Sudah. Semoga cepat sehat kamu ni.
0: Salah saya. Okey, semoga diberi kesihatan lah ya. Bukan hanya Kak Murni, lain-lain yang
1: mendengar ni lah. Mendengar.
0: Dan kita nak nasihatkan yang sedang sakit kan. Dapat antibiotik, habiskan.
1: Ya. Misalkan doktor suruh habiskan 7 hari tu, 7 hari tu juga habiskan.
0: Dah, habis dah. Segmen farmasi dah habis. Kita nak tutup tirai dah, Rio.
1: Ya.
0: Topik kita pagi ni pun dah ramai yang komen juga. Terima kasih banyak. Banyak perkongsian yang baik hari ni. Piala Dunia jangan lupa ya, malam nanti.
1: Ya, pukul 12 jangan lupa.
0: Pukul 12 gelap nanti yang perlawanan Spanyol. Pertama Spanyol berlawan dengan Tanjung Verde. Ataupun Cape Verde. Perlawan lah tu. Seterusnya Belgium melawan Mesir pukul 3 pagi. Nanti Spanyol Cape Verde pukul 12:30 gelap. Arab Saudi menentang Uruguay 6 pagi esok. Dan last kali esok ialah Iran menentang New Zealand pukul 9 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeah. Saya sokong Mexico.
1: Saya Jerman.
0: Jerman pakai jersey Jepun .
1: Jerman cantik, dia punya jersey. Cuma putih di aku beli kotor. Itu je lah.
0: Betul. Aku tahu. Ong pun memang bab-bab benda-benda yang membasuh ni kurang sikit kan.
1: Jangan.
0: Bukan, benda lain dia gaji masuk. Satu bendanya.
1: Apa tu?
0: Tunggu minggu depan. Okey, kata-kata sebelum kita mengakhiri, Rio.
1: Macam biasalah.
0: Ya.
1: Jangan lupa baik.
0: Okey, saya akan jadi baik. Maafkan
1: jangan
0: saya.
1: Berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Lepas tu apa yang kita tuai hari ini? Apa yang kita semai hari ini adalah apa yang kita akan tuai di masa akan datang. Okay. Ha, jangan lupa senyum yang lupa bahagia.
0: Aku cuba nak hafal lah. Aku ada lagi ayat-ayat orang yang beberapa ayat orang kena ni kan, daripada jangan lupa bahagia, jangan lupa gembira, apa?
1: Jangan lupa bahagia, bahagia. Jangan lupa senyum, jangan lupa
0: senyum,
1: bahagia.
0: Bahagia, lepas tu semai dan tuai.
1: Semai okay, dan tuai.
0: Senyum, bahagia, tuai, semai dan tuai. Okay, bye. Jaga diri baik-baik.
1: Asyik FM.
0: Okay, Asyik FM, moi no moi. Bye-bye, jumpa lagi. Bye-bye. Ariana Grande, itu dia, Supernatural. Layan lagu ni ya. Sebelum tutup tirai, jumpa lagi Rio minggu depan ya.
1: Ya.
0: Asyik FM,
1: moi no moi. Yeah.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, jadi kena buat nanti eseng mong lagu Nong Moi Nong Moi he. Moi Nong Moi rahsia. Umur tajuk nama macam gaya rahsia gaya. Lalu pun terima kasih banyak kena buat kerana kesetiaan ni sentiasa bersama kan dia. Tak kira elok saja yang berada pun. Duh. Jadi dulu pun selamat kembali untuk rakan-rakan pendengar mungkin mok yang pai mejmoi lagi dan malok yang bersemo nungtik. Terima kasih dan terima kasih untuk rakan-rakan kelas TikTok yang masih lagi teriakkan komen anu sesi teka meneka pasal umur. Mandangkan anu temo bertanya DJ umur marob jadi oglah teka-teki lah jawablah time ego lah unte umur ye marob tiba-tiba anu rakan-rakan umur DJ saya rasa 50, 60, 100, 105 pun mau je. Aduh, lain macam lah. Hei, tak sangat ke ya tu. Okey, terima kasih banyak kena buat itu pun bersembang secara spontan, secara santai. Yang penting itu bergembira. Atau kira mungkin sama ada masa kerja tapi bersembang santai untuk menghiburkan masa-masa yang sunyi, masa-masa yang stres. Sebab dalam next goals aduh tak boleh sentiasa stres, tak boleh sentiasa memikirkan benda-benda yang enjoy, nanti boleh mengakibatkan kesihatan atau meja. Okey, jadi mungkin apa untuk seterus jangan kemalau-malauan yang anu ia mengenai perkongsian untuk gagah semasa yang akan dikongsikan untuk nyob kenember.

0: Salam sejahtera, gah semai debi peraya wiki lo acum. RM10,000 pelajar miskin Ru Miskin Tegar dibijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional baik PTPTN pada tahun ada. Nerayak RM210 juta ringgit lebih peruntukkan PTPTN bagi program ini. Malah dibiap juga ya Menteri Pendidikan Tinggi Yajih Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dibiap pelajar yang terpilih berdaftar kata pangkalan data ikasih serta bijoi pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa Mah Institusi Pendidikan Tinggi Awam mulai 1 Januari cano. Setakat 31 Mei cano, baik PTPTPN dia telah pun memanfaatkan 402 mambik pelajar dan melibatkan dana RM8.79 juta ringgit. Katik pada masa ajih PTPTPN dia memperuntukkan nik bilion ringgit pada tahun adeh bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada mambik pelajar dia akan sedang melanjutkan pengajian Mah Institusi Pengajian Tinggi. Pengerusi PTPTN Yajir Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim dibiap peruntukan ini disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ada bagi memastikan entok mambik pelajar dia tercecer jom melanjutkan pengajian mah peringkat dah lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Perkembangan fenomena El Nino debi jangka akan mula mempengaruhi cuaca negara kata masa denyon debi pantau rapi ya mambik Met Malaysia. Ketua Pengarah YAJ Dr. Nur Muhammad Hisham Muhammad Anib kata kenyataan debia fenomena ini dia mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ada dia berjangka menyebabkan cuaca dia lebih beket, berusut, ju biasa. Dia khususnya sepanjang monsun barat daya, dia berjangka berterusan loi September nungar. Keadaan ini dia berpotensi untuk berpergiat jumlah mani memberi kawasan serta berperhut risiko bekalan teoda guget, kebakaran serak, rutik gambut serta jerebu. Kata pada masa ajih, penduduk terjejas Baak lebih perjegma PPS Perak lebih hut kepada angka 92 Mei ju 33 peringat pada awal pengelap anik. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dia memaklumkan nik PPS terlibat ya ajih malarut matang selama rumanjung. Integriti Ru Amanah perlu terus menjadi tunjang utama kata setiap lapisan pasukan keselamatan bagi memastikan kepercayaan Mairaya terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Yajih Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai dibiap kekuatan sesebuah organisasi dia tak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan ataupun aset dicanggih dan sebaliknya ditentukan ya tahap integriti ru kejujuran yang mengambil anggota. Nerayak 123,000 isi dek ma perlis dia menerima manfaat menerusi 255 program jualan Rahmah Madani PJRM dia berdasarkan sejak gecek Januari Canuk ru nilai jualan melebihi RM6 juta. Pengarah KPDN Negeri Yajih Rohaida Hassan dia biap kekerapan penganjuran program in bukan tali membantu mai raya untuk diperkeberangan barangan keperluan pada harga dan lebih rendah malah turut merancakkan lagi aktiviti ekonomi perincitan kawasan setempat. Permohonan dia buka bagi perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta penguatkuasaan garis panduan insentif pelaksanaan pembangunan semula Kuala Lumpur depai malak dibiap langkah dinamik aje dia bagi berdepani cabaran ekonomi antarabangsa rum menyelaras dasar semasa perancangan bandar secara mampan Mak Ibu Negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur YAJ Datuk Sri Faldun Mat Wujud The Biap ada merupakan dokumen serta turi utama dia menterjemahkan hala tuju strategik Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Hik beralih magah sukan. Piala Dunia FIFA 2026 Sweden dia membelasah Tunisia 5-1. Dua pemain tengah Yasin Ayari dia beraksi cemerlang untuk Sweden. Pemain nyenyam dari berusia 22 tahun in, dia beraksi untuk klub Liga Perdana Inggeris Brighton and Hove Albion in, dia beledak nar jaringan menerusi rembatan ju luar petak penalti Lalu kemenangan ada Sweden dan memimpin kumpulan F. Lalu akan di berdepan Belanda pada hujung minggu ada. FIFA komited untuk membayar gaji penuh pengadil Somalia, Yajih Omar Abdul Kadir Arthan, dibinafikan untuk Biplet Mak Amerika Syarikat untuk merasmikan kejohanan IN. Ada sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama dipilih, Malak Debiap Canuk, Ya Arthan, 34 tahun, dibisual siasat selama 11 jam, yang mabik pihak berkuasa immigration Malak Lapangan Terbang Antarabangsa Miami sebelum Biap tak dibenarkan untuk Biplet Mak Negara Aje. Akhir sekali, penyokong Jepun, WBA Stadium, katakan anda bersih telas perlawanan pembukaan Piala Dunia menentang Belanda Mat Texas. Ruby Yap bahawa amalan mengemas Yajih sebahagian jubrai Jepun. Para penonton de kekal berada mat tepat ginai telas perlawanan de berkesudahan Sri Narsama. Untuk memastikan Stadium WBA katakan anda sama, rah anuk de mai tiba canuk. Linai de fokus bi kutip sampah, Ruby permut katih beg plastik berwarna biru. Malak dibiap tak biar adeh, Debbie pelajari sejak jubangku sekolah rendah. Perlawanan seterusnya Jepun ia ajih menentang Tunisia ma Mexico pada hujung minggu ada. Sekian gah semak Debbie siarkan ju RCFM gah Debbie Sunting ya Syahuzaili Saludin ju pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.
1: Menombor saluran pilihan anda. Menombor ACFM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, jadi Agoh Hasweh daripada Kajar ini jam 1.39 minit pada Isbalik Teh. Jadi lalu pun selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam, dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Lalu pun terima kasih kerana terus bersama Kandik ke udara ini jam 1 teh. Masih lagi berteman Kandik Mizi ke udara and close segment Mahi Asyik ke udara. Okey, jadi kedua anu boleh nyam sengmong and your frequency, iaitu Ulu Tembeling Jerantut Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggung Perak 93.1, Melaka Johor Utara 95.6, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bidau Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.5, dan Gunung Keledang 102.7, Gunung Berincang Tapah Lanskap Sungkai 105.1. Jadi ada yang kongsikan gig untuk gagas masa Sweden dan Benam Tunisia untuk kuasai kumpulan F. Jadi anu menteri Mexico Sweden membalas Tunisia dengan 5-1 sebentar teh untuk musnahkan reputasi benteng kebal pasukan Afrika Utara nak sekaligus menguasai saringan kumpulan F Piala Dunia. Skuad memandangkan kelebihan lebih 35 dan kendali Garda Porter melalui seawal minit 7 menerusi lembatan ras 6 pemain tengah badminton Yasin Ayari Nombek kotak penalti selepas berlaku keliruan enkloj barisan pertahanan Tunisia. Arisan yang membuat keturunan Maghribi, ayo Tunisia meraihkan gol secara sederhana walaupun menghasilkan jaringan yang cukup mej. Sweden akan telah lebih pada minit ke-30 selepas serangan balas tanpa pembuka ruang buat Alisson Isak and sebelah Yale. Jadi penyerang Liverpool nak memarakan masa ya. Lepas and Claude yang melepaskan rebatan yang gagal diselamatkan daripada penjaga gol. Okey, jadi kenapa nak dapat kongsikan untuk gagas masa sukan iaitu Piala Dunia dan perlawanan untuk Isaka Al-Mu'jek untuk hari Selasa yang akan bermula pada jam 12 layak, pada islah 12 SIS, iaitu Spanyol menentang Happy Verde, dan pada jam 3 Yahya Belgium akan menentang Mesir, dan pada jam 6 Yahya Arab Saudi akan menentang Uruguay, dan pada jam 9 Yahya Iran akan menentang New Zealand. Okey, kenapa jadi anda dapat kongsikan untuk gagas masa macam biasa itu tak kongsikan dia punya team kegemaran, player favorite dia, dan jangkakan cokah yang akan memegang trofi Piala Dunia 2026. Jadi kami jumpa sembangkan lagu yang seterusnya itu lagu Naomiya Amelia. Lagu nak bersajuk di baling cintaku. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaannya bersama Kandik ke udara jam 1.43 minit leng aktif berhampiran kepada jam 2 leng. Jadi jom sama orang yang main-main lain daripada yang lain.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

FM menomor saluran pilihan anda. Monomor, asyik.

kepala merah untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah asik.

Ya, Syek FM, Moin Umay, lain daripada yang lain, jam 2.36 minit dengan Abu Ali Tim, masih lagi berteman Kanye Music ke udara and Claude segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional yang umterle inong men mo men ko je men ya men dot suara pentak lah cenado nak sebenar untuk mengingatkan cokkah diri RS yang benar nunglokkah asal usul jadi leluk pun jangan pernah hul punya adat tradisi lah. Gedoh men kena bak suara lempoy men lar. Nong men ya gedate suara nong abi alang nong kampung Ipes Pus Balar Kelantan. Nah in kena bak ana bertajuk bunga alam. Lelok pun men kena bak. Walaupun dia menuju ke era-era kemajuan, era-era kecanggihan, era-era umruna kemodenan, tapi adat tradisi kena jaga. Sebab udahlah cik punya adat, udahlah punya cara. Leluk pun macam ke contohlah macam ke sakit duk baji kan memerlukan esok duk baji. Jadi tak salah leluk menilai mapai dia pun walaupun jatuh ke arah kemajuan. Tak salah saya mau belajar lah men ano men coach men moy ke kalau men break umlek nak lagi meja tak payah ke soi moy cerita saya senyum lah. Dan untuk teta jejak pun kena coach peranan lah untuk tenglek lah orang nak bercerita mamin leto mapai-mapai lah leto meneh leh supaya mumlek kadang-kadang leto meneh leh mapai de mok yang ri bukan je cuma nah, tapi kadang-kadang umni mak tak tahu je tak get to minat mak ajar mak esennya nak te. Jadi anak salah satu faktor umnak pun jadi kurang berminat dah membelik baba mereka tu. Jadi ilu kasalah ekor peranan sebagai tak tahu je bercerita mak umna. Bercerita pun salah satu ni tarikan untuk umnak berminat bersemong. Alah tu menele dia kalau bercerita ke cara mej umnak pun akan umoh je. Dan untuk laptop menele pun janganlah pipo SR dengan umnak hi. Real pun kena ekor dia kerja kena senyum. Contohlah kalau mak men ya lagi ke senyum lah. Ayah anu cerita dia anu genabag do relo sebenar tercipta genabag do relo boleh unter en non genabag do relo boleh jadi eko genabag relo boleh jadi adat SC do umbre nak esen mai tak salah sebenar nah walaupun sama-sama serok tapi tak semesti 100% elek benda nak benda nak memang faktor terjadilah 100% bukan semua majoriti elek apa-apa berbre do mok lagi yang tak leglek tambah-tambah lagi ri berlahir tahun umrona 2000 ke atas lah. Jadi macam Gary sendiri pun tahun 2000 macam Gary pun masih lebih lagi benda yang perlu belajar baba umredo masih tertanya-tanya je kadang-kadang nak. Kadang-kadang Gary fikir lo sebenarnya min kena bug doh boleh ungkabak boleh umtern macam get lirik lagu nah je. Jadi nak salah satu ni tarikkan lah untuk diri untuk Ichin Imlek ke. Okeylah jadi cerita jeruk pun tok meje lah sebab rakan-rakan saya mau kena bag contoh main coach main mau lah sebab naduh lah kena suara-suara yang special get jadi lalu pun lepas tu akan ada semua berita pada jam 3 tepat ini dah berjumpa semua kena bag nong amo angah nong RPS kemah ulu perak jadi jom semua kena main lain daripada yang lain.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuannya sampai kalori masing-masing. Pemulihan ekonomi juga bekala minyak global diagaknya berlaku dalam masa yang terdekat meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir mengabar ke mana proses pemulihan infrastruktur dan juga laluan perdagangan strategik macam dekat Selat Hormuz diagak mengambil masa yang panjang sebelum kembali pulih seperti biasa. Dalam pada itu juga, Ahmad Nasrullah juga memaklumkan ke mana kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5% dan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan dengan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited juga memastikan inflasi yang memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan juga kos sara hidup rakyat biarpun tekanan harga yang dianggap berterusan. Angah biar lagi kadar inflasi negara juga direkodkan daripada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Macam mana pun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat kalau krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada dekat bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa untuk berdepan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin mengabar ke mana pasaran buruh domestik genen berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan Malaysia merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lepas. Pencapaian itu juga lebih elok berbanding semasa pandemik COVID-19 melanda negara dan menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%. Pengamal media kena terus untuk mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan dengan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas juga berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Chim mengabar ke mana, cabaran itu juga semakin ketara dalam landscape media yang genen didominasi platform digital juga media sosial sekaligus juga menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan derai tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan. Angoh biar lagi ke mana proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak juga laporan seimbang yang boleh diketepikan untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi. Integriti dan amanah kena terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan yang bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche mengabar ke mana kekuatan sesebuah agensi itu juga hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih sebalik yang ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggota. Jelas biar lagi ke mana sesebuah organisasi boleh mempunyai pengalaman kemahiran dan aset yang juga lengkap namun kalau ham integriti muhaihan yang mempunyai nilai. Pemandu trela yang terlibat dalam kemalangan mengorbankan 4 nyawa dekat kilometer 43 Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak semalam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar mengabar ke mana keputusan ujian saringan mendapati lelaki berumur 40 tahun itu positif dadah jenis metapitamin dan tangkapan telah pun dibuat ke atas pemandu terbabit kira-kira pukul 4 pagi itu. Pemandu lori berkenaan juga dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Berita sukan. Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatatkan kemenangan besar apabila membelasah Curacao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast juga meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan Ahmad Diallo dalam minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2 sama. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi Stadium Monterrey dekat Mexico. Judy Bellingham juga diagak menjadi faktor penentu buat England dalam usaha untuk memburu trofi utama pertama kian dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson juga mengabar ke mana England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 dengan Bellingham juga mampu untuk memberi impak besar meskipun bergelut dengan kecederaan musim ini. Beliau juga memuji perkembangan pemain berumur 22 tahun tu sejak aksi bersama dengan skuad kebangsaan pada 2020. England akan membuka saingan kumpulan L menentang Kroatia Khamis ini sebelum berdepan dengan Ghana dan Panama. Persiapan Iran
Menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galenio, beliau mengabar ke mana perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan juga yang akan terpengaruh dengan kontroversi dekat luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand besok. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, sabar daripada Ismail Izani. Sebentar atas permintaan rakan yang keluar TikTok, saya nak kongsikan lagu atas iaitu daripada Jannah. Sebentar atas. Okey, kena pendengar, terima kasih kerana yang bersama akan dik. Jadi leluk pun terima kasih yang setia. Jadi malam-malam yang tengah mandu, selamat mandu. Ini jam 3:26 tu berhampiran kepada jam 4 lengak. Jadi leluk pun ia berbaki lagi di dalam 24 minit ia bertugas ke udara sampai jam 4. Dan jam 4 akan diserahkan tugas merakan penyapa yang mui akan ungkod alih daripada jam 4 sampai jam 8 layakal. Jadi sebelum mana ia nak kongsikan negah World Cup Sweden dan benam Tunisia untuk kuasai kumpulan F. Jadi Monterrey Mexico Sweden 16 Tunisia dengan 5-1 sebentar te untuk memusnahkan reputasi benteng kebal pasukan Afrika Utara, iaitu sekaligus menguasai saingan kumpulan F Piala Dunia. Skuad kendali Graham Potter melalui seawal minit ketujuh merusi rembatan laju daripada tengah Brighton Yasin Ayari. Jadi nong luar kotak penalti selepas berlaku kegeloran yang keluar barisan pertahanan Tunisia. Ada benda mempunyai keturunan Ambergriti Yu Tunisia meraihkan gol secara sederhana walaupun menghasilkan jaringan yang cukup main. Jadi anda dapat dikongsikan untuk gagah World Cup jadi jangan world untuk rakan-rakan yang meminati bidang-bidang bola sepak terutama Piala Dunia 2026 tu. Umur nak demam bola, mok yang jik-jik pasal bola, mok yang sedih pasal bola. Ada kelomak baik-baik pastilah pasal bola. Aduh, apa-apa kadang setak menginjin lah. Kalau makan kawasan-kawasan yang tomo elektrik lah, yang menggunakan enjin lagi. Seperti gaya kampung ri, kita pun masih enjin lagi. Aduh, pukul 3-4 dah start enjin. Jek-jek seglok, tiba-tiba start enjin. Semong nak ada, bising lah, cok. Tiba-tiba, tapi hong lah kalau dia nak bersalah, nak tanya ambil mari. Mungkin nak kalau dia nak bercara, nak di sebelah tu, bising start enjin. Pukul 5-4 dia, aduh, ilok baji, umperi. Rupa-rupa nak buka pula. Tapi paling main je nak tem-tem redo nak buka ni tempat lah berkumpul. Paling main je nak contoh ke ND1 ke yang pun dok ke buka ni day ke, senang lah berkumpul. Sebab layak takkan pukul 3-4 pagi nak ni bola nak dek riah lah. Setengah Marsena lagi nak ni dek riah tak seksok lah. Jadi macam tak berselera ke Echa nak. Nah, macam ke Echa nak tanpa nasi, tanpa main kawah, tanpa main lauk lah. Tak berselera ke, kosong nak cecak kosong. Jadi renak lah umpama. Jadi kalau cincin ni pula nak bargain lah baru sedap. Cuba nak dilihat pun cincin komen anu komenkan terkait kenangan yop. Jadi mungkin mok yang berpendapat macam gaya berpendapatan ia rasa Portugal kali doh akan menjuarai Piala Dunia. Unak firasat diri lah sebab ia meminati Portugal. Sebab untuk World Cup 2026 tu sokong Portugal. Dan Yop sendiri adakah yang menyokong iluk pasukan yang punya player favourite Cok Baji macam gaya semestilah su Cristiano Ronaldo su macam gaya Yop tengok lah meminati Neymar ke Messi, player-player yang pai, pemain-pemain muda. Jadi boleh kongsikan melalui enclosure siaran live TikTok CFM yang sedang bersiaran langsung pun doh. Jadi boleh kongsikan you punya player favorite, ramalan you cok tahun doh Piala Dunia akan memegang Piala Dunia. Macam Gary sendiri adalah Portugal dan mungkin you menyokong pasukan lo, boleh you kongsikan melalui ruangan komen doh. Jadi lalu pun jom saya mong ada yang send on yang pertama menyokong Portugal, iaitu Lenny, orang yang pertama main yang lain daripada yang lain.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Classic FM.
1: Moin du Moin. Lein, da die Party an Lein.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia hanya sementara. Syukur alhamdulillah kerana Allah masih melanjutkan umur kita untuk bernafas di dunia Ika. Sambil kita menikmati kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan Ika, marilah kita sama-sama muhasabah diri seketika. Ingat ya, hidup Ika terlalu singkat. Jangan lalai dan terleka dengan nikmat duniawi. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, dah dekat pada manusia hari akan menghisap segala amalan dia semua. Sedang dia semua berada dalam kelalaian lagi berpaling darinya. Surah Al-Anbiya ayat 1. Macam mana untuk menikmati kebahagiaan hidup di dunia akhirat? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang hak beriman dan mengerjakan amal hak soleh ke dalam syurga-syurga hak bawahnya sungai mengalir. Surah Al-Hajj ayat 14. Beriman dengan Allah, ikuti segala perintahnya dan jauhi segala larangan. Beramal soleh, buat kebaikan dan perbanyakkan amal jariah dengan seikhlas hak mungkin. Persiapkan bekalan untuk menuju perjalanan hak panjang penuh dengan dugaan de hari perhitungan de akhirat kelak. Gunakan masa hak singkat di dunia Ika sebanyak mungkin untuk kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jadi hak ajih di dunia Ika seakan-akan orang asing atau pengembara. Jika ajih berada di masa petang, maka jangan menunggu hari pagi. Dan jika ajih berada di waktu pagi, jangan hak ajih menunggu petang hari. Pergunakanlah masa sihat ajih sebelum ajih sakit dan pergunakanlah masa hidup ajih sebelum ajih mati. Hadis riwayat Bukhari. Tazkirah ringkas untuk muhasabah diri Ika dan buat kita semua kerana kehidupan kita di dunia Ika hanya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

IQ baik, dia pun dah pukul 4:10 minit petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Haji Dian yang masih lagi dengarkan Asyik FM Moi Numoi. Jadi antar hari 15 hari bulan 6 2026 ya, dan hari hari Isnin. Terima kasih untuk Haji Dian yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Zainab Akin akan ke udara bersama Ajdiak selama 4 jam dari sampai ke pukul 8 malam kelak dalam Delek Jakon untuk menemani Ajdiak di Luanun. Adalah segmen rentak genin sampai ke 6 petang dan selepas yang mati marih dan juga Kazana Seni Asyik. Ya. Jadi selamat bertugas untuk Ajdiak yang tengah bertugas. Ya. Rakan-rakan kita yang kerja di pejabat, yang kerja dengan tuke-tuke, yang kerja sendiri. Ya. Mungkin tengok memandu pada waktu Iki rakan-rakan kita nang bawa bas, bawa luri, nang bawa grab ya? Kuala Lumpur macam nak ribut petangnya, yang gelap, nak hujan kan. Jadi apa pun hati-hati ya, tambah-tambah aja dia nang mungkin menaiki motor kan, nang bawa motor, nang mungkin juga bawa kenderaan-kenderaan berat ya. Cengok-cengok juga rakan-rakan kita yang mungkin ada de bewe-bewe jejamban ya. Okay, jadi apapun kita doakan yang baik-baik dalam keadaan hari kita. Okay, yang mana tempat panas untuk petangnya ya. Selamat berehat wak-wak amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan. Dalam koleksi lagu-lagu dalam segmen Rentak Genen ya, 100% ciptaan masyarakat orang hulu kita aku pendengarkan untuk ajadik di luar nun sampai ke pukul 9 petang ya. Lagu baru ada, lagu lama ada. Kita dengarkan lagu dari Secret Band, macam-macam ada. Dan selepas ini ada set pendatang baharu, Sarah Dania, Apa Salahku. Dan juga bersama dengan SB Band, Pendusta Cinta. Terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Main.

Okey, jadi hati pendusta cinta nyanyian dari SB Band ya. HFM Moinuma. Jadi kalau kita cengok keadaan hari kita ada luar nun ada kebanyakan tempat ya. Mengalami hujan sampai ke pukul 7 malam. Mana berlaku ada Perak, ada Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Ada Jeli Kelantan, juga ada seluruh Terengganu, ada Pahang, ada Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Rauh, Bentong, Temerloh, Maran, Bera dengan Rumpin. Ya? Juga ada Selangor, ada Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat, ada Kuala Lumpur, seluruh Negeri Sembilan. Lagi ada Johor, Segamat, Keluang, Mersing dengan Kota Tinggi. Juga ada Sarawak, lagi ada Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Muka, Kapit dengan Tatau, Bintulu dan Limbang. Manakala ada Sabah, ada Pedalaman, Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Lah Datu dan juga Sandakan, ada bahagian Telupit, Kinabatangan. Okay? Sampai pukul 7 malam untuk hari 15 Jun 2026. Ya? Sudah habis sudah dah kita lalui 15 hari untuk tahun, bukan 15 hari tahun ya, 15 hari untuk bulan 6, baru betul. 15 hari untuk bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Ada tengah-tengah dah. Bermakna kita ada berada ada tengah-tengah tahun untuk tahun 2026 ya. Semoga apa hajat yang kita rancangkan sepanjang tahun berjalan dengan lancar. Apa yang kita impikan selama menjadi kenyataan ya. Mudah-mudahan lah. Kadang-kadang hidup bukan senangnya, bukan senang kita lalui dengan tenang-tenang hajatlah kan. Bagi mungkin kalau kita berusia, kita nahuk bahawa hidup berputar nyok, macam mana kan. Tapi kalau mungkin dengan muda-muda lagi kena binahuk ya. Mungkin rasa macam oh kerasnya hidup ya. Tapi memang keras lah sebenarnya. Tapi memang keras lah ya. Bukannya kita boleh celik hajat mata, kita boleh goyang kaki, tapi boleh kan. Kita kena banyak sebenarnya lakukan sesuatu benda dan untuk kebaikan diri kita sendiri lah sebenarnya. Okay, jadi apa-apa tangga kita habis hibur lah ya. Tenang-tenang hajat rakan-rakan kita. Jangan ada yang stres dulu ana nanti. Ha, kalau sudi temu Nico lagi okay? Sampai ke pukul 8 malam. Bak kata lagu Serigala. Kalau hit sudi lagi okay? Dan selepas ya, kita ada Rengih Band Hacen Maik. Kita juga ada Variasi Sama-sama Sayang. Terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Iki sama-sama sayang nyanyian dari Wariasi. Chef Emoy Numoy dalam rentak genen petangnya. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita nang mungkin dalam perjalanan pulang di pada tempat kerja. Ada masih lagi bertugas. Selamat bertugas. Selamat berehat wak-wak amoy ya tuan-tuan dan puan-puan. Mandat RM50,000 keluarga kurang berkemampuan di Selangor terima RM100 selama 6 bulan ya. Mandat sejumlah RM50,000 keluarga kurang kemampuan di negeri Selangor bakal menerima bantuan bulanan RM100 selama 6 bulan bermula 30 Jun de bewih pakej pengukuhan daya tahan Selangor Pasar 1 yang diumumkan pada 19 April yang lepas ya. Dan antara berita online yang lain termasuklah seramai 300 individu etnik Rohingya ditahan kerana terlibat dalam aktiviti jenayah di Selangor sepanjang 2025 sampai bulan 5 untuk tahun. Dan polis Kelantan juga mendedahkan dekat hampir setiap hari sebenarnya warga Myanmar termasuklah etnik Rohingya cuba nyeludup masuk ke negeri Kelantan ya, melalui tak by the Thailand. Dan 10,000 kamera lita tertutup CCTV di sekitar ibu negara sejak 2020 boleh meningkatkan dan juga nolong pihak polis dalam menjalankan siasatan dan juga mempermudahkan tugas mementeras jenayah ya. Jadi ada hagi nahu oleh KPN lah.

Dan antara berita online juga termasuklah suar foto mesra detik akhir empat keluarga sebelum maut nahas dekarak. Ya? Di mana empat keluarga nang maut dalam nahas di lebuh raya Kuala Lumpur Karak hari demalam sempat merakam suar foto bersama sebelum masing-masing terlibat dalam kemalangan negeri. Kemalangan ngeri. Ya? Jadi antara nak boleh kongsikan untuk berita online hari ini. Jadi apa pun terus dengarkan Nasya FM. Aku nak huk ramai dengan demam bula. Ya? Demam bula awal lagi. tapi apa pun hari 15 hari bulan 6 2026. Ya? Ada nak MC ke? Ya, ada nak MC. Ya? Gara-gara bula. Sabar. Ya? Masih jauh lagi perjalanan. Dan sorotan Piala Dunia pada pukul 5.30 petang kelak. Ya? Selepas segmen...

dan petang juga kita akan bawakan Biz On Air The Aisyah FM ya. Okay, bersama dengan Siti Nur Nadira, Village Girl Dumpling ya. Okay, mula pada pukul 5.15 minit petang, dan kalau sempat selepas kita akan terus dengan sorotan Piala Dunia untuk sebelah petang. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Nu Moi untuk kita nahukkan perkembangan semasa, bukan sekadar tentang Piala Dunia tapi macam-macam juga yang ada di Aisyah FM. Jadi terus dengar ya. Okay, bersama dengan Tina Lu dengan lagunya Tak Terlihat. Dan selepas ia ada player band Oh Sayangku. Kita juga ada Ramsa Derita Cinta. Okay, dan kita akan dengarkan berita utama 5 petang, tepat pukul 5 petang kelak. Okay, dari pusat berita RTM. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Nu Moi.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti impor LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Asyik FM, moi nu moi.

AK dah pun dah pukul 5.14 minit petang. Ya, AK, sebentar lagi kita akan bersama dalam Biz On Air. Ya, bersama dengan Siti Nur Nadirah, Village Girl Dumpling. Ya, yang akan kok dara sebentar lagi. Dan kita berhibur terlebih dahulu, AK, sebelum kita bersama dengan seorang gadis. Untuk mobile kita secara dalam talian, ya, untuk Biz On Air. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moinumai.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
2: Aiki Asyik FM Moi Numoi, dia pun dah pukul 5.20 minit dah petang. Ya, dia macam nengkuk janji cantik. Kita akan bersama dalam Biz On, ya. Biz On Air bersama dengan Siti Nur Nadira. Okay. Dan sekarang ada talian. Hello, selamat petang.
3: Hai, hello, selamat petang.
2: Ya, apa khabar?
3: Khabar baik.
2: Okey tak cuaca kita di sana?
3: Alhamdulillah, mendung sikit.
2: Mendung sikit, sebab saya dengar kabarnya daripada Ulu Geruntum, Gopeng, Perak, ya?
3: Ya, betul.
2: Jauh kita bawakan daripada Perak ni, orang Semai kan? Okey, jadi petang ni kita bersama dalam Biz On Air, ya. Kita dipahamkan Siti Nur Nadira, okey, mengusahakan dumpling, betul?
3: Betul.
2: Tapi sebelum tu kita nak ceritalah tentang latar belakang, daripada mana dan suku kau mana. Okey, mungkin silakan.
3: Okey, assalamualaikum. Nama saya Wasiti Nur Nadira binti Aslan. Saya berasal daripada Ulu Geruntum, Gopeng, Perak dan berketurunan suku kaum orang asli. Suku kaum Semai.
2: Suku kaum Semai, ya?
3: Ya, betul.
2: Jadi apakah bidang keusahawanan yang diceburi ya sekarang ni?
3: Pembuatan dan penjualan dumpling lah.
2: Jadi sejak bila tu? Mungkin Nadira boleh ceritakan daripada awal permulaan Nadira dalam bisnes ni.
3: Saya bermula daripada tahun 2024 lah, baru lagi. Masa tu tak berapa dikenali seperti mana sekarang lah. Masa sekarang ni, akhirnya saya 2024 tu saya buat hanya untuk kawan-kawan dan dalam kampung saja.
2: Okay.
3: Dan saya stop sekejap, lepas tu saya tahun ni saya mulakan balik dan dapat sambutan lah.
2: Jadi macam mana dapat idea tu kan, dalam banyak-banyak perniagaan kan? Jadi macam mana dapat idea untuk mengusahakan dumpling ni? Bukan semua ya. Kadang-kadang kita mungkin rasa takut ya apabila mengusahakan bisnes makanan kan? Jadi macam mana Nadira ada kekuatan, ada idea untuk mengusahakan bisnes ini?
3: Saya penyuka dumpling. Saya suka dumpling. Jadi saya pergi satu kedai, bila kita makan tu kita rasa
2: tak puas.
3: Puas. Jadi kita nak buat lah. Kita nak cuba buat. Kita buat, kita rasa okey. Kita suruh suami kita rasa pun okey. Lepas tu saya try buat potluck untuk kerja lah. Lepas bila saya buat, orang kata semua okey. Kenapa tak buat untuk niaga? Saya pun mungkin boleh buat untuk niaga kot. Saya try buat. Alhamdulillah ada sambutan.
2: Jadi pada peringkat permulaannya tu, daripada mana Nadira belajar lah macam mana buat dumpling? Saya pun kadang-kadang buat tak jadi juga. Untuk makanan, untuk makan sendiri boleh, tapi kita nak niagakan atau kita nak bagi ke rakan-rakan kita yang lain, macam okey ke macam tu, kita tak ada keyakinan diri tu. Jadi macam mana Nadira orang kata belajar ya, daripada mana dan macam mana orang kata ada keyakinan untuk menjualnya, bukan sekadar kepada rakan-rakan tapi kepada umum lah.
3: Saya cuba, saya try. Saya yakin pada diri saya dan orang sekeliling saya yang bagi keyakinan juga. Macam suami saya, dia kata boleh. Ini boleh bawa ke ke lebih luar lah. Kiranya kita boleh jual. Lepas tu keyakinan tu daripada suami lah, semua suami, keluarga. Lepas tu untuk cara pembuatannya, ada saya rujuk pada Google, TikTok, semualah. Saya cuba buat.
2: Jadi setakat hari ini cara Nadira menjual dumpling ni macam mana? Melalui media sosial ataupun macam mana? Mungkin boleh ceritakan.
3: Media sosial ada dekat Facebook dengan WhatsApp lah, dekat telefon lah, WhatsApp lah. Mm-hmm. TikTok dengan WhatsApp sahaja. Mm-hmm. Masa sekarang inilah.
2: Mm-hmm. Jadi bermakna kalau orang nak dapatkan dumpling daripada Nadira melalui media sosial pun boleh, ya?
3: Betul.
2: Aha. Dan selain daripada itu, mungkin bukan sekadar rakan-rakan sekerja. Jadi mungkin ada hantar kat kedai mana-mana ke, atau ada perancangan untuk buka kedai sendiri ke, macam mana tu Nadira?
3: Memang adalah perancangan untuk buka kedai tu ada, tapi saya masih lagi baru. Saya takut, tapi saya akan cubalah.
2: Hmm. Jadi jangan-jangan takutlah, kan? Kena cuba juga, kan? Jadi Nadira buat dumpling ni setiap hari atau pada hari-hari tertentu apabila ada permintaan, macam mana?
3: Saya akan buat setiap hari, stok tu setiap hari dan alhamdulillah setiap hari ada sambutan lah. Tapi untuk macam penghantaran tu saya buka Sabtu dengan Ahad, sebab hari yang biasa tu saya cuti. Kerja tu saya akan buat dumpling.
2: Oh, jadi bermakna Nadira hantarlah bila ada permintaan, hantar rumah ke rumah macam tu.
3: Ya, betul.
2: Agak-agaknya boleh orang kata secara pos ke, boleh ke?
3: Buat masa sekarang ni post belum ada lagi.
2: Belum saya baru lagi, ya? Jadi kalau kita tengok dengar kabarnya, pendapatannya agak baik jugalah, ya. Jadi mungkin Nadira boleh ceritakan berapa pendapatan jualan yang paling banyak lah yang Nadira pernah terima setakat ni.
3: Untuk pendapatan tu alhamdulillah satu bulan tu adalah mencecah dalam 3 ke 4.
2: Tiga ke empat, ya? Tiga ke empat apa? Ratus ke ribu?
3: 3 ke 4K lah.
2: Alhamdulillah, ya, kira banyak juga tu untuk pendapatan, kan? Sebulan, ya? Jadi maknanya di samping ada pekerjaan sendiri, ada juga pendapatan sampingan, kan? Jadi sesuatu yang orang kata luar biasa lah sebenarnya, percubaan daripada peringkat permulaannya untuk kawan-kawan rasa. Selepas tu dijual, kan? Jadi satu, kalau bagi saya lah, sesuatu yang baik lah untuk kita. Mungkin memberi dorongan juga kepada wanita-wanita lain di luar sana. Kan seandainya ada kebolehan, macam Nadira kan, apa salahnya ada bisnes sendiri, kan? Betul tak Nadira?
3: Betul.
2: Jadi kalau sepanjang daripada 2024 sehingga ke hari ini, saya rasa banyak cabaran ataupun mungkin pengalaman bukan sekadar mungkin sedih ke atau gembira dalam kerjaya ni. Mungkin Nadira boleh ceritakan untuk pendengar Asia FM.
3: Okey, untuk pengalaman cabaran paling besar lah. Dia untuk penghantaran, untuk pembuatan, daripada segi pembuatan, penghantaran sangat susah, ya. Sebab sekarang ni pun saya untuk yang pos tu masih lagi berfikir macam mana saya nak buat. Macam mana saya nak uruskan, sebab masih baru lagi, kan. Itulah cabaran paling besar untuk saya, sebab kebanyakan saya punya customer jauh daripada negeri yang luar lah, maksudnya Pahang, Johor, Melaka. Jadi saya nak buat pos tu, saya masih lagi tak berani.
2: Betul.
3: Itu cabaran terbesar saya.
2: Daripada segi pengalaman yang lainnya?
3: Pengalaman yang happynya, kita dapat feedback yang baik lah daripada customer. Diorang repeat, bagi feedback-feedback yang baik lah untuk saya punya dumpling.
2: Jadi setakat hari ni, Nadira tak ada menyertai mana-mana event ke untuk menjual dumpling Nadira?
3: Ada. Itulah impian besar saya. Kalau ada peluang, saya akan join lah.
2: Betul. Kan kita kadang-kadang ada event yang dianjurkan oleh Jakua ke, keusahawanan ke, kan? Mungkin Nadira kena cari tapak ataupun peluang tu. Saya mengharapkan sebenarnya perniagaan ni mendapat sambutan lah, ya. Sebab tak ramai sebenarnya orang yang nak buat dumpling. Saya peminat dumpling juga, tapi saya tak pernah lagi rasa di kalangan masyarakat orang asli yang menghasilkan dumpling lah. Jadi mungkin dengan cara Nadira, mungkin by post ke, kan, ataupun mungkin menghadiri mana-mana event, kita boleh datang beli sendiri, kan. Kita rasa kalau kita nak pergi ke Gopeng, jauh tu. Jadi kalau kita lihat di sebalik kejayaan kita, ya, biasanya ada yang mendorongnya. Jadi siapa yang mendorong Nadira selama ni lah?
3: Family, suami, adik beradik, diorang memang support saya punya minat. Memang diorang yang sebenarnya bagi dorongan dekat saya. Sebab itu saya teruskan. Kalau tak, tanpa dorang mungkin saya tak akan buat semua ni.
2: Jadi daripada segi persediaan modal pada mula-mulanya, kalau boleh saya tahulah, berapa pada peringkat permulaan Nadira berkecimpung dalam bisnes ni?
3: Sangat kecil, mau yang sangat kecil. Saya bermula daripada RM200 saja.
2: RM200 ya?
3: RM200 saja.
2: Okey. Jadi apa yang mula-mula Nadira beli tu? Ha, kalau kita nak tahu juga ni RM200 tu apa yang mula Nadira beli ya?
3: Saya beli isi ayam, isi daging, tapi yang first kulit dumpling dengan bekas dia lah, bekas untuk kita simpan dumpling tu.
2: Jadi daripada segi penyediaannya tu adakah rumit ke macam mana?
3: Agak rumit sikit lah. Untuk permulaan memang agak rumit. Tapi bila lama-kelamaan dia akan jadi ringan lah. Kalau kita rasa benda tu membawa rezeki kepada kita, kita rasa mudah. Yeah. Kalau kita jadikan ia satu beban, dia jadi susah lah. Dia jadi lambat.
2: Lama-lama dia jadi seronok kan? Yeah,
3: betul.
2: Jadi mungkin kalau nasihat daripada Nadira sendirilah, seandainya saya sebenarnya takut sedikit bisnes makanan ya. Sebab kadang-kadang kita takut apabila tak laku, kita tak boleh jual balik kan. Jadi daripada segi, pernah tak Nadira mengalami kerugian membuat dumpling ni?
3: Buat masa ni tak pernah lagi lah. Sebab saya sentiasa perbaiki apa yang kurang tu. Tak pernah lah buat masa ni.
2: Jadi maknanya sentiasa habis ya kalau dijual.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Okay, jadi pelanggan-pelanggan Nadira biasanya di mana? Di Koping ke atau jauh ada daripada tempat lain ke macam mana?
3: Saya pernah hantar sampai ke Cameron, Pahang lah.
2: Cameron ya? Gigi sampai Cameron.
3: Saya pernah hantar sampai sana, tapi ada satu hari tu jam, saya tak boleh nak pergilah ke sana, saya stop.
2: Jadi biasanya kalau penghantarannya sejauh itu ada tak dia punya kos pembayaran untuk customer bayar lebih ke macam mana tu?
3: Yang itu saya tak ada minta lah, tapi untuk saya punya tu saya hanya cas COD saja.
2: COD saja. Jadi kalau Nadira boleh berkongsi berapa sebenarnya harga yang Nadira tawarkan untuk dumpling Nadira ni?
3: Saya ada 3 set yang berbeza. Satu, untuk set yang pertama saya ada 5 biji dalam satu bekas tu lah, 5 biji harga RM6. Untuk set kedua ada 8 biji RM10. Untuk set yang ketiga ada 10 biji mix combo. Maksudnya ada ayam, ada daging dalam satu bekas RM12.
2: Agak murah juga ya. Jika dibandingkan dengan harga yang lain kan. Okay, jadi mungkin kalau tadi Nadira kata boleh berhubung dengan Nadira ya, melalui media sosial kan. Okay, jadi mungkin Nadira boleh bagi kalau ada TikTok, kalau ada Facebook atau talian WhatsApp. Mungkin rakan kita yang dengar ni dia nak mendapatkan dumpling daripada Nadira. Okay, silakan.
3: Okay, hai, terima kasih semua. Kalau nak
2: order
3: saya, boleh pergi ke TikTok Village Girl Dumpling. Dekat situ kita ada nombor wasabi ya. Kita letak nombor wasabi. Contoh kalau nak, boleh boleh order dekat situ. Boleh boleh WhatsApp saya dekat situ. DM dalam TikTok pun boleh.
2: Okey, baik. Maknanya bergiat aktif dalam media sosial TikTok, ya?
3: Betul.
2: Okey, jadi boleh follow Village Girl Dumpling, betul?
3: Betul.
2: Dan boleh order kat situ juga, ya? Sejauh Cameron Highland boleh hantar. Agak-agak Kuala Lumpur boleh hantar ke?
3: Kalau permintaan yang tinggi, saya akan pergi.
2: Kan? Bila datang KL tu roger-roger kan? Mana tahu kita boleh order juga ya? Okay, jadi mungkin apa harapan Nadira tentang perniagaan ni? Dan apa nasihat Nadira lah kepada bukan sekadar wanita-wanita tapi untuk semua masyarakat orang asli yang ingin bergiat dalam bidang perniagaan? Jadi mungkin Nadira ada sedikit kata-kata, silakan.
3: Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak radio dan pendengar pada hari ini. Terima kasih juga bagi peluang pengalaman untuk saya berkongsi pengalaman saya. Saya berharap usaha kecil ini terus berkembang, membawa manfaatlah kepada ramai orang, kepada siapa yang bergiat dalam perniagaan, perniagaan apa juga pun, teruskanlah usaha, jangan putus asa. Kalau boleh, orang kita pun maju, sama-sama maju dengan orang lain.
2: Betul. Mm-hmm. Jadi saya ucapkan selamat Oja Jaya untuk Nadira ya. Semoga perniagaan ni meletup. Itu saja harapan saya. Okey, jadi apa pun tabah dalam berdepan dengan sebarang cabaran dalam perniagaan Nadira, okey. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.
3: Sama.
2: Okey, bye-bye. Okey, jadi hati rakan kita Siti Nadira ya. Okey, boleh Siti Nur Nadira. Okey, boleh cari the TikTok ya, Village Girl Dumpling. Dan maknanya musakan dumpling sedap ya. Ada rakan kita yang pernah cuba ke, banyak sedap. Okey, kita sokong perniagaan di kalangan masyarakat orang hulu kita, okey. Dan semoga perniagaan laris ya, dan mendapat tempat di hati-hati peminat dumpling di seluruh Malaysia. Jangan bimbang halal, nyok pun Islam ya. Jadi rakan kita boleh order lah. Okay, kita promosi, okey. Jadi apapun, terima kasih juga rakan setugas Linda, okey, selaku penerbit untuk Beast on Air kita untuk petang ya, okey. Dan juga tetamu kita melalui talian, Siti Nur Nadira. Kita doakan semoga segalanya berjalan lancar dan boleh bersama lagi Beast on Air, okey, setiap hari bersama rakan-rakan setugas yang lain. Dan kita teruskan bersama dengan Shana meletup, okey. Ya, aku khabarkan tip, semoga meletup perniagaan-perniagaan rakan-rakan kita, okey. Di kisah perniagaan apa sekalipun yang ajak dia usahakan di luar nun. Dan terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Dan selepas kita ada sorotan Piala Dunia, jadi terus dengarkan Aisyah FM lagi dalam rentak genen.

Okey, jadi kita ke sorotan Piala Dunia ya. Demam bola ada pun bermula, okey. Jadi otak sorotan petang pertemuan antara Sweden dan juga Tunisia adalah salah seorang aksi menarik dalam perlawanan peringkat kumpulan F, yang mana perlawanan menjadi tumpuan utama sebabnya menyajikan pertemuan antara falsafah taktikal yang sangat berbeza ya. Dan mana ketajaman jentera serangan Sweden menentang keukuhan tembok pertahanan Tunisia, dan Sweden memulakan kempen kumpulan F Piala Dunia dengan bergaya apabila membelasah Tunisia 5-1. Dan mana kemenangan besar ada dorong oleh aksi cemerlang jentera serangan Sweden yang diketua oleh Alexander Isak dan juga Viktor Gyökeres, selain berjaya menghukum kerapuhan benteng pertahanan Tunisia. Manakala gol Sweden, pemain tengah Yasin Ayari muncul wira apabila meledakkan dua gol, termasuklah gol pembukaan seawal minit ke-7 dengan gol penutup pada masa kecederaannya. Dan juga penyerang sensasi Alexander Isak minit ke-30 dan juga Viktor Gyökeres pada minit ke-59 terus mencetak nama sebagai penjaringnya. Manakala gol keempat Sweden pula dijaringkan oleh Matthias Svenberg, dan juga kebangkitan singkat Tunisia, dan mana Tunisia sempat merapatkan jurang pada minit ke-44 melalui tandukan kemas Omar Rekik, aka susulan hantaran cantik Hannibal Mechbri. Tapi harapan untuk bangkit musnah pada separuh masa kedua cangkes kesilapan individu. Dan perlawanan seterusnya di antara Spanyol dan juga Cape Verde, ya, di mana analisis pasukan Spanyol, kalau kita cengok, Spanyol hadir ke kejohanan dengan status sebagai juara Eropah dan juga mengekalkan rekod tanpa kalah dan cemerlang dalam persediaan kanya dia. Mana sasaran utama skuad kendalian Luis de la Fuente adalah jelas untuk menjulang trofi Piala Dunia untuk kali kedua, ya. Dan daripada secara taktikal, dijangka menggunakan formasi dominan dengan fokus kepada penguasaan bola, ya, yang pantas dan juga klinikal di kawasan final third, ya, yang mana kehadiran pemain sayap lincah seperti Lamine Yamal dan juga Nico Williams menghagi dimensi serangan luar biasa menerusi hantaran lintang dan juga kegelecekan set lawan set, ya. Daripada segi kekuatan utama, kreativiti bahagian tengah yang diterajui oleh Fedri dan juga Fabian Ruiz dibantu dengan kekebalan gandingan Mikel Merino dan juga Martin Zubimendi. Unai Simon pula kekal sebagai benteng terakhir di posisi penjaga gol. Manakala untuk analisis pasukan Cape Verde, ya, iaitu merupakan salah set pasukan kerdil daripada Afrika. Tapi kena datang ke pentas dunia dengan impian yang besar untuk mencipta kejutan bersejarah. Daripada segi corak taktikal, dijangka akan bermain secara defensif dan sangat kompak dan juga menghagi ruang kreativiti pemain tengah Spanyol, ya. Kena akan bergantung sepenuhnya kepada situasi bola mati, ya, dan juga serangan balas pantas menggunakan kepantasan pemain sayap kena. Manakala faktor penentu perlawanan ada mana kecakapan memudahkan peluangnya, okey, kalau Spanyol berjaya menjaringkan gol awal lah, yang akan memaksa Cape Verde keluar daripada zon bertahan sekaligus membuka lebih banyak ruang untuk barisan serangan Spanyol menambah jaringan. Manakala daripada segi disiplin bertahan Cape Verde, ketahanan fizikal dan juga mental benteng pertahanan kena dalam ngekang asakan bertubi-tubi daripada Lamine Yamal dan juga rakan-rakan sepanjang 90 minit permainan. Dan perlawanan seterusnya antara Belgium dan juga Mesir. Dan mana pertemuan kumpulan G Piala Dunia antara Belgium dan juga Mesir di Stadium Sitel menyaksikan pertemuan dua gaya taktikal yang berbeza, ya. Di mana Belgium terkenal dengan corak penguasaan bola dan juga serangan dinamik, manakala Mesir bergantung kepada disiplin pertahanan yang mendalam dan juga serangan balas pantas. Daripada segi pertemuan utama, pertahanan Belgium bertemu dengan Salah, ya, di mana kelajuan Salah akan menguji benteng pertahanan Belgium. Bila pertahanan Belgium terlalu tinggi, Salah berpotensi untuk menghukum kena melalui counter attack lah.
Manakala midfield battle, ya, pertemuan antara pemain tengah Belgium dan juga pemain tengah Mesir akan menentukan penguasaan tempo permainan. Belgium kena mengawal bahagian, ya, untuk menyekat bekalan bola ke penyerang Mesir, ya. Jadi secara keseluruhan, Belgium diramal akan mendominasi peratusan penguasaan bola dan lebih banyak mencipta peluang. Walau macam mana pun, Mesir ada sejarah cemerlang dalam beberapa pertemuan sebelum yang ada juga potensi menghagi kejutan kalau benteng pertahanan Belgium gagal ngekang serangan balas. Pakar bola sepak menghagi ramalan sengit dan juga jangkaan keputusan berpihak kepada Belgium atau berakhir dengan keputusan seri. Dan seterusnya adalah di antara Arab dan juga Uruguay, ya, di mana perlawanan pembukaan kumpulan H Piala Dunia di Stadium Hard Rock Miami menyaksikan pertemuan berintegrasi berintensi tinggi di antara Arab Saudi dan juga Uruguay, ya, di mana aksi yang menampilkan percaturan taktikal berani Arab. Saudi dibawah kendalian jurulatih Donis untuk menentang falsafah pemain menyerang yang selalu menjadi identiti Uruguay. Jadi jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Ya? Jadi terus dengarkan Asyik FM. Moinumoy. Asyik FM. Moinumoy.

Kit akan berpaling nyanyian dari KSSP Pen, ya. Kita dah sampai ke penghujung, okay, untuk rentak Kenan petang. Jadi apapun, terima kasih. Hang tak jadi ada masa lagi, terus kekal dengarkan Aisyah FM. Dan terima kasih juga penerbit untuk sorotan Piala Dunia, Azmal Isro Ismail, ya. Dan boleh bersama sorotan Piala Dunia setiap hari pukul 10 pagi dan juga pukul 5.30 petang sebenarnya. Okay, dan kita akan beralih sebentar lagi ke Mati Mare sampai ke 7.30 minit malam. Jadi apapun, terus dengarkan Aisyah FM Menumoy dan kut tinggalkan jidat sebentar dalam segmen Rentak Genen. Lagu terbaharu daripada Bahaya, Dak Segres. Terus dengarkan Aisyah FM Menumoy.

0: Orasi FM, main dari hal lain.
1: Asyik. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Okay, terbaharuk dari Mr. Jam. Okay, dengar lagunya Hek Bukan Jodoh ini. Tak bukan jodoh nak buat macam mana kan? Jangan menekan-nekan. Jangan menekan-nekan jodohnya. Okay, dia pun dah pukul 16 minit petang. Terima kasih untuk jadi anak masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy. Masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin sampai ke 8 malam. Kita beralih ke segmen Mati Marah ya. Kena baru hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Yang masih lagi memandu, selamat memandu. Yang masih lagi bertugas, selamat bertugas ya. Selamat memasaknya amoi-amoi ke kakak-kakak adik-adik kita di luar nun. Sami-sami masak, sami-sami dengar Aisyah FM. Kadang-kadang ada orang cakap sampah. Nak buka Aisyah kan. Oh, gitu. Terima kasih. Di mana antara nengku boleh kongsikan berita-berita online on tak petangnya, termasuklah kerajaan tanggung kos penghantaran ubat 80,000 pesakit The Beweh UMP mulai bulan 7 ya. Di mana kerajaan akan tanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat kepada kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui posnya yang dijangka bermula untuk bulan 7 ya. Ada Haji Nahuk Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil ya. Dan set pulau, helikopter, kapal layar dan juga kereta mewah antara aset yang bakal melalui proses bidaan pada Karnival Jelajah Dasar Peluang Kedua Insolvensi 2026 akan berlangsung di seluruh negara bermula pada 26 Jun. Antara berita lain termasuklah pelarian Rohingya bila terkecuali daripada cas rawatan dan dikenakan keadaan yang sama macam warga asing yang lain di fasiliti kesihatan awam Dahagi Nahuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mendakwa seorang individu dan Mahkamah Seksyen Shah Alam esok atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Jadi antara berita online yang kau boleh kongsikan untuk Ajidik Adalwanun, jadi terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy.
1: Aisyah FM Mainumoy.

dapat belanja dengan Gmon. Semua hujung jari dengan satu aplikasi pintar Gmon dan mudah belanja mengikut Pras Gacha. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tarik Hidup KPDN dengan aplikasi Pras Gacha, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar pokok, pasar mini, pasar kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Pras Gacha akan mantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung. Empat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Pras Gacha mantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Pras Gacha, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

0: dalam setiap perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dia mesti ada cabaran, kesukaran, suka duka dia yang tersendiri. Jadi bagi Puan Rita selaku peraih hasil laut, dia mesti ada cerita yang tersendiri yang mungkin kami tak nampak di sini.
1: Okay. Ya, betul. Okey, cabaran saya adalah macam ni. Contoh, dulu saya ramai juga nelayan-nelayan yang saya bantulah. Contoh, dia tak ada mesin dan enjin. Saya support. Saya support beli enjin 2 biji dan saya bincang dengan suamilah. Share lah duit tu. Saya dapat, lepas tu masa MCO lah. Itu memang cantik lah. Saya menjualan memang cantik. Satu hari itu, kata orang tu tolak modal gitu ni, adalah satu hari 300.
0: Untung dia?
1: Keuntungan dia lah.
0: Wow.
1: Memang cantik masa MCO. Lepas tu, tak macam mana saya bagi mesin begitu cantik. Lepas tu, cabaran saya, dia orang lari. Lepas lari, saya menanggung hutang. Saya menanggung hutang bukan, saya hutang dengan orang tak, hutang dari saya sendirilah. Tapi, saya jenisnya kesabaran. Lepas tu saya jenis kesabaran. Bak kata berpatah, kita kalau kita dah jatuh, kita usah bangunkan semula. Tapi sampai hari ni, kata orang tu, bak kata berpatah Melayu, insyaAllah saya akan terus maju ke hadapan. Saya tak akan pandang ke belakang. Yang sudah saya akan buangkan, saya terus ke maju hadapan. Jadi sekarang saya masih jual hasil laut, dan juga saya ada jual kraft tangan di mana-mana karnival.
0: Oh, ada juga terlibat ya?
1: Ada, saya terlibat di bawah karnival.
0: Jika boleh saya tahu, ada terlibat dengan karnival macam mana tu?
1: Karnival di bawah KUD.
0: KUD.
1: KUD dan KKD di Bayu. Dia di bawah kementerian. Dan juga di bawah Jakua.
2: Asik FM.

Okay, gandingan Adi Priyo dan juga Nabila Razali. Tulus, okay. Kurang satu minit lagi ke pukul 7 malam. Okay, terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Nasya FM, Moi Numoi. Siapa yang punya? Dan kalau kita cengok amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang pada pukul 6 petang ti sampai ke pukul 9 malam yang mana akan masih lagi berlaku dah Sik dan juga Baling Kedah, de Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Hilir Perak, Batang Padan dan juga Mualim, de Kelantan, de Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Gua Musang, de Terengganu, de Dungun dan juga Kemaman dan juga ada Pahang, ada Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Kuantan dengan Pekan, ada Sarawak, ada Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri serta Limbang, ya, juga ada Sabah, ada Pedalaman, Pantai Barat dan juga Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan sampai pukul 9 malam. Okey, untuk hari 15 Jun 2026. Dan mana hari juga Anang menyambutlah tahun kelahiran. Selamat hari jadi. Semoga dia panjangkan usia Ajdia, ya? Bertambah setahun lagi umur, kan? Dan antara yang ku boleh kongsikan termasuklah konflik hidupan liar yang manuk gajah perlukan keluasan keliaran luas 10 sampai 250 km persegi. Dan manuk sebanyak 76,361 aduan konflik hidupan liar direkodkan di seluruh negara dengan anggaran kerugian 58.7 juta sejak 2021 sampai bulan 5 tahun ya. Anak-anak Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurok Maginahu daripada jumlah yang 9,063 aduan konflik dilaporkan di Johor dengan kerugian mencecah 7.5 juta. Yang mana bukan hanya mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian, juga kerusakan harta benda, tapi juga menyebabkan kecederaan dan juga kehilangan nyawa, ya. Jadi antara konflik manusia dengan hidupan liar termasuklah kerak, ya, gajah, babi hutan, harimau Malaya dan juga tapir yang mana menunjukkan tren yang semakin membimbangkan lah. Anak mana situasi yang berlaku disebabkan kehilangan habitat hidupan liar, ya, cangkes perubahan gunung tanah untuk aktiviti pertanian, peladangan dan juga pembangunan kemudahan linia macam jalan raya, empangan, penempatan manusia dan juga perbandaran. Dan mana kalau dicengar daripada segi contohnya gajah hendakkan kawasan keliarannya seluas 10 sampai 250 km persegi, ya, bergantung kepada sumber makanan dan juga komposisi kumpulan yang terlibat lah. Jadi antara yang ku kongsikan dengan Ajdia, yang mana kita mengharapkan, ya, kita menjaga hutan, okay? Agar hidupan liar juga mampu hidup di habitat keniak, ya? Dan kita sedia maklum masyarakat orang asli sering disebutkan dengan penjaga hutan, okay? Kita jaga kampung kita, kita jaga hutan kita, ya, bukan sekadar untuk diri kita juga, tapi untuk hidupan-hidupan yang lain, ya. Daripada kita bimbang kalau berlakunya konflik berpanjangan, bukan sekadar gajah tapi hidupan-hidupan lain termasuklah keraknya, harimau ataupun tapir, ya, anak manuk, ya, sekaligus memusnahkan habitat keniak. Selain daripada kepupusan sebenarnya, daripada segi keselamatan kita juga, ya. Pun seiring dengan pembangunan, kita juga membantulah sebenarnya untuk melestarikan alam sekitarnya dan juga hidupan liar dan hutan semula jadi negara kita. Ya? Okay, terus dengarkan Nasya FM, Moi Numoi. Kita teruskan hiburan bersama dengan Syamnawi dengan lagunya Bujang Lalu Meh Dah. Nasya FM, Moi Numoi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Classic FM moi nu moi ya. Ada pun apa kalau 7:20 3 minit malam ya. Dan sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra dari 7:30 sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari ayat 15 Jun 2026. Jadi apapun dan terima kasih untuk jadi anda masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Okay, sepanjang tugasku dan juga tugas rakan-rakan yang lain daripada pukul 8 pagi tik.

dan jangan lupa juga untuk saksikan okay, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pada pukul 12 tengah malam, Spanyol akan menentang Cape Verde. Dan juga pukul 3 pagi, Belgium menentang Mesir. Pada pukul 6 pagi, Arab Saudi dan juga Uruguay. Dan pada pukul 9 pagi hari esok, ya, okay, Iran akan menentang New Zealand. Jadual untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Selasa, ya, 16 Jun 2026 bermula pukul 12 tengah malam. Lupa juga untuk dapatkan info-info berkenaan dengan sorotan Piala Dunia, okay, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia. Okay, di Asia FM pada pukul 10 pagi dan juga 5.30 minit petang. Dan aku tinggalkan aja dia sebentar, okay, dalam segmen Mati Marih. Dan selepas itu kita akan beralih ke Kazana Seni Asyik Extra sebentar lagi.

Okay, Kak Zana, khas ni Asyik Extra. Yuk, sampai ke pukul 8 malam. Dan masih lagi bertemankan Kak Zainab Akin untuk malam. Dan kita akan dengarkan lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabang, ya? Jenula. Okay. Dan selepas kita dengarkan lagu dari nyanyian Bah Jong dari kampung Simoy Lama, RPS Betau, Pahang. Dan selepas ya nyanyian Muhammad Angah dari kampung Hendrop, Gua Musang, Kelantan. Dan kita juga ada Bah Kang Leng, ya, okay, dari kampung Batu 14 Perak. Jadi terus dengarkan Asyik FM, my number.

Okey, jadi Yati Bah Kang Leng ya, ataupun Menek Kelaberah dari Kampung Batu 14 Perak. Lagi 10 minit ke pukul 8 malam. 8 malam akan bersama rakan setugas yang lain ya. Dalam Dialek Semai akan temui Nek Ajdia untuk konti terakhir dari 8 malam sampai ke 12 tengah malam ya. Jadi aku dah sampai ke penghujung tugasku. Jadi apapun jangan lupa juga untuk adik-adik kita yang mana keputusan STPM 2025 yang akan diumumkan pada 18 Jun 2026. Ada mana Ajdia boleh muat turun ataupun mencetak sijil STPM secara dalam talian ya.

ano, ada pautan stpm.mpm.edu.my ya, mulai pukul 11.30 minit pagi. Dan juga boleh hantarkan khidmat pesanan ringkas SMS dengan menaip STPM, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, angka giliran dan hantar ke 15888 mulai jam 11 pagi. Okay, dan aku mengundurkan diri untuk amal lama. Jumpa lagi dalam kesempatan. Ha, terus dengarkan Aisyah FM sampai ke 12.30 malam. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Tiribra Sumayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hik kuli hunin ialah adab semasa hik berben ataupun adab semasa tidur. Hik sebagai manusia biasa akan hik ben setiap hari tak kira iklim ataupun ia. Bro hik memerlukan rehat setelah hik jaga selama 12 jam. Setiap klaim hik akan hik ben hingga Allah Subhanahu wa taala mungkin pedir ku kata surah Al-Qasas ayat 73 lebih an maksud. Isbab rahmat ke akan kejadi hi nuka iklim ataupun ia. Supaya ke beristirahat ku iklim dan akan ki kurniakan sebahagian juga ku waktu siang ataupun ia. Oleh aja agar hi bersyukur nuka Allah Subhanahu wa taala telah kejadikan klaim sebagai waktu rehat biok umat manusia. Setelah nok hari penat hibah pelbagai aktiviti, pernahkah hipani bahawa Islam ki ajar hi adab-adab aja. Antara adab sebelum hiben, ruhi kod wudu terlebih cano. Selain aja, hod hi mengiring brog hi ku sisi sebelah kanan ataupun sebelah top sesuai ru ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hi juga perlu pastikan tempat berniat hi kemas ataupun bersih sebelum hiben. Hik kibas tempat berniat hik rupa kain ataupun abad sebanyak nik kali supaya habuk ataupun serangga ilimong ku tempat berniat aja dapat hik bersih. Selain jua aja juga hik dianjurkan untuk hik baca doa sebelum hiben ataupun hik semang perlindungan nu Allah Subhanahu wa taala. Selain jua aja hik juga disunatkan hik baca ayat kursi. Oleh aja saudara, semoga dapat sama-sama hi amalkan adab-adab aja Cina sebelum hi ben. Ruade in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaran jati.

Ya, saudara HKFM Winomo yang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam imbah, salam perpaduan. Selamat mengot dan juga selamat ketik ke HKFM bersama Ruinya Meranjang Kudara untuk edisi Hari Adih 15 hari bulan Jun 2026 bersama dengan Hari Senin Mengot. Ya, jadi kepada para pendengar semua, Inya akan bertugas daripada Hunan sehinggalah jam 12 tengah mengot Adih. Inya harapkan kita semua terus bersama dengan HKFM dan juga selamat bersantai, selamat ketik lagu-lagu Inya akan kudarakan untuk hiburan bersama Kui Mengot Adih. Ku katih segmen pilihan asyik seperti biasa saudara, Eng akan kudarakan lagu penilih ke semua. Ku hantar ku WhatsApp di talian 0133151600 dan juga pada ketika ini tulis mu lokasi KW Blog dan juga selepas saja dah ke pilih lagu dan juga hantar nu talian jenis pasal ya untuk menani semua para pendengar. Teruskan ketik no dan juga berhibur lagu pembuka tirai ku katih segmen lagu pilihan ku imun adik. Jok bersama dengan lagu daripada KSSP Band. Apa salah kau? HKFM, moi no moi.

0: Daripada yang lain.
1: Asyik FM.

Ya, saudara, Haji KFM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh pilih lagu, silakan nak pilih lagu. Malam ini saya beri ruang kepada para pendengar semua yang ikuti kita sama ada mesti memantali platform.

0: Daripada yang lain.
1: Asyik FM.

sedang negatif Kasih FM Moinomoy lain daripada yang lain. Jadi makluman untuk gangguan siaran yang akan berlaku pada 16 hari bulan 6 ataupun Jun 2026 hari Selasa, ya, siaran mong gangguan kurang dari 5 minit antara pukul 12 tengah mengot sehingga jam 12.05 ya, untuk pening semua ya. Okey, akan mongnya di julat waktu ni adalah pukul 12.30 mengot sehinggalah jam 5 pagi, tapi mong antara jam aja dalam 5 minit saja ya. Jadi kawasan yang terlibat adalah kawasan Lembah Kelang dan juga kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up ku pemancar TM Ulu Kali. Jadi stesen yang akan terjejas dan saluran Kalahineng pada ketika ini, stesen yang terjejas dan juga frekuensi adalah Kalahineng pada ketika ini dan antaranya Asyik FM di frekuensi 102.5, selepasnya Radio Klasik pada frekuensi 98.3, Nasional FM pada frekuensi 95.3, Trax FM 100.1, IFM 106.7, Minal 96.3 dan juga Selangor FM di saluran 100.9 ataupun ya 100.9. Jadi kepada para pendengar semua, untuk alternatif ataupun cara killer sekiranya ingin cengai Asyik FM dengan kualiti yang bor pada waktu yang ajim, para pendengar boleh naik joy ke saluran berusi frekuensi dari pemancar Menara Kuala Lumpur. Kalau ini Asyik FM sendiri di frekuensi 91.1 memang sangat jelas daya ku sekitar Lembah Kelang Kuala Lumpur ini, Radio Klasik di 87.7, manakala Nasional FM di saluran 88.5, Trax FM di saluran 90.3, IFM 89.3, Minal FM di saluran 92.3. Selain juga para pendengar boleh naik ikuti siaran Radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi harap maklumlah ya kepada para pendengar semua, Lirimong dan juga Gertik G. Jom berhibur bersama dengan Juliza malam ini, Ben Luke, SCFM Moi Numoi, kata segmen Joe Healing.

sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Joe Healing, Kehebatan Cinta, daripada nyanyian Bu Iman ini, Dato' Jamal dan juga Dato' Friend Siska Peter. Terus beribu dan juga gerti ke CKFM Moi-Moi, lain daripada yang lain, walau di mana saja yang kita mong pada ketika ini. Teruskan beribu dan juga bersama dengan CKFM. Yeah? Okey, saudara, kalau hineng pada ketika ini untuk penani semua para pendengar, jangan lupa untuk terus menyaksikan ya, Piala Dunia FIFA 2026 yang akan hineng pada ketika ini akan mong perlawanan berikutnya untuk kumpulan berikutnya, iaitu kumpulan I dan juga kumpulan J. Kalau hineng pada ketika ini hari Rabu ya, ataupun hineng pada ketika ini untuk menanihi semua ya, hari Rabu mong dan juga hari esok pun mong Selasa, iaitu pada pukul 12 pagi tadi ya, untuk menanihi semua bersama dengan Spanyol dan juga Cape Verde, dan juga selepas itu untuk kumpulan H, Belgium akan menentang Mesir, untuk kumpulan G, selepasnya Arab Saudi akan bertemu dengan Uruguay, kumpulan H, manakala kumpulan G yang berikutnya pada jam 9 pagi. Okay, Iran akan bertemu dengan atau berburu ya, dengan New Zealand ya. Yeah? Okay, untuk dan semua para pendengar, dan juga jangan isi anenglah kubelok-belok tali untuk ihaneng perlawanan yang berikutnya. Dan Ji akan Ji berkongsi sorotan untuk Piala Dunia FIFA ini. Jadi kepada para pendengar semua, di demong pada ketika adik pada jam 10 pagi hingga dan juga pukul 5.30 minit petang ya, setiap hari sepanjang berlangsungnya kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kepada para pendengar semua, selepas ini bersama dengan lagu OG Dato' Ahmad Daud. Tapi sebelum lagi, bersama dengan Awi Kecil ya, berhibur bersama dengan lagu yang bertajuk Musnah Harapan di SFM. Moi no moi.

Itulah dia saudara, menggenggam bahagia daripada Sufian the Suami, menghiburkan hi semua di Asia FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Selamat malam semua dan terima kasih kerana terus setia dan ceria bersama dengan Asia FM. Mengharapkan ke semua dalam keadaan baru-baru sentiasa, dan juga kepada para pendengar semua di depan telah bersama dengan Asia FM, teruskan mendengar dan juga gertik ci ku i mengorak adik ku katih segmen ya, lagu-lagu healing lah ya. Joe Healing akan terus bersama dengan K sehingga jam 12 tengah mengodari, dan diharapkan K semua ya Lady Demong dan juga bersama dengan Asyik FM. Jom kita terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu Lady Demong pada ketika ADM. Lagu-lagu yang ingin aku darakan adalah lagu-lagu yang terbaik untuk hiburan bersama ku i mengodari. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Lady Demong cerita lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan K semua sambil-sambil K berehat bersantai, ini akan kudarakan Gede Jauh berkongsi cerita-cerita Mong pada ketika ini. Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Roni Husim. Tapi sebelum aja, berhibur bersama dengan Musri, lagu yang bertajuk Cinta Vanessa, Dasha FM Moi No Moi.

Itulah dia saudara, Something About The Way You Look Tonight daripada Sir Elton John, menghiburkan hi semua di segmen Ledemong pada ketika ada ya. Sebuah lagu yang menceritakan tentang kekaguman, rasa ya bertuahnya kepada pasangan ya, dan juga rasa sangat menghargai orang lain, bukan sekadar menghargai kecantikan fizik ataupun luaran, tetapi juga mengagumi sifat dan juga kecantikan dalaman seseorang, terutama kedur lah ya. Itulah dia ceritanya. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Asyik FM. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ini, dan diharapkan kes semua okey-okey dan juga bor-bor sentiasa. Baik saudara pendengar, sekali lagi ingin berkongsi bersama dengan kes semua amaran ribut petir among memberi negeri yang terlibat antaranya Perak, ku daerah Kinta, Kampar dan juga Batang Padang, ku Kelantan, ku daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai dan juga Gua Musim, dan selanjutnya ku Terengganu, ku daerah Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, manakala ku Pahang di kawasan Tanah Tinggi Kemer Highlands, ku Lipis, Raub, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, di Sarawak, Kuserian, Samarahan, Sibu, Mukah, lepas jenis Kapit, Bintulu, ya, dan juga Miri, telah sejenis ku Limbang, Sabah, ku kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Sandakan, manakala mong juga ku wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi. Seketika nanti bersama dengan EXL, dan juga sebelum itu beribu terlebih canu dengan sebuah lagu daripada Sonia yang bertajuk Benci Ku Sangka Sayang. Asyik FM, Moi Numoi, Jok Healing.

Syuk FM Mano Moy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, okay, dia baik ketika dia bersama dengan Syuk FM. Syuk FM Moy No Moy kukati segmen Geo Healing sehingga jam 12.30 mengot tadi. Dan hunan pukul 11.17 minit mengot. Selamat mengot dan juga terima kasih saudara kerana masih lagi setia ceria bersama dengan Syuk FM. Yeah. Baik kepada pendengar-pendengar Lidemong dan juga bersama dengan G pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM ya, untuk berkongsi cerita dan juga macam-macam ya, Lidemong pada ketika ini. Baik kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini yang berkongsi cerita, charge RM RM1 pengeluaran tunai antara bank dimansuhkan mulai 1 Julai. Kalau sebelum ini kita akan keluarkan duit ataupun lebih senang withdraw duit ku katih ATM yang berlainan. Contoh ATM hey, punya bank A kita keluarkan di ATM B akan dikenakan charge perkhidmatan sebanyak RM1, tapi bermula 1 Julai maknanya lepas J dimansuhkan, tak dikenakan sebarang charge bayaran ataupun perkhidmatan. Semuanya bermula 1 hari bulan 7 nanti. Jadi kepada para pendengar semua, untuk penanihi semua Lidemong pada ketika ini, industri perbankan dalam kenyataan Euro, inisiatif ini melibatkan lebih 14,000 ATM dan juga SRM ke seluruh negara. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, ATM adalah kalau hining, singkatan kepada mesin pengeluaran wang automatik, dan juga SRM adalah mesin kitar semula pintar. Ya? Untuk itu, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga bersama dengan G, layan serta Gertik Asyik FM, lagu-lagu hiburan ini akan kudarakan untuk engkau semua seketika nanti bersama dengan sebuah kumpulan, lagu daripada kumpulan Spring lah. Ya, sebelum lagi berhibur bersama dengan Arijit Singh dan juga Antara Mitra. Sifemo Inomo Joy Healing Janam Janam.

Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, terus ketik dan juga bersama dengan Asyik FM. Ku iklim adih ya, aku katih segmen Joe Healing. Jadi, hi harapkan kepada pendengar-pendengar semua, kawan-kawan hi, rakan-rakan hi yang pada ketika adih ya, sedang bertugas. Hi harapkan naik semua bertugas dengan bor-bor, dan juga kepada yang sedang berehat, selamat berehat. Dan juga kepada yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kepada yang mong macam-macam aktiviti dia dah hiui, selamat beraktiviti lah ya. Aktiviti mah memandu barangkali ya. Semoga selamat loi ke destinasi yang dituju. Jadi kepada para pendengar semua, hi telah pun ya, pada ketika adih akan berakhir hi punya ya, pertemuan secara ke udara pada ketika ini, dan diharapkan ke semua ni leader mong sikit lah ya. Okay? Jadi kepada para pendengar semua, leader mong bersama dengan Ji pada ketika ini, tugasan ini perdik pada no, dan juga diharapkan ke semua teruslah ya bersama dengan Asyik FM. Selepas ini yang akan serahkan tugasan tadi kepada rakan penyampai daripada Salam FM. Asyik FM akan bertemu anda sekali lagi hupa pukul 8 pagi dengan topik yang menarik. Jadi boleh respon dan juga komen di Ji punya media sosial, terutama Facebook Ji, dan juga ikuti live Ji ya pada hupa dah sehinggalah jam 12:30 mengot juga. Jadi kepada para pendengar semua, jom terus berhibur dan juga gertik Ji pada ketika ini. Walau ku blok tali demong, diharapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain dengan ucapan dan juga kata-kata. Selamat malam, selamat berehat, selamat santai. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi, bersama dengan lagu daripada Kajar. Lagu ini bertajuk Hey Senai Ki. Asyik FM, Moi no moi, abor. Bye-bye.

Terus mendengar Ashiq FM. Ashiq FM. Boyu Ashiq FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbi yasiratu asy karim. Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua sahabat pendengar, sahabat setia pendengar Salam FM yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih rakan menyampai di Asia FM. Kita bersua kembali, kita bertemu kembali untuk pertemuan hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa 16 Jun 2026 Masihi. Hari ini hari yang tahun yang terakhir kita dalam tahun Islam 1447 Hijri, kerana kita akan masuki ke tahun baharu Ma'al Hijrah insya-Allah pada esok hari. Baik, terima kasih kepada sahabat mendengar kita yang berada di Cameron Highlands, boleh dengarkan menerusi 105.1 ataupun seperti biasa boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga MyTV saluran 706. Dan juga sambil anda apa memegang telefon bimbit kan, apa menyelak melihat media sosial dan sebagainya, jangan lupa untuk mengikuti kami di platform media sosial, di semua platform media sosial kami Salam FM 91.1. Baik, esok adalah hari yang penuh bermakna buat kita seluruh umat Islam untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi yang akan berlangsung insyaAllah di Masjid Putrajaya tanggal 1 Muharram 1448 Hijri 17 Jun 2026 Masihi dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi kepada anda yang berkelapangan boleh hadir sama-sama untuk kita menyaksikan majlis yang penuh orang kata keberkatan dan juga hari yang kita nak sambut dengan penuh kegembiraan. Kita dah kerana kita masuk ke tahun baharu Ma'al Hijrah, tahun baharu Islam, insyaAllah seperti biasa hari ini kita nak sama-sama berdoa dan sebagainya untuk kita sama-sama mohon kepada Allah SWT supaya diberikan segala perlindungan, kekuatan dan sebagainya untuk kita menempuh hari ataupun tahun baharu Hijrah 1448 Hijri insyaAllah. Seketika nanti ada banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda dalam persembahan daripada Mawi dan juga KRU Sujud. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: someone.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
8: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
7: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
8: di Salam FM. Salam untuk semua.
7: #penyiaranjakim.

0: 16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah, kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
4: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi bersama dengan saya Ana Bakar untuk pertemuan edisi hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa 16 Jun 2026 Masihi, tahun yang terakhir kita dalam tahun ini 1447 Hijri. InsyaAllah esok kita akan memasuki ke tahun baru Hijrah 1448 Hijri. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini pastinya akan berlangsungnya majlis bacaan doa Ma'al Hijrah pada hari ini 16 Jun 2026 hari Selasa pada pukul 7 malam bertempat di Masjid Putra Putra Jaya. Jadi kepada anda yang berkelapangan, ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis dan bersama-sama kita memohon keberkatan serta rahmat Allah SWT sempena kedatangan tahun baru Hijrah, seperti baca setiap tahun bacaan doa akhir tahun dan juga bacaan doa awal tahun. InsyaAllah semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan, yang memasuki tahun baru Hijrah 1448 Hijri ini diperkenankan oleh Allah SWT, dipermudahkan, diberikan segala yang baik-baik untuk kita menempuh segala cabaran, dugaan, ya, ujian. Setiap tahun, setiap hari akan ada, tapi kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan kita seharian, insyaAllah. Baik, dan pastinya untuk esok hari 17 Jun merupakan hari untuk kita sama-sama melihat majlis sambutan Ma'al Hijrah. Kita meraihkan peringkat kebangsaan tahun ini 1448 Hijri yang akan berlangsung juga di Masjid Putra Putrajaya dengan tema Madani di Haiti, Ummah Diberkati. Dan pastinya kita sambil kita kebiasaannya, lazimlah kalau majlis sambutan sebegini, kita akan melihat jugalah siapakah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan juga tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa. Kalau kita imbas kembali tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1447 Hijri, iaitu Datuk Dr. Noh Gadot yang merupakan bekas mufti negeri Johor yang ke-11 dan juga penasihat Majlis Agama Islam negeri Johor yang sangat dihormati atas jasa dan sumbangan besarnya dalam pembangunan syiar Islam, dan juga tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa bagi tahun 1447 Hijri, iaitu Taufik Fauzan Al-Rabi'ah, yang ini Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Kita nak nantikan jugalah siapa Markah Tokoh Ma'ijrah Pikat Kebangsaan dan juga Terbangsa untuk tahun ini 1448 Hijri, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda seperti biasa hari Selasa menerusi rancangan Al-Kisah. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah. Okey, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda rancangan Al-Kisah, di mana minggu ni kita nak menampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan, atau nama sebenar beliau adalah Iqbal Rizqan bin Ruslan, seorang anak muda yang mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di hadapan Menara Condong Teluk Intan Perak, kata kau. Dah masuk dah dorak Perak kita. Dan di mana kisah beliau ni tular di media sosial apabila menawarkan hasil seninya secara percuma kepada pengunjung yang tampil membaca surah Al-Kahfi. Kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Jom sama-sama kita ikuti rancangan Al-Kisah bersama dengan rakan penyampaian dan juga rakan penyampai kita, saudara Fandi Abdullah. Jom sama-sama kita dengarkan Fandi rancangan Al-Kisah dengan tajuk Nadi Jawi. Sediakan.
3: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizqan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan, yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatal milisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizqan bin Ruslan, atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
7: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang Perak. Okey, sebab itu untuk minggu ini tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal. Dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
1: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa dah start roja dah. Sama lah awak tengok kat sini tengah roja. Okey, jadi permulaan saya nama diberi Iqbal Rizkan Miroslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena nukilan tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama nukilan tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama nukilan tulisan ni kan, sebenarnya nama nukilan tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan sejak daripada sebelum PKP lagi. Saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama. Yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat, apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua, sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis Jawi. Tulis satu pun cukup lah.
0: Setiap hari tu penulisan Jawi tu sentiasa kita lakukan.
1: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis Jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan Jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong Teluk Intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Intan ni, dia ramai macam tertanya-tanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni kan. Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
0: Okey, kejap Iqbal. Sebelum Iqbal panjang
1: sangat. Banyak sangat.
0: Dia satu soalan bukan ada imam. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima. Okey, Iqbal. Sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan Jawi ni dan menyampaikan penulisan Jawi ni kepada masyarakat?
1: Okey, kalau untuk penulisan Jawi, memang starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu dia menulis Jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis Jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis Jawi. Saya try balik tulis Jawi, macam best juga tulis Jawi yang dah lama tak tulis Jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis Jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa tak tulis Jawi, sampai lama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan Jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis Jawi. Ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa penulis Jawi, ramai yang profesional kan. Jadi saya macam why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan Jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan Jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dah tulisan Jawi tu. Jadinya macam okay, kita start balik tulisan Jawi. Macam tu.
0: Okey, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan Jawi ini dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
1: Okey, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam itulah. Saya

0: Mula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan. Saya tulis jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah." Teruskan tulisan jawi. Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 700-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam Masya Allah cakap kan, kita ni baru nak start kan, dan ada orang sedekahkan lagi. Dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang, and then satu meja kecil sahaja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang ke hulu ke hilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kakinya atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tu, saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
1: Yelah, baru-baru lagi kan,
0: baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam tak apalah, saya buat kesilap hati je kan. Itu pun masa masa nak try tu macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak salah saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong. Saya buat sedekah seikhlas hati, dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan alhamdulillah lah, time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya macam, saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih, tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu, hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang, kena teruskan buat tulisan jawi ni. So alhamdulillah, sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadinya sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas sahaja. Kiranya orang datang dekat saya, tulis nama atas kertas, saya tulis pakai marker pen yang disedekahkan tu, and then saya selitkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga marker pen sahaja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, "Adik, teruskan perjuangan ni, teruskan.
1: Oh, orang yang datang tu ada juga kata-kata.
0: Ya, betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam, dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Orang tak pernah tengok. And then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana, kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injo sekian-sekian, dan saya akan takat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam, "Ush, alhamdulillah adik ada buat perjuangan tulisan jawi ni kan." And then macam, abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang tulisan jawi. Lagi-lagi orang muda macam saya. Masa tu saya umur baru 21, saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
1: Muda sangat lah.
0: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam, "Ush, bagus lah adik, just teruskan." Jadi bila dapat benda tu, macam something yang kata, kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri kan, and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
1: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
0: sekarang tahun ni 30,
1: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaan yang pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih jawi, mengangkat tulisan jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat dan memilih Teluk Intan pula. Sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan Jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi dan lebih dekat dengan generasi muda.
0: Betul.
1: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan Jawi, nama pena nukilan tulisan dan bagaimana nadi Jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #PenyiaranJakim.
2: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #PenyiaranJakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di Konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal,
1: ya, saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini, pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya, mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak, apa abang ni buat kan? Tengok ada meja, ada kitchen, apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi. Dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada tu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh krim belajar orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang dekat saya era yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Okay, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadinya saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni. Sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So kat situ saya macam, target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat. Saya buat challenge surah kafir tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab, saya sedih bila saya buat challenge surah kafir lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan. Dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan Jawi ni, betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah. Antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan, dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafir ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masa-masa kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa biasa kan, anak sekarang kerja apa, carrier apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, anak saya pengusaha jawi, ada rasa proud dekat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat pengusaha jawi sebagai carrier kan, macam ayah akan bangga ke bila jadi pengusaha jawi, nak cakap dengan orang-orang kampung kan, bangga ke sebagai pengusaha jawi ni kan. Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah lah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan jawi dan bagi orang percuma penandaan Quran, yang mana challenge surah kafi, dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan bercakap kat ayah saya, oh tengok anak, anak Mika lah yang buat tulisan jawi tu je. Dia jadi macam tu. Aku tak, anak Mika buat tulisan jawi tu bagus, sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni, kawan-kawan, ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ, and then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokusnya untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah kafi, and orang tahu saya buat surah jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, dia jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat surah jawi, buat challenge surah kafi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang saya nak percuma penandaan Quran tu sebab abang tulisan cantik, tapi saya tak hafal surah kafi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Sekarang saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan, sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama masa macam dapat pahala, dan bila saya tulis pun saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win win situation.
0: Iqbal, kejap, saya nak potong, nak mencelah kejap.
1: Boleh.
0: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
1: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro, betul kan? Yes, Kowi tu dia memang betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kafi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang saya dengar, dan saya start dengar-dengar sampai saya hafal sendiri dah.
0: Alhamdulillah,
1: daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kafi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kafi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ichan Mosh. Dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu

0: satu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hiburan berterusan Salam FM. Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan jawi dan dalam masa yang sama juga bagaimana penulisan jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal,
2: ya, ya saya.
1: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
2: Betul tu.
1: Selain daripada penulisan jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
2: Okey Tuan, jadi macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya dia berniaga di Pasar Karat di Teluk Intan.
1: Oh, okey.
2: So ayah saya ni dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Jadi saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya planning future, for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya banyak menulis jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis jawi dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan apa semua kan. Kalau untuk sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dia akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad, alif sampai ya. 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan. 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis jawi, dan bila waktu siang, start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang berniaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi 3-3 tu lah ada antara karier saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya karier sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam karier ni, saya banyak saya punya karier. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan toyiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun semasa saya.
1: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Dan dalam masa sama juga, kita jangan lupa kepada pencipta kita, dari segi amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan.
3: perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni telah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
2: Apa saingan untuk yang masa hadapan? Banyak sebenarnya tuan. Mm-hmm. Baik, salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan pendakwaan. Mm-hmm. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Mm-hmm. Setakat ni dalam 4 tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari datang saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu challenge untuk Suara Kafi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja pendakwaan sesiapa yang mahu Suara Kafi 10,000 orang. And then saya kalau boleh saya nak dapatkan jemputan. Mm-hmm. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Mm-hmm. Maksudnya apa tahu, jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siaran televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Ini semua perancangan tuan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat ada rezeki lah. Ada rezeki yang mana dengar radio Salam FM, yang mana tengok saya punya media sosial. Saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni ataupun kat seluruh lah kat dunia ni yang berjemput penulis Jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Lepas tu saya banyak kali post, saya akan tanyalah tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis Jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan Jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran waktu kat Susan Jawi, orang akan teringat balik, ish, dah lama lah tak terjawi kan. And then bukan setakat orang tengok Susan Jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu dah boleh dapat boleh gantikan penanda Quran yang baru. Kan? Sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
3: Semangat.
2: Betul. Bila sebab Quran, dia bila orang nak buka Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Quran, saya bagi percuma penanda Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ, depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia akan ingat nanti, oh nanti dapat penanda Quran ni daripada channel Suara Kafi. Setiap kali buka Quran, dia akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita. Bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran sebenarnya. Hidup dengan Al-Quran ialah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Al-Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
3: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda, dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia, tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Qisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
2: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
3: Nak dengar juga tu.
2: Okay. Sebab kata-kata ni sebab kepada haid umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling dekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan Susan Jawi dan kalian juga tak mulakan Susan Jawi, akan sampai satu masa nanti Susan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan Susan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, right, manusia akan sentiasa bercakap lah. Alright, masa kat sini bercakap. Tapi jangan risau, apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Alright, cumanya kita nak tahu proses tu sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Right, dan yakinlah Tuhan tu ada. And sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay, jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay, jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Right? Kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar safta daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Right? Dan juga jangan risau, okay, kita semua manusia. Right? Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni berperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing, dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan itu saja. Yang kita manusia itu saja.
3: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin ada berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan nak jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya nukilan tulisan ni di Teluk Intan. Macam mana?
2: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live. And kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Cuan Datuk Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Cuan Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan ataupun cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah. Saya jadi outdoor. Kalau kamu datang tayang ribu ke taribut tropika taufan ke, janganlah datang, terbang le barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Tataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis Jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah doakan saya boleh sertai pesta buku atas sebesar Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalanan je. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBKL. Dan kamu jangan lupa, sebenarnya penulis Jawi ramai. Right, terlalu ramai. Tolonglah ambil tahu siapa penulis Jawi di Malaysia, penulis khot yang profesional di Malaysia. Right, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan khot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan khot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan Jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan Jawi. Itu sahaja,
3: insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal, dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya. Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM, dan dalam masa sama juga mula mencintai penulisan Jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ini ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
1: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Berapa usia anda saat ini? 30.
0: Hai, sekarang ni kan semua benda boleh jadi konten. Ceramah pun ada versi 30 saat.
2: Kan? Itu yang buat saya tertanya ni Mak Su. Yang jenis macam ni memang betul-betul dakwah ke atau dakwah promosi di sini ni?
0: Itulah. Tapi memang ada segelintir yang pelik-pelik lah. Konten agama tapi style rambu-ramba.
2: Kan? Ada pula yang nampak yang nak lebih kejar view je daripada isi kandungan ataupun konten tu. Tajuk sensasi, gaya bukan-bukan tapi kosong isi dia. Ni Pak Su. Apa pandangan Pak Su?
3: Ginilah Naf. Nombor satu, kita jangan cepat menghukum. Niat setiap orang kita tak nampak. Nombor dua, terlihat dan kaji dulu sifat-sifat aktiviti dia. Adakah tulen ataupun sebaliknya.
2: Oh, macam tu eh. Maksudnya kita kena husnuzan lah. Kena bersangka baik lah ni Pak Su.
3: Yelah, pendakwah yang dikenali dan tular boleh jadi ejen dakwah yang berkesan, yang cepat. Khususnya dalam kalangan generasi Gen Z dan milenial. Pendakwah ni membawa kandungan yang sesuai dengan gaya hidup dan generasi pada waktunya. Ada tone dia, ada cara dia nak mengupas isu yang amat dekat dengan selera platform itu ataupun mereka pendengar ini. Malah platform yang digunakan adalah platform yang sama disukai oleh golongan Gen Z dan milenial.
0: Jadi masalahnya bukan media sosial lah, tapi niat. Macam tu.
3: Betul. Yang menentukan nilai amal soleh seseorang adalah apa yang ada dalam hati. Selain itu, media sosial ni hanyalah alat atau platform atau kaedah yang membolehkan perbincangan, soal jawab, perkongsian secara langsung, yang nak meningkatkan juga penglibatan orang ramai. Kan tu semua unsur yang baik dalam dakwah.
2: Okey, tapi Pak Su, macam mana ni kita nak bezakan niat yang baik dengan niat yang sebaliknya ni?
3: Bagus soalan Anam ni. Boleh jadi pendakwah ni.
2: Tolonglah saya.
3: Nah, kita tak diamanahkan untuk menghabiskan masa untuk nilai hati orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah firman dengan maksudnya, kita diberi amaran keras agar tidak mudah menghukum, mencari kesalahan. Ini Allah sebut, la tajassasu, jangan cari-cari salah orang dan menyebarkan keburukan orang lain. Setiap manusia memiliki ujian dan kelemahan sendiri, dan apa yang kita lihat tidak semestinya menggambarkan isi hati dan keadaan mereka.
2: Okey, Ana faham Pak Su, tapi kalau pada pandangan kita ni, kelakuan atau perbuatan para pendakwah ni di luar batasan, okey, itu macam mana pula Pasal? Apa yang kita kena buat?
3: Ambil yang baik-baik saja. Kalau ada unsur melampau, jadikan sempadan untuk diri kita agar tidak terjerumus dalam kandungan palsu dan dangkal.
2: Okey, so maksudnya kita kena memilih jugalah.
3: Ya, mestilah pilih. Yang jelas, dakwah yang ikhlas akan mengajak kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya.
0: Akhirnya, niat tetap jadi penentu. Betul?
3: Betul. Sangat-sangat niat ni antara mereka dengan Allah.
2: Okey, Pak Su. Faham. Sekali makanan kita dah sampai.

0: Allahu Akbar.
1: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
2: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah lama.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
0: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
2: 1.49 minit pagi waktu ini, membawa pertemuan kita ke Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Bersama dengan saya, Nabaka, untuk edisi hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa 16 Jun 2026 Masihi. Tahun yang terakhir kita berada dalam tahun ini 1447 Hijri, tahun baru Islam. InsyaAllah kita akan masuki ke tahun baru 1448 Hijri. InsyaAllah kepada anda yang berkelapangan, boleh kita sama-sama mengimarahkan majlis sambutan Ma'al Hijrah yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Ma'al Hijrah 1448 Hijri, peringkat kebangsaan dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan anda juga boleh mengikuti media sosial My Jakim untuk melihat trivia Ma'al Hijrah 1448 Hijri, pelbagai perkongsian imbasan menerusi Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah pada tahun-tahun yang sebelum ini. Dan insyaAllah yang berkelapangan pada hari ini juga akan berlangsungnya majlis doa, majlis doa ke majlis apa tadi, betul lah, majlis bacaan doa Ma'al Hijrah pada hari ini bermula jam 7 malam, solat maghrib bersama, bacaan doa akhir tahun dan juga bacaan awal tahun juga berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Jadi sama-sama kita hadirkan diri anda selepas waktu bekerja, kita boleh beramai-ramai mengimarahkan bersama-sama ke Masjid Putra Putrajaya untuk memohon keberkatan serta rahmat Allah SWT sepenuh kedatangan tahun baharu hijrah, insyaAllah. Terus bersama dengan kami di Salam FM, salam untuk semua.
3: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: semua.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 16.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli mirji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke kan PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun. Carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
2: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
1: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
2: Di Salam FM, salam untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Solat lima waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farle Fonse. Lughatus Salam.
4: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar Salam FM? Selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau. Bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni adalah lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis. Awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay, so dalam bahasa Perancis sebutannya Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habite, tinggal. Okay, vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Atau balik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kena sikit. Vous. Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
6: Kenapa pula ni, Fana?
5: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
6: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
5: Oh, ya ke? Mudah je.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Zikir bersama Salam FM.
8: Assalamualaikum.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Cakil. Glosari Islam.
1: Makruh tahrim. Istilah ini ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zanni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki menurut sebahagian pandangan mazhab.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami' akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna

dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

0: Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.
1: Wajah

0: pastikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Solat lima waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta.
4: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran. Dari kelemahan kepada kekuatan. Dari biasa kepada luar biasa. Salam Ma'al Hijrah 1448.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
1: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: #penyaranjakim.

0: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da.

0: ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa bersama pagi ini. Ana Ismi Amri kembali di hari Selasa, hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri dan bersama 16 Jun 2026 masih. Terima kasih Anaf yang bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan pagi ni mungkin dia masih lagi belum tidur seperti biasalah. Pagi ni saya pun baru sampai tengok bola. Oh, ada perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Ha, secara langsungnya pada bermula pukul 3 pagi saya rasa di TV1. Dan kemeriahan sebenarnya memang terasa lah di RTM ni sebenarnya dengan Piala Dunia 2026. Tapi kita terus dengarkan Salam FM juga insyaAllah untuk kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik menghiasi diri jiwa kita insyaAllah setiap masa lah. 12.30 malam hingga pukul 8 pagi insyaAllah. Jom kita dengarkan Itqan, Senandung Kesyukuran. Salam FM, salam untuk semua.

0: untuk semua.
1: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
3: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
3: Betul, boleh. Boleh, tuan, tak masalah.
2: Okey, Iqbal, apa khabar?
3: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
2: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu, untuk minggu ini, tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini, tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal. Dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
3: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tengok kat sini, tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan. Tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya, dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni kan? Sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan, sejak daripada sebelum PKP lagi saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah. Itu adalah saya punya tarikan utama. Yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat, apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua. Sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis Jawi. Tulis satu pun cukup lah.
2: Setiap hari tu penulisan Jawi tu sentiasa kita lakukan.
3: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis Jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan Jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong Teluk Intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Intan ni, dia ramai macam tertanya-tanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni kan? Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
2: Okey, kejap Iqbal. Sebelum Iqbal panjang
3: banyak saya cerita.
2: Satu soalan bukan ada imah. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima.
3: Okey,
2: Iqbal. Sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan Jawi ni dan menyampaikan penulisan Jawi ni kepada masyarakat?
3: Okey, kalau untuk penulisan Jawi, memang starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis Jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis Jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis Jawi. Saya try balik tulis Jawi, macam best juga tulis Jawi, dah lama tak tulis Jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis Jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa tulis Jawi, sampai lama sendiri pun lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan Jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis Jawi. Ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa penulis Jawi, ramai yang profesional kan. Jadi saya macam, why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan Jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam, kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan Jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dalam tulisan Jawi tu. Jadinya macam okay, kita start balik tulisan Jawi. Macam tu.
2: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan Jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
3: Okay, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan. Saya tulis Jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah." Teruskan tulisan Jawi. Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 700-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam Masya Allah cakap kan, kita ni baru nak start kan, dan ada orang sedekahkan lagi. Dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang, and then satu meja kecil sahaja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang ke hulu ke hilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan Jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kakinya atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
2: Yelah, baru-baru lagi kan,
3: baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam tak apalah, saya buat segala hati je kan. Itu pun masa nak try tu, macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu Alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak silap saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong. Saya buat sedekah seikhlas hati, dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan Alhamdulillah time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan Jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan Jawi, saya macam, Ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni? Saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih, tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu, hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang kena teruskan buat pesan jawi ni. Yeah. So alhamdulillah sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi ini sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas saja. Kiranya orang datang dekat saya, tulis nama atas kertas, saya tulis pakai marker pen yang disedekahkan tu, and then saya selitkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga marker pen saja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, adik teruskan perjuangan ni, teruskan.
2: Oh, orang yang datang tu
3: ya,
2: juga
3: ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Orang tak pernah tengok, and then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injur sekian-sekian, dan saya akan takat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam alhamdulillah adik dia buat perjuangan Senjawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang tu Senjawi. Lagi-lagi orang muda macam saya, masa tu saya umur baru 21, saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
2: Muda sangat lah.
3: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri kan, and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
2: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
3: sekarang tahun ni 30,
2: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaan yang pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih jawi, mengangkat tulisan jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran, sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan jawi, dan lebih dekat dengan generasi muda.
3: Betul.
2: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita, dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan jawi, nama pena nukilan tulisan, dan bagaimana nadi jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita.
1: Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
6: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
7: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
6: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
7: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
7: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
7: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Salam FM.
7: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal.
1: Ya, saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini, pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya, sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya, mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak, apa abang ni buat kan? Tengok ada meja, ada kitchen, apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi. Dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh krem lah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang kat saya yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun kan. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadinya saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni. Sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So kat situ saya macam target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat challenge surah kafir tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab saya sedih bila saya buat challenge surah kafir lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan, dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan Jawi ni betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah, antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafir ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat, sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masa-masa kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa biasa kan, anak sekarang kerja apa, carrier apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pengusaha jawi, ada rasa proud dekat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat pengusaha jawi sebagai carrier kan, macam ayah akan bangga ke bila jadi pengusaha jawi, nak cakap dengan orang-orang kampung kan, bangga ke sebagai pengusaha jawi ni kan. Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah dah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan jawi dan bagi orang percuma penandak Quran yang mana challenge surah kahfi, dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan bercakap kat ayah saya, oh tengok anak, anak Mika lah yang buat tulisan jawi tu je. Dia jadi macam tu. Aku cakap anak Mika buat tulisan jawi tu bagus, sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni kawan-kawan ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ, and then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokusnya untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah kahfi, and orang tahu saya buat surah jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat surah jawi, buat challenge surah kahfi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang saya nak percuma penandak Quran tu sebab abang tulisan cantik, tapi saya tak hafal surah kahfi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan, sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala, dan bila saya tulis pun saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win-win situation.
0: Okay, yes. Iqbal, kejap, saya nak potong, nak mencelah kejap.
1: Boleh-boleh.
0: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
1: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro tu kan. Yes, Kowi tu dia memang influencer. Betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kahfi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang saya dengar, dan saya start dengar-dengar sampai saya hafal sendiri dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kahfi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kahfi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ichan Mosh. Dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni macam mana kita nak survive kan, nanti kan, sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je kan. So macam mana kita nak survive pada akhir zaman? Dan saya dapat apa ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah kahfi untuk mengelakkan daripada Fitnah Dajjal. Starting daripada tu saya start, saya dah pilih surah kahfi.
0: Surah kahfi.
1: Yes, sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah kahfi, bila dah satu fasa nanti orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting daripada tu saya start, memang saya nak habis surah kahfi sahaja. Ayat, sebab surah kahfi tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah kahfi sampai habis kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ kan. Jadi saya tak dapat nak bagi peluang kat orang lain lah. Dekat situ saya ambil satu surah kahfi tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan ayat akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dua. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan jawi kat situ. So saya menjaga tulisan jawi sebagai gift kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding kan kat situ. Jadi bila saya dah buat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu sunjawi, saya buat sunjawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
0: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat apa mencedah ataupun dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
1: So dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah kahfi ni, dan alhamdulillah masa tu dapat 10,000 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu. Saya macam terkejut lah kan. Ramainya. Rupanya ramai yang minat lagi kan. Tapi orang tak tahu kalau baca surah kafir ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan jawi. Dekat situ jadi alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan, bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan milenial pun ada. Ramailah kiranya semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam saya nak buat sampailah insyaAllah sampai sampai akhir nafas lah insyaAllah kan, untuk challenge tu kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu. Sebenarnya social media tak ada sangat pun. Dia cabaran dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu dia datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media tak ada cabaran. Sebab social media ni ikutkan memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila dah sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam betul ke saya viral ni kan. Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Watch, betul lah dah viral lah kata kan. Berarti alhamdulillah dah viral kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya tau. Saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan tulisan jawi, dan siapa itu nukilan tulisan. So memang saya banyak orang kata, kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya kan, bila orang dengar nukilan tulisan, orang tahu yang ini budak orang tu intern ni yang buat sejawi tu. Dia macam tu. So salah satu branding juga untuk saya kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah. Jadi orang kata rezeki kahwin kan. Saya pun tak, macam tak percaya kan, betul ke rezeki kahwin kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah akhbar panggil, televisyen pun panggil, dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes, terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya yang tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu, sebab ayah banyak kali pesan lah. Sebab ayah banyak kali pesan, rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya. And perjuangan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Sanjawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang ke Sanjawi, tolong ada minat. And then terniatkan benda tu, sebenarnya kita nak buat pahala. And then kita nak, apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
0: Okey, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat. Selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk penulisan jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau sebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
1: Okey, sejujurnya lah, tuan kan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan. Yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Teluk Intan biasa-biasa je kan Menara Condong. Sebenarnya Menara Condong ni the one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia. Number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni, di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau tuan. Dia bukan kecil-kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO tu, maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar, maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang dia akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang orang Teluk Intan boleh kira dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang orang Teluk Intan semua balik. Time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan orang Teluk Intan yang paling ramai tu, bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa, dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam Teluk Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Dan saya punya, saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya insyaAllah.
0: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan, sebab Iqbal berada di tempat yang tepat di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
1: Betul.
0: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
1: Betul, betul.
0: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Yes, Iqbal, saya panjang lagi nak tanya, kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Hiburan berterusan Salam FM.
5: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan Jawi dan dalam masa yang sama juga bagaimana penulisan Jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal?
6: Ya, saya.
5: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerima masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
6: Betul.
5: Selain daripada penulisan Jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
6: Okey Tan, jadi macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat di Teluk Intan.
5: Oh, okey.
6: Yeah. So ayah saya ni dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Jadi saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri. Dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan, dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya planning for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya

0: Banyak menulis jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis jawi dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan apa semua kan, kalau untuk sanjawi insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dah akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habis dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad, alif sampai ya, 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan, 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis jawi, dan bila waktu siang start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang niaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi tiga-tiga tu lah ada antara kerjaya saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya kerjaya sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam kerjaya ni saya banyak saya punya kerjaya. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan thayyiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun semasa saya.
1: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga kita jangan lupa kepada pencipta kita, rezeki amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni dah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
0: Persaingan untuk yang masa hadapan banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan penanda Quran. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari atas saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu, challenge untuk surah kafi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja penanda Quran sesiapa yang mahu surah kafi, 10,000 orang. And then saya kalau boleh saya nak dapatkan jemputan. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Maksudnya apa tahu jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siaran televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Ini semua perancangan tuan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat ada rezeki lah, ada rezeki yang mana dengar radio Salam FM, yang mana tengok saya punya media sosial, saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni, ataupun kat seluruh lah kat dunia ni, yang berjemput penulis jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Dalam sosial saya banyak kali post, saya akan tanyalah tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran waktu kat tulisan jawi, orang akan teringat balik, ish dah lama lah tak tulisan jawi kan. And then bukan setakat orang tengok tulisan jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu dah boleh dapat boleh gantikan penanda Quran yang baru. Kan, sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
1: Semangat.
0: Yes, betul. Bila sebab Quran dia bila orang nak buka Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Quran, saya bagi percuma penanda Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ, depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia orang akan ingat nanti, oh nanti dapat penanda Quran ni daripada Chinese Rakafi. Setiap kali buka Quran dia orang akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran sebenarnya. Hidup dengan Quran ni lah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
1: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda, dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Qisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
0: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
1: Nak dengar juga tu.
0: Okay. Sebab kata-kata ni, sebab kepada had umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi, kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling dekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan tulisan Jawi dan kalian juga tak mulakan tulisan Jawi, akan sampai satu masa nanti tulisan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan tulisan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, right, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat sentiasa bercakap. Tapi jangan risau, apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Right? Cumanya kita nak tahu proses tu, sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Right? Dan yakinlah Tuhan tu ada. And sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay? Jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay? Jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Right? Kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar safta daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Right? Dan juga jangan risau, okay, kita semua manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni memperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing. Dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan, itu saja. Yang kita manusia, itu saja.
1: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan nak jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya nukilan tulisan ni di Teluk Intan. Macam mana?
0: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live. And kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Conotu Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Conotu Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan ataupun cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah. Saya jadi outdoor. Kalau kamu datang tanya ribut ke ke, tadi ribut tropika, taufan ke, janganlah datang. Terbang dia barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Tataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah, doa-doakan saya boleh setai pesta buku atas bahasa Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Kan? Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalanan je. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBAKL. Dan komo jangan lupa, sebenarnya penulis jawi ramai. Alright, terlalu ramai, tolonglah ambil tahu siapa penulis jawi di Malaysia, penulis khot yang profesional di Malaysia. Alright, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan khot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan khot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan jawi. Itu sahaja,
1: insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal, dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
0: Terima kasih.
1: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM. Dan dalam masa sama juga, mula mencintai penulisan jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, hashtag Penyiaran Cakim. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam, salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam ini sebadani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyidan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa bersama Ana Ismi Amri kembali di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di tanggal 30 Zulhijjah 1447 Hijri dan kita dah nak masuk ke tahun yang baru hari ini. Allahuakbar, selepas maghrib ni semoga kita jadikan satu medan yang terbaik untuk perubahan kita ke arah yang baik untuk yang terbaik. Alhamdulillah. Hari ini juga 16 Jun 2026 Masihi. Dan jangan lupa kita kena standby dan juga sedia juga dengan doa akhir dan juga awal tahun untuk kita sama-sama bacakan, ya. Kita sama-sama laziminya untuk ibrah yang terbaik, untuk jadikan ia sebagai satu penguat semangat, ya. Satu doa yang sebenarnya untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan kita sebagai seorang muslim yang terbaik, insya-Allah. Mendepani pelbagai cabaran, terbaik bukan sahaja berjaya, tetapi terbaik untuk melalui halangan-halangan yang ada, insya-Allah. Itu pun sebenarnya kita kena jaya yang terbaik. Takut ada jumpa halangan nanti, kan? Kita menyalahkan takdir, okay? Dan kita kurang rasa bersyukur, ya, bersedih banyak sangat dan juga sebagainya. Itu yang kita tak nak. Jadi insyaAllah apapun kehidupan ini hanya sementara. Jadi kita teruskan dengan apa jua rintangan yang ada, insyaAllah, untuk menjemput kejayaan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Jom kita bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam Nu'man bin Muqarrabin. Sama-sama kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
1: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qulna

Dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

0: dan kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.
0: Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.
1: Wajah

0: Jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: #penyiaranjoki.
1: Mari kita bukan sekadar mahu berjaya, kita mahu sangat berjaya. Sebab Allah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian, maka kita alang-alang nak berjaya, kita kena fokus untuk sangat-sangat berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena matlamatkan yang terbaik. Sebab Allah amat kasih hambanya yang bila buat apa kerja pun, dia buat dengan tekun dan terbaik dan sungguh-sungguh. Dan natijahnya, pastilah yang terbaik. Bila dah buat matlamat yang terbaik, usaha yang terbaik, doa yang paling kudus dan tulus, apa yang kita dapat, redha.
2: Salam FM.
0: #penyiaranjakim. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: #penyiaranjakim.
4: Baik, sekarang ni 5.42 minit pagi untuk makluman dan juga panduan kita bersama juga. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersiap untuk menunaikan solat fardu subuh dan kita berjumpa di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy

0: الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah SWT. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah SWT, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah SWT.
2: #Penyiaran Jakim.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di waktu yang ketiga tugasan Amri. Edisi hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri, tahun yang akan dan juga bakal kita tinggalkan insya-Allah. Ya, selepas maghrib nanti kita akan masuk ke tahun yang baharu 1448 Hijri, dan hari ini juga 16 Jun 2026 Masihi, hari Selasa. Alhamdulillah, moga semuanya baik-baik saja, selesai kita tunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah ya. Dan kepada yang baru bangun pada pagi ni, terus kita bersihkan diri, siapkan diri kita untuk menunaikan solat fardu subuh insya-Allah. Sebab ini adalah tahun yang terakhir bagi tahun Islam 1447 Hijri lah. Sebelum kita memasuki tahun baru Islam, selepas waktu asar ni bolehlah untuk kita mula-mula baca doa akhir tahun dan juga baca doa awal tahun selepas waktu maghrib ini. Moga insya-Allah perjalanan kita untuk perubahan, perhijrahan dan terus istiqamah kepada perkara-perkara yang baharu. InsyaAllah. Dan Allah mudahkan urusan kita untuk menjadi Muslim yang terbaik, untuk dekat dengannya, insyaAllah, untuk memperbanyakkan dan juga menggandakan amal dan juga ibadah kita. Sementara nikmat usia yang berterusan dan sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan juga kan, kadang-kadang kita kena bersyukur nikmat kesihatan yang Allah bagi ni. Tak cukup lagi ke? Kita ni asyik duit. Begitulah. Jadi insya-Allah bersama Amri, jom kita dengarkan daripada Datuk Said Sobri. Ini dia Cinta Nan Satu. Salam FM, salam untuk semua.

Dan terima kasih kerana terus bersama kami dengarkan lagu-lagu Nasyid dengan Tuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Anak Ismi Amri kembali bersama saudara. Alhamdulillah eh. Moga pagi ini jadi pagi yang terbaik untuk kita. Pagi yang indah kan. Nak-nak pula pagi ni kita macam buka sikit jendela ataupun tingkap kita, pintu kita tu kan. Kita hirup udara. Jangan dah start kita dulu depan rumah tu kan. Sedut aset kita nanti. Tak. Kita sedut udara yang segar. Allahuakbar kan. Dan pagi ni jom kita nak bawakan untuk kita kongsi-kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my apa tajuk-tajuk utama yang Amri nak bawakan pada pagi ini. Sabar dulu. Sebentar lagi. Jom kita dengarkan daripada Nur Zarina Nordin. Ini The Hikmah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Akan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.
6: Selamat pagi semua. Jom kita nak bawakan untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama yang kita nak kongsikan kepada saudara. Insiden penjara Taiping. 5 anggota berdepan tata tertib, seorang didakwa. Ini sebenarnya berkaitan dengan proceeding tindakan tata tertib. Manakala seorang lagi anggota penjara pula didakwa di mahkamah susulan insiden di penjara tersebut, ya, iaitu di penjara Taiping pada Januari lalu. Ia adalah kerana jabatan mengamalkan dasar toleransi sifar terhadap sebarang bentuk salah laku, penyalahgunaan kuasa dan juga pelanggaran undang-undang perkhidmatan. Kita bawakan juga hubungan Dili, Kuala Lumpur berada pada landasan yang sangat baik Presiden Ramos Horta. Dan kita kongsikan juga pembinaan fasiliti cat kenderaan buka peluang pekerjaan di Melaka. Seterusnya juga program alumni balik kampus 2026 perkukuh sokongan bekas pelajar kepada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Allahuakbar, yang menganjurkan sebenarnya program alumni balik kampus 2026 berskala mega bagi menghimpunkan semula semua bekas pelajarnya merentasi pelbagai generasi. Allahuakbar, wah, UKM. Jadi siapa yang mungkin graduan UKM ni, mungkinlah alumni UKM ni memang tahulah sebenarnya program mega alumni balik kampus 2026 ni. Masya Allah, semoga berjaya. Insya Allah, kita doakan yang terbaik. Orang ramai sambut baik pemansuhan caj RM1 pengeluaran wang tunai di mesin ATM dan juga SRM. Allahuakbar. Terima kasih juga diucapkan. Moga-moga ianya terlaksana. Kita doakan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sambut baik perjanjian Amerika Syarikat Iran gesa Selat Hormuz segera dibuka semula. Dan ini adalah berikutan sokongan Malaysia juga yang sentiasa berterusan ke arah kedamaian dan juga keharmonian, ya, seluruh dunia, dan terutama untuk konflik yang berlaku antara Amerika Syarikat dan juga Iran ini. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik. Dan menerusi ataupun melalui Perdana Menteri kita, itu sokongan yang terbaik sentiasa diberikan oleh Malaysia kepada khususnya Iran. Kita dapat lihat dan sebenarnya media sosial mereka tu dibanjiri oleh semua supporter-supporter ataupun penyokong-penyokong sokongan-sokongan yang terbaik daripada negara kita Malaysia lah, ya. Dan Perdana Menteri santuni masyarakat di sekitar Muar sempena lawatan kerja beliau ke Johor semalam. Dan kemudian Perangi Rasuah pastikan rakyat dimati manfaat pembangunan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang terus bercakap, terus sebenarnya mengwawarkan tentang rasuah yang sepatutnya tidak perlu ada dalam negara kita. Alhamdulillah, ya. Dan kita akan kongsikan juga yang terakhir, Melaka ambil tindakan terhadap komuniti Rohingya cetus masalah. Itu yang dibawakan di laman portal berita.rtm.gov.my. Untuk saudara dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari portal berita RTM, jenama berita yang dipercayai. Jom kita dengarkan Mahir Zain, Peace Be Upon You. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli merja'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia, yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu, so akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia, sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, ni lah, makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampah kan, tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya, supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali bersama Ana Ismi Amri. 6.33 minit pagi. Kepada saudara yang mungkin dah meninjau-ninjau di laman portal berita pula, di laman media sosial Salam FM. Tadi kita dah kongsi berita. Mungkin ada yang dah lihat sebenarnya tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini sebenarnya tentang hijrah lagi. Kita kongsikan tentang apa perubahan yang paling sukar sebenarnya untuk kita lakukan. Ini juga kita boleh lihat dari sudut penghijrahan ataupun perubahan kita lah ke arah sesuatu perkara tu. Nah, jadi hijrah ni bukan sekadar berpindah tempat ataupun bertukar penampilan. Contoh kan, daripada mungkin kita clean shave ni tiba-tiba berjambang dan juga sebagainya. Contoh daripada mungkin tudung tutup begitu je, tapi sekarang ni kan alhamdulillah dah tutup terus. Masya-Allah, kita doakan terbaik. Hijrah yang sebenar ni adalah perubahan dalam diri ni. Ada yang mudah ditinggalkan, tabiat buruk ni tinggalkan begitu je, alhamdulillah kan. Tapi ada juga yang sebenarnya bertahun-tahun berjuang melawan ego, marah kita, ataupun perkara yang sebenarnya dah jadi kebiasaan kan, nak ubah tu Allahuakbar kan, Tuhan je yang tahu. Tapi insyaAllah semua tu sebab daripada hati kita tu perlu cekal dan juga perlu teguh kepada pendirian kita, Allahuakbar. Dan jadi pagi ni sebenarnya kita nak tanya sahabat pendengar semualah kan, hijrah, apa perubahan yang sebenarnya paling sukar untuk kita lakukan? Boleh kongsikan kepada kami, kerana setiap orang ni ada kisah hijrahnya sendiri, ataupun mungkin pernah berlaku pada diri sendiri ataupun ahli keluarga, rakan-rakan yang mungkin boleh dijadikan satu panduan yang terbaik untuk kita semua pendengar-pendengar Salam FM insyaAllah. Dan juga saya yang berada di konti ni 03-2288-7111. WhatsApp kami juga di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan daripada Fazli Faiz dan juga Malik Suhaimi, Carilah Aku di Neraka. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Glosari Islam.
1: Makruh tahrimi. Istilah ini ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zanni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki menurut sebahagian pandangan mazhab.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, jangan lupa untuk sama-sama kita imarahkan Masjid Putra Putrajaya pada hari ini sempena dengan tausiah Ma'al Hijrah dan majlis bacaan doa Ma'al Hijrah, untuk sama-sama kita penuhi, kita meriahkan juga bersama keluarga, sahabat handai, insya-Allah ajak semua untuk sama-sama hadir ke Masjid Putra Putrajaya. Dan ia akan bermula pada pukul 4 petang, di mana kehadiran tetamu-tetamu jemputan, begitu juga dengan kita akan menyambut kehadiran Yang Amat Berhormat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga Yang Berhormat Timbalan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan akan solat asar berjemaah, dan kita akan sama-sama tonton tausiah Ma'al Hijrah pada pukul 5 petang. Dan pukul 6 petang disediakan juga makan malam, dan juga 7 malam persediaan majlis bacaan doa Ma'al Hijrah dan juga solat maghrib. Dan usai solat maghrib ada solat hajat dan juga bacaan Yasin, dan akan berakhir selepas solat isyak, insyaAllah. Dan juga kita akan bersama juga dengan Al-Fadil Ustaz Haji Fazrul Ismail Ismail, pentadabur kita, bersama Ustaz Hassan Adli, pentadabur yang hebat. Allahu Akbar. Kita ada qori-qori yang hebat juga, Ustaz Tirmizi Ali, Ustaz Aiman Ridwan. Dan juga kita akan bersama dengan host yang hebat, Ustaz Nabil Ahmad juga, pada petang ini, untuk sama-sama kita saksikan tausiah At Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada hari ini pukul 5 petang, insya-Allah. Sama-sama kita meriahkan Masjid Putra Putrajaya. Madani dihayati, ummah diberkati. Kita dengarkan Fethia Balaklava. Salam FM, salam untuk semua.

Alhamdulillah, terima kasih kerana dengarkan kami di Melaka 102.5. Setiap orang sebenarnya ada kisah hijrah yang tersendiri. Ada yang sedang belajar untuk menjaga solat di awal waktu, ada yang cuba meninggalkan perkara yang dilarang Allah SWT, yakni kemungkaran. Ada juga yang sedang berusaha memaafkan dan menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Perjalanan tu sebenarnya tak sama. Perjalanan Amri, perjalanan saudara-saudari semua berbeza, insyaAllah. Tapi cabarannya tetap ada. Kita akan semua mengharungi cabaran-cabarannya. Persoalannya, hijrah ni, apa perubahan yang sebenarnya paling sukar untuk kita lakukan? Jangan lupa untuk kongsikan kepada kami di media sosial, ataupun boleh hubungi kami di konti 03-2288-7111. WhatsApp kami pun boleh. Sebentar lagi Amri akan kongsikan pendengar-pendengar kita ni. Dia dah menghantar WhatsApp kepada Amri. Alhamdulillah, di konti kami lah. Di waktu yang keempat nanti, selepas utama 7 pagi, akan kita bawakan kepada saudara. 011-1317-2911. Fitnah akhir zaman, Halim Ahmad. Salam FM, salam untuk semua.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia, supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengenai

0: mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
3: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
1: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
5: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
6: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
7: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
1: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
8: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
9: kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Mohamed Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam peri itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
11: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
12: Cameron Highland 105.1.
13: 89.3 di Jerantut Pahang.
14: Negeri Sembilan 95.6.
15: Johor 95.6.
16: 102.5 di Melaka.
17: Salam FM. Salam untuk semua.
11: Terus dengarkan Salam FM.
18: Salam FM.
19: Salam FM.
20: Salam
19: untuk
20: semua.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
13: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
18: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
13: seperti biasa saya Yuni Yunus
19: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
13: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
19: saya Arif Razi akan temani anda.
13: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Boleh dengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan 95.6. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 Zulhijjah 1447 Hijri, 16 Jun 2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk kita. Mungkin ada yang doakan yang terbaik untuk perubahan, demi perubahan yang kita nak laksanakan sebagai seorang Muslim yang terbaik, insyaAllah. Dan Alhamdulillah juga kita ucapkan selamat pagi kepada Iman, kepada Abdul Jalil Tahir, terima kasih. Kepada Datin Mai Salmah, terima kasih juga kita ucapkan. Terima kasih juga Mak Angah Anggun kerana bersama kami. Untuk peringat-peringat yang turut bersama kita, Puan Hajar Akmar Hamzah, terima kasih kita ucapkan. Semoga berbahagia selalu dan moga dalam perlindungan dan juga rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi untuk kita bawakan topik pagi kita tentang komen-komen pendengar yang kita nak bawakan, hijrah. Apa perubahan yang paling sukar untuk kita lakukan? Sebentar lagi insyaallah, jom kita dengarkan terlebih dahulu sketsa keluarga Ustaz Akil.
13: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
22: Assalamualaikum Ustaz Akil.
23: Waalaikumsalam Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
22: Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
23: Okey. Baik.
22: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
23: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit. Depan pintu ni orang lalu-lalang. Nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
22: Tu Ustaz, tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah Muslimah.
23: Betul. Kejap ya, Husin ya, kejap.
24: Abang dah nak balik dah ke?
23: Itulah nak bagi tahu Aisyah ni, Husin nak jumpa kejap. Boleh tunggu ya?
24: Cantik sangat dah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telekung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
23: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
24: Nanti saya carikan untuk abang ya.
23: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
22: Macam ni Ustaz, saya kena tipu lah Ustaz. Yalah, mungkin salah saya lah kot, sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang tah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz. Sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
23: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
22: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sakit hati ni? Dia buat saya macam ni Ustaz.
23: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anaknya orang, kawan sendiri tu. Hai, tu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati. Yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
22: Allah. Baik Ustaz, insyaAllah, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
23: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1905.
22: Masya Allah. Ini Ustaz, saya tahu. Allah, kenapalah saya lupa dengan ayat ni.
23: Tentulah Husin, tantah bila Ustaz mengenai ujian macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
22: Ya, betul. Betul lah tu Ustaz.
23: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi macam Husin.
22: Allah.
23: 2 ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
22: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
23: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
20: Baik, alhamdulillah, moga dipermudahkan urusan Husin insya-Allah dalam menjalani hari-hari yang mendatang. Kita doakan yang terbaik. Itu dia ibrah yang sangat-sangat indah untuk kita ambil dalam sketsa keluarga Ustaz Zakir ni. Okey, kita nak sambung perkongsian kita di laman portal berita. Kenapa saya nak sebut berita je? Perkongsian kita di WhatsApp kami sebenarnya daripada peringat-peringat kami ni. Okey, assalamualaikum, selamat pagi juga untuk Fahmi. Ini daripada Perlis ni. Lama dia tak masuk komen saya ni. Dia kata, betul tu, saya kadang Bang DJ paling sukar bukan nak bermula tu, tapi macam semalam lah tajuk kita tu, nak kekal situ koma tu, Allah, itu yang paling sukar tu. Hari ni kita semangat, esok lusa datang pula ujian. Sebab itulah hijrah ni sebenarnya bukan perlumbaan, tapi perjalanan yang memerlukan kesabaran. Ya, okay. Ada Syed juga kata, ramai yang kata nak ubah perangai atau tinggalkan tabiat lama. Memang mencabarlah. Tapi setiap langkah kecil ke arah kebaikan tu tetap bernilai di sisi Allah. Tolong doakan saya bang, saya nak berhenti. Oh, okey. InsyaAllah berhenti merokok. Okey, baik. Dan doakan moga penghijrahan saya dah seminggu ni. InsyaAllah moga terus Allah buang segala-galanya yang perkara tersebutlah dalam diri saya, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik, insyaAllah. Tak baik tu membahayakan kesihatan, insyaAllah. Moga kita doakan yang terbaik. Ada lagi rakan peringat kita yang akan ataupun yang dah berkongsi kepada kita pada pagi ini. Sebentar lagi saya akan bawakan perkongsiannya, insyaAllah. Jom kita dengarkan sambil-sambil kita nak berhijrah, ya, sambil-sambil kita nak kekal istiqamah tu, jangan sampai tersalah, tersimpang, masuk dalam simpang lain pula. Macam lagu daripada Bilal Assalam Baskers ni, jangan salah jalan pula, nanti susah pula nak patah balik sebenarnya. Salam FM, salam untuk semua.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakin. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar Salam FM? Selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau. Bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni adalah lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis, awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay? So, dalam bahasa Perancis sebutannya, Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habitez, tinggal. Okay? Vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Terbalik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kena sikit. Vous? Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Bersama kami alhamdulillah, semua alhamdulillah. 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Okey, ini tentang perubahan yang paling sukar untuk kita laksanakan, kita lakukan untuk penghijrahan ni kan. Ada Uhti Nurul juga kata ada juga yang berkongsi sebenarnya paling susah nak kawal adalah emosi, DJ. Hakikatnya melawan kemarahan dan ego tu adalah jihad yang paling besar dalam kehidupan seharian kita. Jadi cubalah untuk berubah ke arah yang paling baik, insyaAllah. Terima kasih. This is me juga ada kongsi. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Amri. Pada pendapat saya, perubahan paling sukar adalah nak kawal mata dan juga hati. Contohnya bila scroll medsos, yang ni paling mencabar. Setiap dalam medsos tu ada semua adalah. Lebih-lebih lagi bila tertengok bab aurat, terpengaruh dengan anime, artis dan juga sebagainya. Hijrah tu senang, tapi yang susah tu adalah istiqamah. Tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Moga Allah jaga hati kita agar sentiasa dalam kebaikan, insyaAllah kan. Saya dapat jugalah ada seorang asatizah hebat juga berkongsi. Katanya kalau scroll medsos ni kan, kita sebenarnya kena baca doa juga sebelum buka medsos ni. So, sebenarnya kita mohon Allah tunjukkan yang baik-baik je dalam medsos tu. Kita buka je, kalau kita ternampak yang tak baik tu, kita cepat scroll. Kalau boleh tutup mata katanya. Sebab apabila kita terbiarkan mata kita tu terpana lama, lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6 saat, 10 saat, maknanya ia akan datang lagi post tersebut kepada kita, katanya. Kalau boleh cepat, sebelum masuk 1 saat terus scroll. InsyaAllah, moga Allah jaga. Betul, kadang-kadang daripada mata hati kita ni kan, itu adalah yang paling mudah untuk menjemput, kita panggil kemungkaran kecil lah, dosa kecil dan juga sebagainya. Kadang-kadang terlihat benda yang tak elok, terdengar benda yang tak elok, jadi kita jauhkan. Jadi macam saya jadi macam saya tak ada medsos terus. Senang, mudah, insyaAllah ada medsos. Tapi tak ada seketika. InsyaAllah, moga Allah berkati kita semua. Dan yang paling penting untuk kita hijrah, istiqamah tu kita mulakan dan juga lakukan dengan perkara yang kecil, dan kita istiqamah untuk lakukan, insyaAllah Allah akan bantu. Kita percaya tu. Jom kita dengarkan daripada Suhaimi Saad. Ini dia, tolong umpunkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
1: Di Salam FM, salam untuk semua.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Baik, mari bersama Ana Ismi Amri. Dia yang satu kita dengarkan dari Nazri Johani sebentar tadi. Alhamdulillah. Dan sekarang ini kita dah sampai ke 7.41 minit pagi. Sikit je masa lagi kita ada. Dan sebentar lagi sebenarnya kita nak dengar juga Kak Beda tudung bawal katanya semalam dia kata orang rindu dia. Sebab Isnin, Sabtu dan Ahad orang tak jumpa ataupun tak dengar Kak Beda, kata orang rindu dia. So hari ni nak kongsi tentang apa pun, saya pun tak pasti lagi. Kita kena nantikan celoteh Kak Beda yang mungkin selalunya bunyi kuali tengah masak tu. Sebentar lagi kita akan dengarkan perkongsiannya, okay? Jadi tentang hijrah, apa perubahan yang paling sukar untuk kita laksanakan ataupun lakukan, ada yang kongsi juga ni, jangan bandingkan proses hijrah kita dengan orang. Itu yang paling penting untuk kita jadikan ia sebagai keutamaan. Sebab ada orang cepat berubah. Kadang-kadang nak istiqomah, tapi bila tengok orang lain, teruk istiqomah tu hilang. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa kita tak boleh jadi macam dia, kan? Kenapa kita tak boleh macam dia? Ataupun kenapa kita perlahan je hijrah kita ni, orang tu cepat, laju dan juga sebagainya. Tu kadang-kadang boleh mengurangkan dan juga menghilangkan semangat kita. Yang paling penting, jangan berhenti melangkah. Kan? Kita ada ada peningkat Uhti Nurul juga dikongsi. Kadang-kadang perubahan yang paling sukar ialah memaafkan. Melepaskan rasa sakit hati tu bukan mudah. Tapi apabila kita berjaya, hati juga jadi lebih tenang, insyaAllah. Semoga apa yang diucapkan ini, begitulah kita, jadi mudah maaf. Allah tu maha pengasih, maha penyayang, kan? Dan begitu juga kita, maha pengampun lagi. Kita ni pula nak berdendam, susah nak maafkan dan juga sebagainya. InsyaAllah, moga Allah buka hati kita untuk sentiasa menerima dan juga memaafkan orang lain. Kita doakan, insyaAllah. Jangan putus asa. Ini dia daripada Darwish. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Breda? Tengah pergi kerja ke tu? Macam mana hari ini? Sehat ke? Harapnya tak ada yang ambil MC. Baiklah, hari ini Kak Breda nak cerita sikit kan. Pada zaman sekarang ni kan, benda yang kadang-kadang jelas kita nampak sesuatu perkara tu haram, ramai yang buat tak indah kan. Tapi bila masuk bab syubha yang meragukan, yang tak pasti halal ataupun haram, tiba-tiba ramai pula yang berminat mencari alasan. Ada yang kata, tak apalah, okey kot. Tak apalah, ramai je yang buat. Belum tentu haram. Kita ni suka berfikir negatif. Kita cubalah dulu. Kita ni kalau benda-benda syubha, kita tak ambil berat. Sebab apa? Sebab kita rasa tak apalah, kita yang menghalalkannya. Dapat tak? Aduhai, sayang-sayang sekalian ya. Yang haram memang kita nampak jauh dan cuba kita elakkan. Tetapi kenapa yang syubha, yang sama-sama tu, kadang-kadang kita sengaja dekatkan? Ingat ya, di antara kedua-dua perkara, perkara syubha yang ramai manusia tak tahu. Sebab tu, orang yang menjaga agamanya akan menjauhi perkara yang syubha, bukan mendekatinya. Hari ini Kak Beda jadi ustazah kan. Seperti contoh, mungkin ada yang tak faham. Kalau kita tengok, ada orang yang sanggup cari pendapatan yang tak jelas sumbernya. Asalkan apa? Asalkan dapat duit. Walaupun terdapat syubha di situ, tapi dia pejam mata saja. Ada orang yang sanggup berniaga dengan cara yang meragukan, tak jujur, asalkan dia untung. Itu pun terbabit juga kan. Ada orang yang sanggup menonton berkongsi perkara yang meragukan, asalkan seronok. Bila ditegur, jawapannya mudah saja. Alah, bukannya haram pun. Seperti apa? Seperti kita tengok benda-benda maksiat ataupun konsep-konsep yang melalaikan. Gitu. Contohlah, kalau kita pergi satu-satu kedai tu kan, kita tengok tak ada sijil halal. Walaupun kita tengok pekerja dalam tu orang Melayu, dan kita tengok pelanggannya semua orang Melayu, belum tentu ianya halal. Sebab apa? Sebab tak ada sijil halal kan. Jadi kita ada keraguan di situ. Ingat ya, orang yang menjaga dirinya daripada perkara syubha ni atau perkara yang meragukan, sebenarnya sedang menjaga agama, maruah dan hatinya. Baiklah Kak Beda rasa sampai sini dulu celoteh Kak Beda hari ini. Esok Kak Beda membebel lagi. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

kasih Kak Beda. Ada yang WhatsApp juga ni nak tanya tentang identiti Kak Beda ni. Tetaplah rahsia sebab kami pun tak tahu siapakah Kak Beda ini. Bila datang konti pun kita tak tahu. Kan? Tapi terima kasih jugalah Kak Beda kerana memberi peringatan yang terbaik untuk kita. Setiap hari Isnin hingga Jumaat kita akan dengarkan Kak Beda Tudung Bawal, insya-Allah ya. Isnin hingga Khamis sebenarnya, ya Allah. Isnin hingga Jumaat, betul lah. Isnin hingga Jumaat Kak Beda Tudung Bawal kita boleh dengarkan 7.45 minit pagi, dan kita dengarkan ulangannya pada pukul 1.45 minit pagi juga, insya-Allah. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita yang berkongsi di WhatsApp kami, yang menegur saya di Facebook kami. Terima kasih kita ucapkan ya. Di media sosial kami, semoga semuanya dalam perlindungan dan juga rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa doa akhir dan awal tahun hari ini yang kita perlu ungkapkan, perlu zahirkan, insyaAllah. Semoga kita menjadi seorang Muslim yang terbaik, ya? Lebih baik daripada yang lebih baik, insyaAllah, kan? Kita rasa macam mana, pernah ke, boleh ke kita rasa kita ni baik? Kan? Tapi insyaAllah, kan, dengan berkat dorongan doa kita, kan, dan juga amal ibadah yang kita lakukan, kita doakan semoga kita bertambah baik, insyaAllah. Biarlah kita mengaku sendiri, orang tak cakap kita baik tak apa, kita cakap kita baik, okay? Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk buka jalan yang paling terbaik untuk sentiasa dekat dengannya, insyaAllah, ya? Dan bila kita dekat dengan Allah, semua perkara yang kita lakukan adalah yang baik. Kerana kita takut, kita takut dengan kemungkaran, kita takut dengan kemaksiatan, kita takut dengan segala-gala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dekat dengan Allah. Sebab itu mungkin kalau kita rasa tersalah cakap ataupun kita mungkin tersampaikan perkara yang macam alamak, kita tercakap pasal orang pula, kita akan rasa macam ya Allah, menyesalnya, kan, dalam hati, dalam diri kita. Allahuakbar, kan. Mungkin kita dihadirkan perasaan yang sebegitu takut sangat nak buat perkara-perkara yang salah, ya, yang mungkin buatkan kita hanyut, tersasar jauh daripada perjalanan kita menuju ke kemana lagi. Dah tentulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu hari nanti kita akan kembali ke negeri abadi kita, dan sudah tentulah kita perlukan segala-galanya yang kita lakukan di dunia ini sebagai timbangan amal kita di sana kelak, insyaAllah. Semoga berjumpa lagi selepas ini. Kita akan bersama rakan-rakan saya dari stesen Aisyah FM, insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3 93.1 101.5 102.5 95.6 91.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.